0: Eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Finkel.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Terbaik.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Aduh, dinginnya ya. Jadi sedari tadi subuh aku kemari sama Prodia ke Pro 2 RR Banda Aceh, itu hujan. Bahkan kan dari semalam gak sih hujannya sama Pro 2. Aduh, dingin, dingin ya Sabtu. Jadi kalau dingin ini bawanya pengennya tidur lagi ya. Atau makan yang anget-anget gitu kan, mau jalan-jalan jogging. Nah, hujan juga nih sama Pro 2 ya. Ya udah nggak apa-apa, gitu kan, bisa juga olahraga di dalam rumah ya teman berdua ya. Gimana caranya itu banyak kok berseliweran, itu di TikTok ada, di Instagram ada, di YouTube ada cara-cara untuk olahraga ringan aja di rumah. Ya mungkin juga bisa kok bantunya aku cuci baju ya, kayak cuci piring juga bagian dari olahraga nggak sih teman berdua.

0: Hai, aku Virsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini rumahnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
5: Mina.
6: Ya, Tante.
5: Sini.
6: Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
6: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
6: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
6: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Jodoh FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: news.
1: Kali ini, so memang cair posisi. Rudua, teman terbaik kau.

0: dari Van Haiti, dan kita lihat bagaimana dua gol tambahan tercipta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius yang bermain sangat baik,
1: dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
0: Betul, tapi saya lebih

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Roti payung gandeng.
3: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: kesenangan hanya di
1: teman berdua. Hujan terus menerus ya, tentunya bagi sebagian orang mungkin mengalami trauma tersendiri, apalagi Aceh sendiri kan November ya, itu terjadi bencana banjir dan sekarang juga masih terus-terus pemulihan terus ya memperdua. Jadi buat kamu juga yang mau ke tempat wisata hari ini ya, mumpung libur Sabtu, tetap berhati-hati ya. Pastikan misalnya kamu mau ke tempat terjun segala macam ya kan, pastikan dulu chat-chat gitu kan, takutnya nanti air bah segala macam. Terus yang lagi di perjalanan juga jangan ngebut-ngebut teman perdua, biar selamat, biar santai tapi selamat teman berdua ya, karena nanti karena kita ngejar kali waktu gitu wah, jadi terjadi kecelakaan karena memang jalanan yang licin itu jadi jauh lebih berbahaya teman berdua daripada yang basah tergenang air ya teman berdua. Oke deh kalau gitu teman berdua, pastinya Fahmi Dahlia ya nemenin kamu di pagi ini yang dingin ini. Aku jadi beku teman berdua ya, dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk temenin kamu semuanya. Seperti satu ini mau dia Yunda aku yang kau cari, teman berdua.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Zone FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang,

teman-teman Produa. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA segrup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.

0: lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
4: Terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: bulan tidak terlalu mobile sebenarnya.
1: Ya.
0: Tapi justru
2: kita lanjut keponya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Berbagi cerita dan ceria, cek cerita kamu.

0: pertandingan kali ini.
1: 92,6 Pro FM, RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya udah pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Artinya aku harus kami nih dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan nanti bakal temenin sama Bang Michael nanti di JT2 ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2 tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: sorry, wasit. Kedua. Berikan satu kartu kuning untuk pemain.
1: Teman terbaik kamu. Kedua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua kembali berjumpa dengan Perdua Regiban Aceh. Dan hari ini barenganku Michael. Kalau biasanya kita ketemu di Perdua Headlist ya, dan program Santai Siang, khusus hari ini di Sabtu kita di 20 Juni 2026, ada yang spesial ya, yang berbeda dari Sabtu-Sabtu sebelumnya. Jadi untuk hari ini kita ada dialog klinik angkasa ya, yang biasanya mungkin teman Perdua mendengarkannya di studio sebelah ya, tetangga sebelah di Pro 1 Banda Aceh. Tapi khusus hari ini kita ada di Perdua, dan tentunya sudah hadir satu orang bintang tamu atau narasumber yang akan kita ajak berbincang dan berdialog selama lebih kurang satu jam ke depan. Tapi sebelum aku memperkenalkan siapa yang hadir di dialog klinik angkasa untuk hari ini, tentunya teman Perdua bisa mendengarkan dialog ini atau podcast ini seperti biasa lewat 92,6 FM, lewat aplikasi RRI Digital ya, yang bisa kamu unduh atau kamu download secara gratis di App Store dan Play Store. Bisa lewat web streaming kita ya di rri.co.id, dan tentunya juga hari ini live di YouTube RRI Banda Aceh Live ya, seperti biasanya. Nah, untuk hari Sabtu ini sudah hadir di studio Perdua Banda Aceh narasumber kita, langsung kita sapa saja. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya tadi udah komunikasi ya, jadi saya panggilnya Dr. Kurnia F. Jamil. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Gimana, Pak, hari ini kondisi kesehatan yang lainnya?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
2: Walaupun cuaca tiba-tiba
3: hujan.
2: Hujan ya. Oke, Pak. Selama lebih kurang satu jam lah ya, kita akan ngobrol di sini tentunya. Hari ini temanya adalah infeksi virus dan bakteri. Apa bedanya dan bagaimana penanganannya? Nah, jadi sebelum, memang kalau di masyarakat umum atau orang awam itu kadang-kadang susah membedakan antara yang namanya penyakit disebabkan oleh bakteri dan atau virus.
3: Yeah.
2: Ya, Pak ya. Jadi mungkin ini dokter, Pak Dokter Kurnia mungkin bisa menjelaskan ya. Poin pertamanya ini sebenarnya apa perbedaan basic atau mendasar antara infeksi virus dan infeksi bakteri tersebut? Silakan, Pak.
3: Ya, untuk perbedaannya, penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dan infeksi bakteri tentu kita melihat dari tanda dan gejala. Jadi kalau infeksi akibat virus itu biasanya kita kalau dari tanda dan gejala, biasa demamnya itu kurang dari 7 hari. Dan mendadak, kemudian langsung mendadaknya suhunya tinggi dan cenderung terus menerus. Jadi hampir 24 jam itu bisa dalam keadaan demam terus dan suhunya termasuk tinggi. Sedangkan kalau infeksi bakteri dari suhu tubuh itu cenderung naik turun.
2: Oh,
3: tidak, okay. Tidak selalu continue gitu. Jadi naik turun, dan ada fase di mana beberapa infeksi akibat bakteri tertentu bahkan turunnya bisa normal. Ada juga yang bahkan turunnya tidak mencapai normal, suhu normal maksudnya. Jadi dia terus nanti naik kembali, dan sehingga ada berbagai macam tipe demam. Sehingga satu lagi yang membuat perbedaan dari virus bakteri itu ada parasit.
2: Okay.
3: Infeksi parasit contohnya itu penyakit malaria. Jadi malaria itu bukan disebabkan oleh virus, bukan disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau malaria itu bahkan ada 5 ya spesies malaria. Itu juga tipe demamnya juga berbeda. Dari kurva demam, tipe demamnya, kita bisa mengarah nanti kepada malaria yang mana. Oh, jadi okay. Malaria itu ada 5 ya, falciparum, ovale, malariae, vivax, dan yang terbaru itu malaria nolesi.
2: Tapi mungkin kalau masyarakat umum taunya sakit malaria,
3: malaria
2: aja,
3: saja,
2: gitu,
3: tapi
2: ya,
3: buat dokter harus tahu yang mana malaria yang mana, dan obatnya juga berbeda untuk setiap tipe malaria itu.
2: Ya. Kalau demam berdarah itu termasuk apa itu, dok?
3: Demam berdarah itu virus.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya, namanya virus dengue, dengue. Ya. Nah, itu akibat virus. Cuma faktornya penularnya itu transmisinya lewat nyamuk. Nyamuknya Aedes aegypti. Kalau malaria itu nyamuknya Anopheles.
2: Oh, oke. Okay.
3: Iya, beda.
2: Dan apa ternyata ini jadi fakta menarik juga, kalau biasanya mungkin taunya tadi karena virus dan bakteri, ternyata malaria malah bukan keduanya ya, dok ya?
3: Iya, bukan okay. Virus bukan bakteri, bukan virus, tapi cukup terkenal ya malaria dan ya, masih ada di Indonesia.
2: Masih, iya benar dok. Oke, okay. itu poin pertama ya teman perdua yang sudah dijelaskan oleh dokter Kurnian tadi. Perbedaan tadi mendasar antara infeksi virus dan infeksi bakteri, walaupun ada juga ternyata beberapa jenis penyakit yang bukan disebabkan oleh keduanya, ya dok ya. Nah, terus di poin kedua nih, mengapa masyarakat umum ya, mungkin masyarakat awam lah ya, sering sekali sulit membedakan penyakit ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, ini jadi bagaimana nih cara paling mudah lah tadi dok, mungkin jangan demam lah, mungkin penyakit yang lain gitu, untuk masyarakat ini tahu oh ini karena virus, oh ini karena bakteri gitu. Ada nggak kira-kira bapak bisa apa mempermudah mereka mengidentifikasi ini?
3: Ya, jadi memang kalau kita bicara infeksi, keluhan pertama yang ada dialami oleh setiap pasien itu adalah demam. Nah, bukan hanya demam saja sebenarnya. Jadi yang lain juga bisa dijadikan patokan atau tanda bahwa adanya muncul misalnya bercak-bercak kemerahan di kulit.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya. Nah, itu contohnya pada campak ya. Itu virus juga, virus campak ya.
2: Virus campak ya. Ya.
3: Kemudian juga ada juga yang disebabkan oleh bakteri. Muncul juga kemerahan di kulit. Tapi kalau dokter bisa membedakan kemerahan akibat campak dan bercak kemerahan akibat tipes misalnya. Penyakit okay. Tipes itu kan kalau bahasa kedokterannya Salmonella typhosa ya. Typhoid fever. Penyebabnya bakteri Salmonella typhosa. Nah, itu kalau pada ruam kemerahan pada kulit akibat tifoid, tifus, beda. Itu biasanya dia lebih lebar merahnya.
2: Okay.
3: Lebih lebar. Kemudian kalau pada campak itu lebih kecil-kecil seperti jarum pentul.
2: Nah, titik-titik ya, gitu ya dok. Ya. Oke. Okay.
3: Nah, nanti kita cocokkan juga dengan demamnya. Kalau demamnya tadi kurang dari 7 hari muncul ruam, berarti lebih cenderung ke virus. Mungkin okay. Kita salah satunya memikirkan infeksi campak. Tapi kalau dia lebih dari 7 hari, lebih 1 minggu demamnya dan naik turun, tadi saya bilang kalau bakteri ada ruam merah yang agak lebih lebar-lebar, cenderung kita juga memikirkan salah satunya tipes.
2: Oh,
3: itu yang mudahnya lah itu untuk ya, masyarakat bisa membedakan.
2: Artinya memang sebenarnya ada kemiripan di apa iya, di tanda-tanda gejala penyakit tertentu.
3: Itu untuk dari bercak kemerahan ya. Nanti ada lagi keluhan tambahan lainnya seperti mual muntah, nyeri otot, kemudian sakit kepala. Jadi keluhan penyerta yang lain juga itu masyarakat harus juga tahu. Dan dokter juga itu menjadi patokan untuk mengarah ke diagnosis yang mana. Untuk memastikan diagnosis tentu harus pemeriksaan laboratorium, memastikan apakah virus atau bakteri. Nah, sehingga dalam pemeriksaan laboratorium itu bagi dokter tentu memikirkan ini yang tadi itu patokannya masih kurang dari 7 hari atau lebih dari 7 hari. Jangan nanti kurang dari 7 hari memeriksa untuk bakteri, buang-buang biaya untuk apa? Nah, jadi untuk yang masih kategori virus ya kita periksa untuk virus, jangan periksa laboratoriumnya untuk bakteri seperti itu. Itu untuk ketegasan batas waktu.
2: Batas ya, waktu ya. Oke, menarik dok. Nah, tapi gini dok, sejauh pengalaman dokter pastinya berprofesi sebagai dokter dan melihat hal ini terjadi di masyarakat kita lah. Paling umum itu penyakit disebabkan karena virus atau karena bakteri. Nah, ini kalau pun karena virus, yang paling dominan virus apa nih, dok?
3: Ya, kalau dilihat dari kejadian, angka kejadian sakit, itu sebenarnya paling tinggi virus.
2: Oke. Okay.
3: Makanya sebenarnya penggunaan antibiotik itu untuk bakteri. Jadi tidak, ya artinya tidak benar kalau orang yang terkena infeksi virus diberi antibiotik. Jadi sebenarnya yang paling banyak itu virus, termasuk diare. Nah, mencret ya. Nah, mencret itu juga akibat virus paling banyak ya. Jadi kalau diare itu akibat virus. Nah, virus itu biasanya dia penyakit yang dapat imunitasnya diperbaiki, pola makan nutrisinya diperbaiki, dia akan mudah sembuhnya.
2: Kembali ke kondisi normal ya.
3: Kondisi ya, ya dia bisa akan sembuh. Jadi prosesnya gitu. Jadi kalau ditanya tentang lebih banyak disebabkan oleh virus atau bakteri, lebih banyak oleh virus. Tapi tidak terlalu jauh berbeda karena kita negara tropis ya. Jadi karena hygiene juga kurang bersih ya.
2: Nah,
3: itu pertumbuhan bakteri sangat mudah di lingkungan sekitar kita. Jadi setelah virus paling banyak itu bakteri. Tapi juga tadi saya cerita malaria ya. Untuk beberapa daerah di Indonesia itu yang masih endemis malaria, tentu bila pasien datang dengan keluhan demam, perlu dipikirkan malaria dulu, bukan virus, bukan bakteri dulu.
2: Oh, oke.
3: Jadi tergantung di mana kita bertugas, bekerja dan tinggal di mana masyarakatnya.
2: Ya. Jadi artinya memang secara apa juga lingkungan dan mungkin ditarik mundur ke belakang, bahwasanya memang di daerah itu
3: endemis penyakit apa?
2: Iya, gitu dok ya.
3: Itu menjadi pemikiran kalau bila ada keluhan pasien di sana, pikirkan dulu jangan virus atau bakteri, tapi kok daerah endemis malaria seperti Papua ya, atau wilayah Indonesia Timur, itu perlu dipikirkan malaria dulu, baru virus bakteri.
2: Oke, nah, kalau di Aceh sendiri
3: Barat,
2: nih,
3: daerah dok, kita Sumatera termasuk Aceh, malaria sudah hampir bebas malaria ya, sudah hampir banyak sudah tereliminasi daerahnya. Kita sebenarnya sudah pernah termasuk Aceh bebas malaria, tapi tiba-tiba muncul nolesi malaria baru, yang itu awal ditemukannya di Malaysia, ya di sekitar Kalimantan itu ada perbatasan dengan Malaysia ternyata, dan itu awalnya itu ditemukan di kera monyet. Kera ekor panjang. Nah, ternyata nyamuk itu menggigit kera, menggigit manusia, pindahlah malaria nolesi tadi ke manusia. Dan kita pernah itu positif nolesi itu di Sabang. Dan beberapa daerah kita yang terdekat dengan Sabang seperti Aceh Besar dan Aceh Jaya.
2: Dok. Nah, tadi dok menarik, dokter ada menyinggung tentang antibiotik yang sebenarnya itu enggak cocok dikonsumsi atau diminum untuk orang yang penyakitnya disebabkan oleh virus tadi dok ya,
3: atau bukan infeksi bakteri.
2: Nah, jadi sebenarnya kalau virus pengganti antibiotik ada
3: atau antivirus namanya.
2: Nah, tapi kenapa dok? Ini pada fenomenanya kalau di masyarakat umum ya kan, kalau pergi ke mungkin klinik kesehatan atau layanan kesehatan yang biasa lah, mungkin memang udah rutin kalau dia sakit dia pergi ke situ, seringnya dikasih antibiotik nih dok. Nah, itu ya, prosedurnya, SOP-nya tuh gimana tuh dok?
3: Ya, itulah yang sebenarnya ada kesalahan ya. Kalau dalam kategori jadi masyarakat sebenarnya jangan bila sakit cepat-cepat cari toko obat atau apotik beli antibiotik sendiri tanpa bertanya dulu ke pakar kesehatan. Pakar kesehatan itu paling paling mudah ditemukan itu kalau di sekitar kita lah, bisa Pak Mantri ya, orang-orang kesehatan ya, terus Bu Bidan kan masih ada. Itu kan orang-orang yang terdidik mengerti tentang bidang kesehatan dan penggunaan obat. Itu yang sederhana ya, paling bagus juga kalau bisa menemui dokter ya, paling tidak ke puskesmas dengan keluhan sakitnya seperti apa, supaya nanti tidak salah cepat-cepat mengkonsumsi antibiotik padahal bukan disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, jadi itu yang perlu diingat oleh semua masyarakat. Hati-hati dalam mengkonsumsi antibiotik, bila itu tidak tepat akan berefek buruk, yaitu terjadi resisten terhadap antibiotik di tubuh kita. Jadi suatu hari bila sakit kita memang disebabkan oleh bakteri, akibat tubuh kita sering penggunaan antibiotik yang tidak rasional atau sembarangan, tubuh akan meresponnya resisten. Jadi masuk bakteri, antibiotik yang biasa kita konsumsi tadi sudah tidak efektif. tidak bisa membunuh si bakteri itu lagi.
2: Iya, iya, iya.
3: Nah, jadi harus dengan antibiotik yang levelnya lebih tinggi. Jadi antibiotik itu punya level, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, ya, yang saya tahu sampai 5 sekarang. Nah, jadi kalau biasa beli obat yang bebas itu biasanya sudah di level golongan 2. Jadi kalau nanti sakit obat golongan 1, golongan 2 sudah enggak mempan. Harus dengan golongan 3. Nah, golongan 3 itu obatnya suntik.
2: Oh, oke. Okay.
3: Nah, harus dirawat di rumah sakit. Nah, betapa besar kos yang harus dikeluarkan.
2: Iya.
3: Rawat rumah sakit, belum biayanya, belum tinggal di rumah sakit.
2: Iya.
3: Berarti infeksinya juga sudah semakin berat sehingga indikasinya di rumah sakit. Harus sampai obatnya diinfus, diinjeksi. Sehingga bila itu juga masih tidak cepat tertolong, akan terjadi yang paling buruk adalah kematian.
2: Oke, dok. Nah, menarik. Nah, jadi sebenarnya itu kalau yang sakit itu disebabkan karena virus, artinya seharusnya dia selain obat umum, obat yang memang untuk dia sakit, berarti dia harusnya dikasih antivirus. Antivirus ini kan setahu saya, dok, memang nggak segampang itu kan kita dapatkan di apotek umum atau di klinik kesehatan biasa kan gitu. Nah,
3: yeah.
2: Jadi harusnya karena itu memang hal yang harus diberikan, tapi diganti sama antibiotik. Kalau nggak dikasih antibiotik, artinya kan dia juga nggak dapat antivirus nih.
3: Yeah.
2: Kalau dengan obat-obatan biasa aja, mungkin apakah dia tetap masih bisa sembuh, dok? Tanpa misalnya dia, ya karena itu tadi kan nggak relate antibiotik dengan penyakitnya, kan harusnya dia nggak minum. Tapi kan dia juga nggak dapat antivirus nih. Kalau dengan obat-obatan biasa, kira-kira dia bisa sembuh lebih cepat atau gimana nih, dok?
3: Iya, kalau infeksinya akibat virus, tentu nanti kalau memang dokter itu sudah memeriksa pasiennya, akan mendiagnosisnya adalah infeksi akibat virus, tentu akan dilihat. Memang kalau untuk penyakit akibat virus itu belum mempunyai semua antivirusnya.
2: Oh, oke.
3: Yang sudah ada yang paling banyak itu misalnya dikonsumsi, diberikan antivirus bila infeksi virusnya misalnya HIV.
2: Okay.
3: HIV itu sudah punya antivirusnya. Ya. Kemudian untuk hepatitis virus B ya, atau virus C. Kalau virus A tidak. Jadi virus B dan virus C pada hepatitis juga sudah ada obatnya.
2: Atau umumnya biasa kita sebut kalau bahasa awamnya sakit kuning ya, dok ya?
3: Iya, hepatitis okay. Biasanya orang awam bilang sakit kuning.
2: Kuning ya.
3: Karena matanya kuning, kencingnya ya, kuning.
2: Iya,
3: jadi sakit kuning. Ya, kalau sakit kuning juga belum tentu semua virus hepatitis ya.
2: Iya,
3: jadi
2: ya.
3: Jangan nanti kencing kuning, mata kuning, oh pasti sakit hepatitis saja, belum tentu.
2: Okay, okay.
3: Bisa aja sakit jantung, mata kuning, kencing kuning ya, itu jadi serahkan aja kepada dokter mana yang lebih nanti kepastiannya apa. Salah satunya tanda dan gejala hepatitis, cuma hepatitis itu tidak selalu disebabkan oleh virus. Hepatitis bisa disebabkan oleh bakteri, hepatitis bisa disebabkan oleh malaria, hepatitis bisa disebabkan oleh virus.
2: Oh, okay.
3: Dan hepatitis bisa disebabkan oleh yang lain-lainnya, yang bukan tadi saya sebutkan. Jadi untuk antivirus, tidak semua penyakit infeksi virus ada obat antivirusnya. Ya, untuk yang tidak tersedia antivirusnya, belum ada secara penelitian, tentu itu disebut dengan ya kita memberikan kesempatan untuk tubuhnya bisa menambah imunnya, melawan virusnya, dan untuk bisa sembuh secara alami. Ya gitu. Tapi yang sudah ada antivirusnya, bahkan ada beberapa infeksi virus yang lain sudah ada pencegahannya, yaitu vaksin ya, vaksinasi. Nanti kita mungkin di sesi akhir kita cerita pencegahan.
2: Oke, iya, dok. Jadi ternyata memang ini fakta yang mungkin juga banyak orang atau masyarakat umum belum tahu juga gitu ya, dok ya. Kayak tadi ternyata antibiotik itu hanya efektif kalau penyakit itu disebabkan oleh bakteri gitu ya. Padahal beberapa jenis penyakit yang misalnya satu penyakit tapi ternyata itu bisa dua penyebab gitu ya, bisa disebabkan ya, karena virus.
3: Bisa aja dalam tubuh manusia itu terjadi mix ya, campuran.
2: Okay.
3: Bakteri ada, virus ada.
2: Okay. Nah,
3: sekali dua ada dalam tubuh pada saat yang sama.
2: Nah, terus kalau kita masih kita singgung lah nih, dok. Ini sebenarnya kalau kita ngomong di Aceh aja dulu ya, di di tempat kita di sini, masyarakat, kelompok masyarakat mana nih yang paling rentan mengalami komplikasi atau virus atau bakteri? Maksudnya dia di, kalau kita di wilayah kita sendiri lah nih, dok. Paling umumnya karena virus kah, karena bakteri? Terus kalau virus, virus seperti apa yang paling sering menimpa masyarakat kita di sini?
3: Iya. Jadi kalau untuk kerentanan keadaan saat ini, ya memang infeksi yang paling banyak terjadi di sekitar kita adalah virus influenza ya, flu ya, flu batuk pilek seperti itu. Kemudian untuk virus yang lain, kita kemarin itu kan ada bencana COVID-19 ya. Nah, jadi sisa-sisa dari COVID-19 itu masih ada. Nah, jadi sekarang sekitar kita itu, kalau memastikan dia flu-nya atau tanda virusnya itu di tubuhnya batuk pilek dan sebagainya, itu kepastiannya virus apa, tentu harus periksa pemeriksaan laboratorium ya. Nah, jadi itu yang perlu saya ingatkan, bahwa COVID-19 itu belum hilang sebenarnya, masih ada yang tersisa. Jadi salah satu, kadang-kadang batuk flu kita sekarang ini bisa aja COVID-19, namun kan sudah pernah dilakukan penelitian seperti influenza virus. Suatu hari setelah badai besar penanggulangan kejadian COVID-19 ini, akan nanti pelan-pelan menjadi penyakit biasa. Dulu mengerikan, kok angka kematian tinggi, begini, menakutkan, sampai pakai alat pelindung diri dan sebagainya. Ternyata sekarang sisa-sisa COVID-19 itu ya masih di sekitar kita ada, ya terjadilah batuk pilek biasa. Gak usah menjadi takut.
2: Dan memang sebenarnya itu, kalau di luar negeri sendiri, flu biasa pun memang disarankan itu harus pakai masker, dan sebenarnya nggak boleh bertemu dengan orang banyak ya, dok ya.
3: Sekarang pun juga tetap kalau misalnya terjadi batuk pilek lagi sedang tidak apa, tidak sehat, pakailah masker untuk melindungi orang lain, jangan tertular dari kita. Jadi kita di sekitar kita ada orang lain, apalagi di tempat umum atau di dalam transport umum, itu pakailah masker untuk perlindungan. Sebelum lupa, saya mengingatkan juga bahwa virus yang sekarang masih sangat meningkat kasusnya di sekitar kita adalah HIV ya.
2: Nah, dong.
3: Itu. Jadi sebenarnya itu satu topik sendiri, cukup serius, tapi nggak apa-apa kita singgung di sini supaya masyarakat tetap waspada, jangan sampai perilaku yang tidak sehat, sembarangan melakukan perilaku seks bebas, itu dapat tidak habis-habisnya saling menularkan virus HIV ini ke orang lain.
2: Artinya memang ini persentasenya untuk Indonesia atau untuk Aceh? Ini
3: untuk lagi... Indonesia dunia meningkat, Indonesia meningkat, Aceh meningkat. Belum ada penurunan. Hanya upaya dari WHO, Kementerian Kesehatan, masih terus cepat menghimbau masyarakat bagi yang merasa berisiko tinggi untuk kena HIV, cepat tes darah untuk memeriksakan dirinya, karena HIV itu punya 4 stadium. Bila terdeteksi lebih awal dengan stadium 1, tentu akan kondisi kedepannya akan lebih baik dibandingkan terlambat pada stadium 3 atau 4.
2: Begini dok, selain tadi perilaku seks bebas itu atau pergaulan bebas bisa menyebabkan apa, bisa menular virus HIV itu, yang lainnya apa yang bisa menyebabkan dia terkena virus itu?
3: Oh ya, ada, tidak selalu harus seks ya. Jadi penularan virus HIV itu dia kontak darah yang paling utama. Nah, kontak darah itu tidak terjadi hanya pada saat melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual itu ya bisa aja di situ ada luka yang menyebabkan kontak darah. Tapi bisa juga terjadi pada terkontaminasi akibat misalnya penggunaan narkoba suntik.
2: Nah,
3: jadi kan pindah-pindah jarum suntik. Saat pindah-pindah jarum suntik itu pada satu jarum suntik untuk 3-4 orang atau lebih, dua orang aja dan lebih, tentu udah saling menularkan kalau yang salah satunya sudah positif HIV. Nah, jadi itu udah lewat situ. Terus belum lagi dari sisi misalnya apa ya, ada luka di mulut, sariawan atau apa, atau gusi berdarah, terus berciuman. Salah satu tuh HIV, saling menularkan dari darah di mulut itu.
2: Oh, okay.
3: Tapi tidak kontak seksual.
2: Ya, ya, ya,
3: ya, ya, seperti itu. Jadi satu lagi selain kontak darah, itu adalah dari air susu ibu. Jadi untuk seorang ibu menyusui dan seorang ibu itu positif HIV, jangan susui bayinya. Karena dari air susu itu adalah, kalau diendapkan itu juga darah. Jadi nanti menularnya lewat air susu ke bayinya. Bayinya belum tentu HIV, yang dilahirkan oleh ibu HIV belum tentu bayinya HIV.
2: Oh,
3: jadi
2: okay,
3: jangan disusui. Nanti okay, bayinya terkena dari air susu padahal dia tidak HIV.
2: Oke, okay, nah ini fakta mungkin yang banyak yang nggak tahu ya, juga nih.
3: Dan ibu hamil yang positif HIV, sebaiknya persalinannya operasi sesar, jangan persalinan normal. Nanti persalinan normal, bayinya lahir terkena perdarahan waktu lahir di jalan lahir, bayinya mungkin terhirup atau
2: apa,
3: tertelan darah ibu yang positif HIV.
2: Maka sehingga sudah pasti,
3: sebaiknya kalau kita sudah biasa kok terdeteksi gitu, dokter akan menyarankan, bu, persalinannya ini akan operasi sesar ya, untuk menyelamatkan bayi ibu karena ibu positif HIV, supaya bayinya tidak terkena. Tapi penularan dari ibu ke bayi bukanlah 100% tidak. Jadi tergantung kondisi virus di tubuh ibu. Jadi sebaiknya sebelum menikah, suami istri cek HIV untuk screening. Ya, ini berandaikan yang terburuk adalah seorang wanita positif, hamil, dia harus diprogram, dia harus direncanakan. Suami istri itu harus direncanakan bila ada HIV salah satu, atau suami istri dua-dua positif HIV. Yaitu pengukuran CD4 dan viral load. Jadi mereka diberikan obat antivirus HIV untuk mencegah, selain pengobatan, untuk mencegah jangan menularkan. Di mana, kapan dia tidak saling menularkan? Saat viral load-nya tidak terdeteksi. Ya, itu yang paling utama. Walaupun paling bagus lagi CD4-nya juga normal atau tinggi. Berarti kondisi saat itu boleh lepas kondom saat itu program hamil. Bukan tidak boleh, keluarga pasangan yang salah satu atau dua-dua HIV tidak boleh punya keturunan, itu tidak benar. Jadi diizinkan, tapi harus seizin dokter kapan kondisi virus di tubuh orang tersebut. Karena pria akan menyumbangkan sperma yang ber-HIV. Jangan sampai apalagi kalau istrinya normal, tidak HIV. Jangan sampai menularkan gitu. Atau yang dua-dua sudah positif HIV. Tunggulah dua-dua dalam keadaan virusnya sangat rendah di tubuh, dengan cara pemeriksaan virus atau viral load-nya itu tidak terdeteksi gitu.
2: Oke, ini menarik. Jadi ini salah satu virus, karena kita memang topiknya ini virus dan bakteri, tapi ternyata virus HIV ini memang yang paling
3: serius,
2: serius, dan, dan kondisinya di dunia dan di Indonesia dan di Aceh juga lagi kasusnya lagi naik ya, dok. Nah, sebenarnya memang tadi kan dokter juga sudah menjelaskan ternyata seseorang yang kena HIV itu ada stadiumnya juga, dok. Ada stadiumnya juga, kayak mungkin kayak penyakit kanker juga ya.
3: Iya, ada stadium.
2: Nah, yang membedakan setiap fase stadium itu apa, dok, kondisinya? Dan maksudnya apakah dia masih, kalau stadium 1 itu apa masih mungkin sembuh atau gimana nih, dok?
3: Untuk HIV ya, untuk HIV ya.
2: Iya, iya.
3: Untuk infeksi HIV kalau sudah positif tidak bisa dinyatakan sembuh lagi. Pasti dia seumur hidup akan HIV. Yang perlu adalah dimonitor, dikontrol secara teratur tingkat ke virusnya di dalam tubuh. Itu yang harus diukur. Dimana kalau sudah mengkonsumsi antivirus, tubuh itu diharapkan virusnya akan tertekan, karena virus itu tidak bisa dimatikan. Jadi antivirus tidak mematikan virus, tapi antibiotik mematikan bakteri.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi pengertiannya itu harus tahu benar. Jadi antivirus tidak mematikan virus, tapi mencegah virus bertambah produksinya. Bagaimana caranya? Memutus rantai replikasi virus namanya. Nah, jadi virus itu berkembang biak di dalam tubuh kita itu namanya replikasi. Mm-mm. Jadi jangan sampai dia memperbanyak dirinya dengan cara antivirus ini memutus rantai replikasinya itu. Jadi virus itu, inti dari sel si virus sendiri itu adalah protein. Mm-mm. Jadi tentu banyak cara, ada enzim lagi. Jadi ada antivirus yang memutus enzim, ada antivirus yang memutus protein, dan ada 4 macam itu semua. Yeah. Jadi semua itu nanti akan bekerja di dalam sistem bukan pembunuhan bakteri ya, penghambatan untuk bakteri berkembang. Jadi di situ kemudian saya mau menuju ke pertanyaan terakhir tadi, apa tadi ya, tentang
2: tadi kan ada stadium-stadiumnya.
3: Oh iya, stadium.
2: Nah, sebenarnya apa yang membedakan kalau mungkin kalau yang kita pernah tahu, mungkin kalau kanker atau penyakit lain yang ada stadium-stadiumnya udah kebayang lah.
3: Ya,
2: beda 1, 2 dan 3, sampai yang paling akhir itu kan. Kalau HIV ini kan mungkin ada juga orang awam yang enggak, loh kok HIV kok ada stadium, ada stadiumnya gitu. Apa bedanya stadium 1, 2 dan seterusnya gitu toh?
3: Iya. Jadi untuk infeksi virus HIV itu ada 4 stadium. Stadium 1 itu adalah sebetulnya boleh dikatakan tanpa gejala. Mm-mm. Tanpa gejala, cuma seringnya stadium 1 itu paling yang kalau ada pun tanda gejala muncul benjolan. Biasa benjolan kelenjar getah bening.
2: Oh, oke.
3: Di leher biasanya kok bengkak gitu. Nanti biasanya bisa aja hilang sendiri. Karena kalau tubuh kita tuh meresponsi si virusnya, antibodinya akan muncul. Nah kemudian nanti itu menjadi satu tanda. Biasanya kalau kita tanda itu, baru kita periksa tes darah untuk screening HIV nggak ya gitu. Untuk stadium 2 biasanya sudah ada tanda-tanda penurunan berat badan. Ada penurunan berat badan yang masih kurang dari 10% dari berat badan asal
2: dari sebelumnya, okay.
3: Dari awal. Kok dalam 1-3 bulan kok turun berat badan, kok saya merasa kurus, kata pasiennya. Kita lihat, oh ya, berat badan sebelumnya masih ingat gak pak? Atau baju masih longgar atau apa? Ya kalau masih kurang dari 10% dan ada tanda gejala ya seperti lemas badan dan sebagainya, tapi masih aktivitas normal, nah itu masih stadium 2. Tapi kita tetap tes HIV ya. Kalau HIV positif seperti itu stadium 2. Kemudian kalau sudah stadium 3, itu mulai lebih rendah lagi imun tubuhnya. Tubuhnya makin lemas, berat badan lebih dari 10% turunnya.
2: Oh, oke. Okay. Nah,
3: dan ada tanda lain disertai dengan lidahnya itu ada jamur. Nah, lidah ada jamur. Kemudian kalau saat batuk-batuk, kadang-kadang sudah terkena tuberkulosis.
2: Oh, okay.
3: Jadi tuberkulosis ini dengan HIV seperti suami istri. Kalau ada tuberkulosis TB paru atau TB ekstra paru di luar paru, itu harus tes HIV. Itu udah keputusan WHO.
2: Oh, okay.
3: Kalau HIV harus tes TB, tuberkulosis.
2: Berarti saling berhubungan.
3: Iya, itu saling dekat. Karena apa? Orang yang imunnya rendah sangat mudah terkena infeksi tuberkulosis. Nah, orang yang imun rendah itu salah satunya apa? Tidak semua orang adalah HIV.
2: Oh, oke, okay, oke. Okay.
3: Karena HIV itu kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Syndrome. Yaitu pada manusia, human kan manusia, yang imunnya defisiensi, rendah. Nah, itulah akibat virus. Jadi nama virusnya HIV. Virusnya yaitu si HIV itu, enggak ada nama lain. Karena dia menyebabkan penurunan imunitas tubuh. Nah, untuk stadium itu udah, kalau udah TB, ada jamur di mulut, ya itu sudah stadium 3. Nah, untuk stadium 4 yang lebih berat lagi, sudah ada herpes, bercak-bercak infeksi kulit yang lain, dan sudah ada jamur sampai ke paru, sudah ada kelainan kulit yang seperti kanker kulit. Nah, dan itu udah ada wasting syndrome namanya, yaitu orang sudah di fase di mana sangat lemah, sudah tidak sanggup berjalan, sudah tidak mau makan, harus dirawat di rumah sakit.
2: Oke, jadi ternyata kalau umumnya masyarakat taunya udah kena HIV gitu kan, nah udah terinfeksi HIV, tapi ada pembagian stadium tadi berdasarkan gejala. Ternyata memang ada mungkin yang sama sekali dia terlihat normal saja, Tapi padahal sudah positif HIV ya gitu gitu kan. Oke. Iya. Jadi berarti masing-masing orang atau masyarakat kita pastinya harus tetap aware lah ya dok ya, harus
3: iya harus jaga diri.
2: Iya. Berarti gini dok, kan ada yang namanya medical check up gitu ya. Tapi kalau di kantor atau di dinas, di instansi gitu, di lembaga dan di organisasi itu biasanya kalau medical check up itu memang disediakan fasilitasnya untuk pemeriksaan setahun sekali bisa gitu dok ya. Nah kalau yang masyarakat umum atau orang awam, berarti artinya memang harus juga wajib medical check up setahun minimal sekali gitu dok?
3: Iya, kalau untuk medical check up kita kategorikan umur dulu lah, karena umur muda, remaja, dewasa muda ya kurang dari 30 tahun ya, itu kecuali ada keluhan ya itu segera tanya dokter. Biasa juga, bukan biasa ya, beberapa kasus usia di bawah 30 kan kadang-kadang terdeteksi penyakitnya kok sudah serius, ya bahkan ya di, ada walaupun jarang, ada misalnya kurang dari umur 30 sudah ada gangguan jantung, sudah ada gangguan ginjal, sudah ada sakit diabetes. Ya kalau umur 30 kurang dari 30 atau maksimal 30 ya sampai ke bawah, kalau masih sehat-sehat saja medical check up-nya bolehlah 2 tahun sekali. Tapi kalau ada keluhan ya paling tidak ya 1 tahun sekali. Kalau memang sudah terdiagnosis memang diabetes, gagal ginjal atau gagal jantung atau ada terjadi ketiga-tiganya, ya sebaiknya per 6 bulan. Walaupun masih belum 30 tahun. Jadi tergantung umur dan tergantung kondisi kesehatan dan medical check up-nya mau kurun waktu berapa tahun atau berapa bulan. Nah, kalau antara 30 sampai 50 tahun umur juga itu ya mungkin tanpa keluhan pun ya kalau bisa 1 tahun sekali check up. Supaya kalau ada sesuatu dalam tubuh kita yang sudah mengancam dan kita tidak sadari cepat ketahuan. Sehingga kita bisa monitor tubuh kita. Saya tiap tahun harus check up ini, mana tahu nanti memburuk. Nah jadi bila sudah terjadi ya tentu pencegahannya jangan terjadi komplikasi yang lebih berat. Tapi untuk yang sehat jangan cepat sakit, kan seperti itu. Nah jadi untuk umur di atas 50 ya, atau apalagi sekarang usia namanya lansia itu kan 65 tahun. Ya kalau bisa ya check up rutin lah setiap 1 tahun sekali walaupun tanpa ada keluhan, atau bila ada keluhan ya segera ke dokter untuk check up. Mungkin harus lebih cepat medical check up-nya daripada waktu yang sudah seharusnya jatuh tempo. Lebih cepat aja.
2: Dok, itu menarik. Jadi apa menarik juga, maksudnya gini, kadang-kadang itulah kita merasa kita baik-baik saja gitu ya dok ya. Padahal tadi ada beberapa jenis virus ada bakteri, bahkan ada penyakit yang bukan karena keduanya. Yang gejala awal tuh memang menunjukkan kita tuh kayak biasa aja gitu ya, normal aja gitu. Tapi padahal sudah ada penyakitnya dalam tubuh ya dok ya. Nah dok, itu tadi kan kita ada juga dokter maksudnya menyinggung vaksin ya, vaksinasi. Nah sebenarnya ada gak hubungan, mungkin ada hubungan, tapi misalnya seberapa kuat hubungannya vaksinasi, atau mungkin waktu masih kecil itu kan ada yang imunisasi ya. Nah, seberapa penting atau seberapa kuat faktor anak-anak atau orang yang sudah diimunisasi atau divaksin dalam tubuhnya itu melawan virus atau bakteri itu dong. Ini mungkin kan banyak juga yang nggak tahu, dan banyak juga kan masyarakat umum sampai hari ini dok, faktanya anak-anak kecil itu ada juga yang gak mau diimunisasi dia karena takut nanti demam lah, nanti sakit lah, nanti pusing lah, nanti muntah lah, nanti
3: merasa anaknya sehat kok divaksin.
2: Iya bener dok. Nah itu kan masih terjadi ya fenomenanya, bahkan di zaman yang udah modern seperti ini dok.
3: Betul,
2: masih ada fakta seperti itu. Gimana ini dok?
3: Iya, jadi pertama sekali yang perlu saya ingatkan bahwa kepada masyarakat, program pemerintah untuk imunisasi itu dari mulai saat bayi lahir, anak-anak di usia balita dan seterusnya sampai remaja dan sampai dewasa, itu program pemerintah ada imunisasi. Jadi bukan hanya untuk balita bayi saja, tapi untuk sampai dewasa, sampai orang usia lansia juga ada program imunisasinya. Jadi imunisasi dasar itu yang paling utama, yaitu adalah di bawah 5 tahun itu, itu mohon ikuti peraturan itu. Kenapa? Untuk menyelamatkan generasi-generasi kita ini dari sakit-sakit yang berat, serius, dan yang tidak kita harapkan. Jadi jangan pernah merasa imunisasi ini suatu yang menghantui atau tidak membuat nyaman dan sebagainya. Tapi mohon ikutilah, karena apa? Imunisasi itu memang syaratnya diberikan pada orang yang sehat. Untuk apa? Untuk imunisasi tersebut memunculkan respon antibodi. Karena imunisasi itu diberikan adalah kuman yang dilemahkan. Bahkan ada imunisasi itu, vaksinnya itu kuman yang sudah mati, tapi masih dikenal oleh tubuh untuk tubuh meresponnya itu sebagai lawannya. Jadi begitu vaksin masuk, tubuh merespon benda asing itu adalah si kuman yang sebenarnya tidak ada di tubuh, supaya muncul antibodi. Nah, antibodi itu munculnya juga bertahap. Misalnya ini ada imunisasi yang satu kali saja antibodinya muncul langsung tinggi. Tapi ada imunisasi diberikan 3 kali. Imunisasi pertama itu kemudian muncul antibodinya mungkin 10%. Ada lagi imunisasi yang itu diberikan di suntikan kedua, misalnya pada 5 bulan kemudian, biasa bulan kedua. Contoh ini hepatitis B ya. Di bulan kedua, imunisasi kedua, itu nanti antibodinya muncul sekitar 60%. Nah, kemudian 5 bulan kemudian, berarti bulan ke-6, itu imunisasi ketiga pada hepatitis B. Itu akan muncul antibodinya 100%.
2: Okay.
3: Nah, itu sudah ada penelitiannya. Jadi diharapkan antibodi itu muncul ya di atas 90-100% itu, supaya tubuh betul-betul aman untuk seumur hidup tidak terkena hepatitis B. Kenapa? Ini saya ambil contoh hepatitis B. Karena hepatitis B itu bila terkena, dia membuat hati kita itu, hepatitis kita itu setingkat kanker hati. Jadi mematikan. Jadi bagus dicegah dari mulai dari bayi baru lahir sampai sekarang dewasa, sampai kita tua dan kita meninggal tidak karena kanker hati seperti itu. Karena jadi, nah tentu orang-orang yang beresiko, misalnya pekerjaannya terlalu banyak kontak dengan orang, ada kontak darah dan kontak fisik, ya cek darah. Bila hepatitis B virusnya negatif, vaksin. Nah, beberapa orang kita screening, hepatitis B virusnya sudah positif, tidak bisa divaksin lagi karena dia sudah punya virus,
2: sudah ada di dalam tubuhnya,
3: dia sudah sakit. Berarti dia pengobatan, harus diberikan antivirus untuk melawan virus B-nya. Tidak bisa lagi vaksin, gak ada guna. Makanya syarat untuk pemeriksaan vaksin, diberikan vaksin hepatitis B, adalah diperiksa dulu darah orang tersebut sudah kena hepatitis B atau belum. Kalau belum, tandanya antigennya, HBsAg-nya negatif. Terus anti-HBs-nya, antibodinya tidak ada, berarti memang tubuhnya belum pernah terpapar. Tapi kalau misalnya antigennya negatif, antibodinya positif, dia mungkin terkena, tapi tubuhnya melawan. Nah, itu berarti masih bisa kita vaksin untuk menambah booster namanya. Booster untuk si antibodi yang sudah terbentuk alami, kita booster. Syaratnya virus negatif ya, antigen tadi negatif. Antigen itulah virusnya.
2: Artinya dok, memang
3: vaksin perlu
2: beberapa, ya benar, maksudnya beberapa jenis penyakit, beberapa yang menimpa mungkin masyarakat kita atau yang terjadi di Indonesia lah mungkin ya, itu kalau ditarik ke belakang memang ada hubungannya dengan dia mungkin gak pernah diimunisasi, gak pernah menerima vaksin, makan mungkin memang sama sekali gak pernah ngecek gitu ya dok ya, apa yang terjadi di tubuhnya gitu, atau medical check up. Artinya memang ada PR besar lah nih untuk praktisi kesehatan ya dok ya, dan
3: betul,
2: pemerintah juga tentunya.
3: Betul, ini PR besar buat pemerintah, Kementerian Kesehatan. Sangat besar bagaimana menyadarkan masyarakat untuk membawa anak-anak putra-putrinya ke puskesmas, ke posyandu dan sebagainya untuk imunisasi sesuai jadwal.
2: Iya, padahal tuh kadang-kadang udah diumumkan tuh di nasa atau masjid ya.
3: Iya ya. Oh
2: iya. Iya benar kan, biasanya kan kok yang di kampung-kampung ya, kampung-kampung itu, tapi ada juga masih
3: enggan untuk datang karena nggak percaya.
2: Nggak percaya.
3: Alah untuk apa itu bikin
2: itu? Itu memang agak sulitnya di situ tuh dok.
3: Menanamkan ke apa pengetahuan.
2: Pengetahuan dan kepercayaan.
3: Kepercayaan itu.
2: Bahwasanya kan sebenarnya kalau dari usia dini punya ketahanan tubuh yang baik gitu
3: yang
2: ya,
3: kuat,
2: ya. Yang kuat artinya
3: kedepannya dia sehat.
2: Iya,
3: prima
2: ya. Iya gitu kan. Artinya mudah-mudahan ya diharapkan kan beberapa jenis penyakit yang karena virus, karena bakteri
3: yang
2: itu
3: yang ada vaksinnya ada, bisa dicegah.
2: Iya, benar dong. Ada.
3: Karena ada penyakit yang enggak ada vaksin.
2: Benar. Yeah. Artinya kita punya pencegahan dulu lah untuk beberapa jenis penyakit yang umum lah
3: yang
2: gitu
3: sudah
2: ya,
3: yang bisa
2: yang
3: ada vaksin.
2: Iya, benar dong ya. Yang penyakit apa, penyakit basic lah kita bilang, atau yang sering terjadi lah gitu.
3: Iya, di masyarakat.
2: Di masyarakat.
3: Polio itu kan efeknya kalau enggak divaksin kok bisa kena tiba-tiba lumpuh.
2: Benar.
3: Masuk umur hidup lumpuhnya.
2: Iya. Ya. Jadi apa, awareness masyarakat memang masih ini harus apa ya?
3: Ditingkatkan
2: lagi lah gitu ya, dok ya. Oke, nah jadi itu ya teman Prodo tadi menarik. Khususnya memang kalau kita ngomongin virus dan bakteri, masyarakat kita banyak yang masih bingung gitu, apa ini sakit, apa sih bedanya sakit karena virus, sakit karena bakteri, dan bahkan tadi kalau kayak malaria itu nggak ada hubungan sama
3: virus bakteri
2: ya, itu dia beda dunia gitu ya dok,
3: beda,
2: ya
3: beda alam
2: ya. Nah jadi kalau kita tahu dasarnya dulu, bahkan kalau tadi kita mau sedikit lah peduli dengan kondisi kesehatan kita dan keluarga tentunya ya dok ya, maka beberapa penyakit itu bisa dieliminasi lah dok ya, bisa dieliminasi. Nah, udah di ujung nih dok, mungkin sebagai penutup aja nih, apa pesan dokter Kurnia pada masyarakat kita lah, khususnya kita mungkin ngomongnya di Kota Banda Aceh dan Aceh aja dulu, agar apa ya, lebih bijak nih, lebih aware juga tadi dalam mengenali gejala penyakit. Artinya kalau dia sudah tiba-tiba udah merasa lemes kah atau apa, ada tanda-tanda, dia harus bagaimana memutuskan yang seperti apa gitu, atau kira-kira apakah kalau kita merasa kita kurang sehat harus langsung pergi ke klinik atau ke puskesmas atau gimana dok? Nah, gimana nih, apa pesan dokter?
3: Iya betul, jadi kalau untuk sehari-hari bila kita ada keluhan sakit terutama karena infeksi bakteri dan virus, itu adalah tanda gejala utamanya demam. Penyakit penyerta keluhan lainnya adalah sakit kepala, nyeri-nyeri sendi, otot, kemudian lemah badan, mual, muntah, mencret. Itu adalah tanda-tanda sebetulnya kalau dikurang dari 1 minggu, kurang 7 hari, itu akibat virus. Tapi bila itu berlanjut sudah lebih dari 7 hari atau 7 hari lebih, itu hati-hati, tanda seperti itu adalah infeksi bakteri. Nah, sebaiknya kalau sudah demam yang sangat lemah aja, walaupun kita belum kategori virus dan bakteri yang mana, tapi sudah lemah sekali badan, sudah tidak tahan lagi, sebaiknya itu langsung segera ke pelayanan kesehatan. Paling tidak ke layanan primer seperti puskesmas. Nah, itu untuk dapat pertolongan. Nah, tapi kalau misalnya masih sanggup untuk istirahat di rumah, silakan istirahat di rumah. Tapi kalau sudah lebih 7 hari masih demam, pastikan mengapa. Karena kalau sudah lebih 7 hari, kalau sudah akibat bakteri, bakteri itu matinya karena antibiotik. Harus dibunuh si bakterinya dengan antibiotik. Untuk tidak salah dalam penggunaan antibiotik, sebaiknya antibiotiknya memang atas izin dokter.
2: Oke.
3: Supaya tahu jenis antibiotik mana yang dipilih, untuk infeksinya bakterinya di bagian THT kah, infeksi bakterinya apakah di saluran cerna, apakah di saluran kemih, itu beda antibiotiknya. Jadi jangan sampai tidak diperiksa dokter, tidak tahu infeksinya di bagian mana, cuma demam-demam saja. Dipastikan dulu supaya antibiotiknya tepat sasaran sehingga penyembuhannya juga cepat. Nah, hindari penggunaan antibiotik yang tidak rasional, sembarangan. Hindari, tolong hindari, karena itu sekarang berdampak kepada nanti bila suatu saat sakit ringan saja sudah sulit mengobatinya. Bahkan terjadi komplikasi yang berakibat lebih fatal. Kemudian tetap jaga makan dan minum, karena penularan virus dan bakteri itu ada bagaimana pola hidup kita sehari-hari. Jadi kalau pola makan minum kita tidak bersih, tentu di makan minum kita tuh ada virus. Nanti kita mencret. Nah, itu paling sering mencret kalau pada virus. Tapi kalau bakteri dari makan minum, itu yang paling seringnya itu langsung kita ya sakit perut atau demam. Itu mulai dia memberi keluhan kepada kita.
2: Tubuh mencoba menolak ya dok ya.
3: Iya, itu demam itu adalah mekanisme tubuh lagi membentuk antibodi melawan si virus atau bakteri. Jadi sebenarnya demam itu adalah respon baik. Tapi itu tanda bahwa kita sedang ada masalah. Jadi demam itu memang tanda tubuh lagi melawan, tubuh lagi kuat. Nah, tapi suatu saat kumannya atau virus bakterinya lebih kuat, si kita kalah. Berarti kita harus dibantu dengan support obat lain ataupun nutrisi, makanan yang bergizi, ya harus cukup protein, karbohidrat, lemak. Jadi kita harus hidup dalam keadaan cukup nutrisi yang sehat, jaga kebersihan, higienitasnya, dan cukup tidur, jangan begadang, kemudian aktivitas jangan overwork, ada batas waktu, berilah tubuh itu kesempatan untuk istirahat, jangan di apa ya, dipaksa dia untuk bekerja overtime.
2: Padahal waktu sudah waktunya untuk
3: waktunya istirahat. Sudah istirahat, jadi itu harus seimbang. Dan jangan lupa tadi pencegahan, imunisasi lebih baik untuk pencegahan daripada terlanjur sakit. Tidak bisa lagi diimunisasi untuk penyakit tersebut. Dan bahkan hati-hati, infeksi virus bakteri ada yang vaksinnya belum tersedia. Belum tersedia. Jadi bagi yang sudah tersedia, apalagi sudah bisa diberikan kepada masyarakat di tingkat layanan primer, silakan datang ke puskesmas.
2: Dan gratis juga dok ya?
3: Dan gratis juga, masuk dalam program pemerintah. Seperti itu.
2: Oke, itu dari pesan dari Pak Dokter Kurnia ya. Tentunya mengenai topik perbincangan kita hari ini ya, teman-teman berdua, mengenai apa perbedaan infeksi virus dan bakteri ya. Dan tentunya juga ternyata itu tadi, faktanya ada beberapa penyakit juga yang bukan karena keduanya, karena hal lain. Terus ada juga memang malah sampai hari ini masih belum ditemukan vaksin atau untuk mencegah kondisi virus atau bakteri tertentu ya dok ya. Jadinya kalau kamu kebetulan ada beberapa hal atau dulu imunisasinya ada yang lewat gitu ya dok ya,
3: masih belum terlambat.
2: Masih belum terlambat, apalagi kalau masih masih anak-anak, masih usia dini, itu masih sangat dianjurkan ya dok ya.
3: Termasuk orang dewasa, bagi yang untuk mencegah jangan sampai kena meningitis, pneumonia, atau tadi apalagi mau berangkat umroh, haji, hati-hati.
2: Jadi selagi kesempatan tadi ya dok ya, ada vaksinnya, ada imunisasinya dan bisa didapatkan di semua pusat kesehatan, maka kesana lah ya,
3: gitu
2: ya. Oke, terima kasih Pak Dokter nih waktunya. Walaupun hari ini pindah studio ya. Kalau biasanya kan dialog Klinik Angkasa ini tuan berdua kamu bisa dengerin di Pro 1 ya, tapi khusus hari ini karena Pro 1 ada Bola Gembira. Bola Gembira ya Bang ya.
3: Piala Dunia
2: ya. Jadi kita pindah

0: ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: wanna see if you would touch me.
1: Samantha Rebecca.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Tidurku

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

Juve Brand dengan benarkah teman Prodo masih berenang aku Michael masih di santai siang ya untuk hari ini kita di Sabtu 20 Juni 2026 dan tentunya kalau udah Sabtu santai siangnya cuma sampai jam 2 aja ya karena nanti jam 2 kita ketemu di top chart ya top 20 Indonesia untuk edisi hari ini pastinya. Dan penasaran mungkin kamu masih ada gak ya single favorit atau penyanyi favoritnya di top 20 nanti. Makanya terus dengerin 92,6 FM sampai di jam 3.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

الله

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit dan mengulang.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Mayoritas warga
4: Indonesia tercantik. 20 tangga lagu Indonesia di 9

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman berdua, balik lagi barenganku Michael di Top 20.
1: Wih, kan Top 20 itu internasional ya, Top 20 Indonesia untuk hari ini di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dan tentunya sudah tersaji, sudah tersusun rapi maksud aku ya, 20 single ataupun 20 lagu di chart Top 20 Indonesia untuk hari Sabtu ini. Nah, nanti tentunya akan kita hadirkan satu persatu ya, deretan lagu yang sudah ada. Dan mungkin ya, mungkin sebagian adalah single favorit kamu juga ya. Dan sudah kamu nanti-nantikan apakah di pekan ini atau di minggu ini masih ada ya. Dan untuk mengawali hari ini atau di peringkat ke-20 nanti ada Keljo, Ya Sudahlah. Dan setelahnya nextnya di peringkat 19 ada Hindia dengan Everything You Are. Dan di peringkat ke-18 nanti ada Virgun dengan Tak Setara. Masih banyak yang lain, makanya kamu stay tune terus hanya di Top 20 Indonesia di 92,6 FM, teman terbaik kamu. 20
2: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be

0: Mario Gerardus Kalau ya, teman berdua dengan Salah Kaprah. Single ini ada di peringkat ke-16 untuk minggu ini ya. Dan tentunya ini memang penyanyi jebolan salah satu ajang pencarian bakat ya. Dan seperti ajang-ajang pencarian bakat yang lain, sudah pasti ada beberapa yang sukses ya. Ada juga yang namanya mungkin tidak terdengar lagi sampai saat ini. Nah, ini salah satunya yang beruntung ya, Mario Gerardus Kalau atau biasa disingkat Mario G. Kalau ya. Dan nextnya setelah ini kamu bisa dengerin Dicky Khalif dengan Si Paling. Dan next di peringkat ke-14 nanti ada Gigi dengan Menari-Nari. Dan nanti di peringkat ke-13 ada Dead Bill dengan Jangan Terserah. Masih di top 20 Indonesia, masih barengan aku Michael, dan stay tune terus.
1: Lima belas.

Budi Dormi, ingat dirimu lagi teman Prodo, ada di peringkat keempat ya untuk hari ini. Dan tentunya setelah ini kamu bisa dengerin Judika dengan Terpikat Pada Cinta di peringkat ketiga, dan di peringkat kedua ada Nabil Takir dengan Cengil ya. Dan jawara kita untuk di edisi Sabtu 20 Juni 2026 ini di top 20 Indonesia adalah Bilal Indrajaya featuring Maudie Ayunda ya, dengan singlenya Kau. Dan single ini sudah bertahan di chart nih berapa lama ya, 17 pekan, dan naik tentunya dari peringkat 2 minggu lalu ke menjadi jawara di minggu ini. Nah, sekian aja tuh teman Prodo. Ini kan juga mau nextnya mau top 20 internasional, tapi bukan sama aku ya, tapi sama rekan aku Ilma. Jadi sekian untuk top 20 Indonesia hari ini. Aku Michael pamit. Kita ketemu nanti di lain kesempatan dan di, mungkin di program yang berbeda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman berdua. Gimana nih kabarnya di hari ini Sabtu 20 Juni 2026 teman berdua. Welcome back with me Ilma Arsy teman berdua. Pastinya di hari ini ya, kita bakal bacain 20 tanggal lagu untuk edisi hari ini teman berdua. Dan in this week gimana nih, siapa aja yang udah nungguin teman berdua tadi ya. Tadi juga udah Michael jelasin dan juga sebutin nih 20 tanggal lagu untuk Indonesia Top 20. Nah sekarang International Top 20 teman berdua. Gak perlu lama-lama, langsung aja kita dengerin nih teman berdua ya. Di urutan ke-20 ada duet

Conversation di posisi ke-19 92 ya. Ada Conversation itu dari Melanie, juga Martinez, dan juga di posisi ke-18 ada Shooting Eyes, Hilly Birds 92. Dan yang sudah menduduki di International Top 20 itu di 17 minggu. Waduh, udah cukup lama ya teman Pradua. Dan di posisi ke-17 ini ada Alan Walker dan juga Serana, teman Pradua Void, untuk menemani kamu nih, dan sudah bertahan di International Top 20 sekitar 17 minggu juga teman Pradua.

0: 10 Juni 2026 in this week ya teman Pradua. Tadi di posisi ke-16 ada Gut Punch dari Nicky Jonas, ada Ella Langin ini Dandelion. Itu di posisi ke-15 ada Running to Feature teman Pradua, itu di posisi ke-14 ya. Dan sudah bertahan di International Top 20 sekitar 17 minggu juga teman Pradua. Di posisi ke-13 teman Pradua yang baru aja kita dengerin ada Mono dari Skywater ya teman Pradua, dan di posisi ke-12 nih yang sebentar lagi kita dengerin ada Charlie Puth teman Pradua, Beat Yourself Up. Ada di posisi ke-11 ada Tommy teman Pradua, Sister Wit itu, dan di posisi ke-10 ada Stephen, ada Sweet Love teman Pradua. Tapi kita dengerin dulu di posisi ke-12 ini ada Charlie Puth, A Beat Yourself Up.
1: 12

0: di International Top 20 ya teman-teman Pro 2. Tadi gak kerasa nih juga udah di pukul 15.37 nih. Masih kita lanjut teman-teman Pro 2 di posisi ke-11 ada Midnight Glow dari Tomis teman-teman Pro 2. Jadi tadi juga kita dengar lagunya Sweet Love dari Stephen. Ada Eping teman-teman Pro 2 Love Me More di posisi ke-9. Ada Sister With darinya Itzy di teman-teman Pro 2 di posisi ke-8. Ada XG Portion itu di posisi ke-7 dan sudah bertahan di International Top 20 itu sekitar 17 minggu juga teman-teman Pro 2.
1: 9.

0: 8.
1: Melakukan upaya.

situ ya. Sedikit untuk

di posisi ke-6 tadi ada Such a Funny Way dari Sabina Carpenter. Teman Pro 2 ada Jisoo featuring Zayn Malik. Teman Pro 2 Eyes Closed itu di posisi ke-5. Ada I'm Feeling Alone dari Justin Bieber featuring Rose. Teman Pro 2 ada Young and Dumb, itu ada Avril dan juga Simple Plan. Teman Pro 2 di posisi ke-3 dan sudah bertahan di International Top 20 sekitar 17 minggu juga. Teman Pro 2 5.

Ingat teman-teman,

0: 92,6 FM di International Top 20 in this week ya teman Produa edisi 20 Juni 2026. Gak kerasa nih teman Produa udah di posisi kedua aja nih. Ada press release, ada dari Maroon 5 dan juga Lisa. Teman Produa di posisi kedua, dan di posisi pertama teman Produa ada aja Smike, itu dari Bruno Mars, itu di posisi pertama. Dan semuanya itu sudah bertahan di chart nih teman Produa sekitar 17 minggu semuanya. Jadi buat kamu nih teman Produa yang pengen lagu favorit kamu masuk ke 20 tangga lagu, jangan lupa untuk selalu request, selalu repeat request ya. Supaya apa? Supaya lagu favorit kamu itu masuk ke 20 tangga lagu atau di Indonesia dan juga internasional top 20 yang akan kita bacain di setiap jam 2 sampai jam 4 sore teman Produa, dan pastinya di setiap hari Minggu dan juga di hari Sabtu. Jadi kamu harus pantau terus dan sering-sering request lagu-lagu favorit kamu. Langsung aja nih teman Produa, di posisi pertama ada Bruno Mars, I Just Mike.
1: Satu.

Teman Pro 2, itu dia Teman Pro 2 ya, International Top 20 untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 setiap hari Sabtu dan juga di hari Minggu pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2. Terima kasih banyak nih buat kamu yang udah dengerin, dan aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti di 92.4.

Teman Pro 2, masih dengan aku Lumarsi di 92,6 FM. Gak kerasa udah di 16.2 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Radio Melsi dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Waduh, semakin sore teman perdua, tapi kayaknya cuaca di Kota Banda Aceh udah mulai dingin ya. Udah mulai ada mendung-mendung tapi belum tentu hujan gitu ya. Biasanya kalau misalnya udah malam tuh pasti kayak kemarin ya, semalam juga hujannya lebat parah teman perdua. Tapi ini udah kelihatan sih mendungnya. Jadi buat kamu teman perdua yang mau melakukan aktivitas di luar ruangan untuk sore ini, pastikan kamu jangan lupa membawa jas hujannya. Dan hati-hati juga di jalan teman perdua. Semoga selamat sampai tujuan, karena di sore hari ini aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti teman perdua. Dan kamu akan menikmati hari-hari ini dengan penuh semangat dan juga seru-seruan nih teman-teman.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cik Bul.
2: Apalagi tuh Cik Bul?
3: Ayo, Cik Ngebul. Kok mau ganti?
2: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cik Bul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cik Bul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau
2: bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore Ceria.

Sore Ceria. Teman

Radio Mel sini dengan aku Ilmar di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Prodo udah di jam 17:12 waktu Indonesia Barat. Lagunya Ari Lasso dan juga Ariel Tatum, teman Prodo ya, karena aku telah denganmu. Memang kalau kita udah dengan dia ya, yang lalu-lalu udahlah biarlah berlalu gitu ya, jadikan pembelajaran. Tapi kalau sama dia tinggal menunggu atau menyusun visi misi ke depan aja, teman Prodo. Jadi gak perlu diungkit-ungkit dan gak perlu dipermasalahkan ya. Cobalah untuk berdamai dengan masa lalu dan memulai hidup baru. Aduh, kalau sore-sore ngomongnya gitu teman Prodo ya, pasti bawanya happy dan enjoy aja nih. Karena terlihat juga nih teman Prodo dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, cukup padat dan juga tidak terlalu macet teman Prodo, lancar ya. Jadi buat kamu teman Prodo yang mau jalan-jalan sore di area sekitar teman Prodo itu udah bisa ya, karena memang juga gak terlalu macet untuk edisi hari ini dan sore ini. Dan buat kamu nih yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa pakai jaketnya teman Prodo, karena kayaknya di luar itu cukup dingin ya suasananya, apalagi juga udah mau hujan nih, karena udah mulai terlihat mendung nih kota Banda Aceh teman Prodo. Jadi sebelum hujan pastikan kamu menyediakan jas hujan kamu. Okay, next kita muterin dulu lagunya dari Rizky Febian dan juga Shirley di teman Prodo, Sweet Talk ya. Ini lagu favorit aku juga nih, karena juga lagunya buat kita bikin happy ya. Sebelum nanti kita bakalan ngebahas hari ini ya, gila bola atau gibol teman Prodo ya, untuk edisi hari ini 20 Juni 2026, nanti pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat teman Prodo.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, gak kerasa ya teman Pro 2, udah di jam 17.30 ya. Artinya nih kita bakalan masuk nih di sesi ini nih teman Pro 2, sesi Gibol, Gila Bola ya. Jadi hari ini adalah show obrolan khusus di mana kita nih akan ngobrol bareng dengan AI personality ya teman Pro 2, dengan topik obrolan ya, yaitu pemain muda sukses gendong timnya sejauh ini di dalam Piala Dunia 2026. Kira-kira gimana nih tanggapan dari AI personality nih tentang pemain muda yang sukses gendong timnya sejauh ini di dalam Piala Dunia 2026 teman Pro 2.
1: Grup yang sudah berjalan sampai 20 Juni 2026, ada beberapa pemain muda yang benar-benar terlihat menjadi motor utama timnya. Bukan sekadar tampil bagus, tetapi pengaruhnya terasa besar terhadap hasil tim. Berikut daftar yang paling menonjol sejauh ini. Ayub Bouadi, Maroko, 18 tahun. Ini mungkin kandidat terkuat saat ini. Mengendalikan lini tengah Maroko saat menahan imbang Brasil 1-1. Akurasi umpannya di atas 90% dan menjadi pemain dengan sentuhan bola terbanyak di timnya. Maroko kemudian mengalahkan Skotlandia 1-0 dan berada dalam posisi sangat baik untuk lolos grup. Banyak pengamat mulai menyebut Bouadi sebagai jantung permainan Maroko di turnamen ini. 2. Gilberto Mora, Meksiko, 17 tahun. Meski belum selalu starter, pengaruh Mora sangat terasa. Sudah mendapat perhatian khusus dari pelatih Meksiko setelah tampil impresif dari bangku cadangan. Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak TB2 besar setelah menang atas Afrika Selatan dan Korea Selatan. Kalau Mora terus mendapat menit bermain lebih banyak, namanya bisa meledak selama turnamen. 3. Kendry Paez, Ekuador, 19 tahun. Belum sepenuhnya gendong tim, tetapi seluruh kreativitas Ekuador banyak bertumpu padanya. Datang sebagai salah satu wonderkid paling terkenal di Piala Dunia. Menjadi pemain yang diharapkan membawa Ekuador bersaing di grup E yang juga dihuni Jerman. 4. Lamine Yamal, 18 tahun. Kasusnya sedikit berbeda. Spanyol memang tim yang sangat kuat secara kolektif. Namun ketika fit, Yamal tetap menjadi pemain yang paling mampu mengubah jalannya pertandingan sendirian. Jadi bukan gendong tim, tetapi lebih ke pemain muda terbaik yang dimiliki turnamen saat ini. 5. Ibrahim Baye, Senegal, 18 tahun. Belum mencuri perhatian sebesar Bouadi, tetapi menjadi salah satu talenta muda yang mulai mendapat sorotan besar. Diprediksi sejak awal sebagai pemain yang bisa menjadi pembeda bagi Senegal. Peringkat sementara versi saya satu, Ayub Bouadi. 2. Gilberto Moras, Bangka. 4. Lamine Yamal, Ibrahim Baye. Kalau memakai definisi gendong tim yang paling ketat, timnya sangat bergantung pada dia, maka Bouadi sejauh ini unggul cukup jauh. Usianya baru 18 tahun, tetapi sudah bermain seperti gelandang senior dan menjadi alasan utama mengapa Maroko mampu bersaing dengan Brasil serta memimpin persaingan di grup C. 3 buah lampu yang harga
0: masing-masing lampunya 15.000. Wow, ternyata memang ya teman Pro 2 ya, dari tanggapan ini sejauh ini banyak pemain-pemain muda yang masih keren ya, yang masih juga terdapat banyak hal yang bisa diambil ya. Dan juga pemain-pemain muda ini lebih sering mengandalkan juga media sosial ya, untuk benar-benar mengangkat nama mereka teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi nih, apakah nih sebenarnya mereka ini jagonya itu memang benar-benar udah lama, atau memang sebenarnya mereka ini sudah cukup banyak latihan nih teman Pro 2. Jadi memang kalau misalnya kita lihat dari sisi anak mudanya ya, apalagi pemain-pemain ini juga sangat berpengalaman ya, dan juga lebih banyak latihan gitu. Nah, apakah nih tanggapannya juga bisa menjadi salah satu bahwasanya mereka ini juga sangat menjadi personality yang baik gitu. Kita dengerin aja nih tanggapan dari AI personality teman Pro 2.
1: Kalau kita lanjutkan dengan kategori anak muda yang bikin negara mereka percaya bisa melangkah jauh, ada beberapa nama lain yang mulai mencuri perhatian. Yan Diomande, Pantai Gading, 19 tahun. Pantai Gading datang dengan skuad yang relatif muda, dan Diomande menjadi salah satu wajah generasi baru mereka. Pelatih Emers Faye secara khusus menyoroti kualitas pemain-pemain muda setelah kemenangan atas Ekuador. Pantai Gading bahkan berani menargetkan lolos fase grup dan menantang Jerman di grup E. Kalau mereka bisa mencuri poin dari Jerman, nama Diomande bisa langsung naik kelas. Lennart Karl, Jerman 16 tahun. Belum terlalu banyak dibicarakan media umum, tetapi di kalangan pencari bakat Eropa, namanya sangat diperhatikan. Masuk Piala Dunia setelah musim yang sangat baik bersama Bayern. Jerman sendiri tampil mengerikan saat menghancurkan Curaçao 7-1 dan menjadi salah satu favorit juara. Lamine Yamal, meski sudah terasa seperti pemain senior, jangan lupa usianya masih 18 tahun. Sudah dianggap sebagai salah satu pemain paling berharga di dunia. Banyak media menempatkannya sebagai wonderkid nomor satu turnamen ini. Menariknya, Yamal bukan sekadar prospek. Dia sudah menjadi pemain yang ditakuti lawan, Gilberto Mora. Ini mungkin kisah paling menarik dari sisi usia. Pemain termuda di Piala Dunia 2026 sudah memecahkan berbagai rekor usia bersama timnas Meksiko. Banyak yang melihatnya sebagai calon bintang besar sepak bola Meksiko berikutnya. Prediksi Best Young Player sementara, kalau penghargaan diberikan hari ini, Ayub Bouadi, Gilberto Mora, Lamine Yamal. Namun, kalau berbicara soal potensi viral dan jadi ikon Piala Dunia 2026, saya justru melihat pertarungan antara Gilberto Mora dan Lamine Yamal. Mora punya cerita bocah 17 tahun di Piala Dunia, sementara Yamal punya kemampuan yang bisa menghasilkan momen-momen ajaib kapan saja. Untuk segmen radio atau podcast Gila Bola, topik yang menarik juga adalah siapa wonderkid yang paling berpeluang menaikkan harga pasarnya paling besar setelah fase grup. Saat ini Bouadi, Mora dan Yan Diomande mungkin berada di tiga besar daftar tersebut.
0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Memang ya teman perdua ya, kalau kita bahas anak-anak muda di pemain sepak bola di Piala Dunia di 2026 itu memang jago-jago ya. Bukan hanya jago di media sosial, tapi memang beneran jago di lapangan ya teman perdua ya. Kayak beberapa yang disebutkan tadi, umurnya itu masih 18 atau 19 tahun, tapi sudah bisa bersanding lah dengan pemain-pemain senior ya. Dan beda juga dari beberapa tim ya. Tadi ada juga dari tim Spanyol, Ecuador juga teman, ada juga ya dari Maroko gitu juga ada gitu ya. Itu memang benar-benar viral dan juga bisa menggendong timnya untuk bisa masuk ke Piala Dunia 2026 teman-teman.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pemain yang unik karena pernah membela dua negara.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: aja.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman berdua, gak kerasa ya, udah di pukul 18:47 waktu Indonesia Barat, teman berdua. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib, teman berdua, untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Kultur dan tradisi masyarakat Aceh, Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi.

0: Ya baik teman Pro2, saatnya kita ikuti Halaqah Maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Disampaikan
1: oleh Tengku Haji Muhammad Lubuk dengan tema fiqih kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu datangnya daripada Allah. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian yang saya muliakan seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang mendengar radio Baitur Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, lanjutan yang telah lalu, kita telah mengkupaskan masalah rukun sembahyang yaitu membaca tasyahud dan tumakninah di dalam rukun dan di dalam sujud dan di dalam iktidal sudah saya kupaskan. Pada malam yang berbahagia ini kita memasuki rukun salat yang ke-11. Sebelum saya uraikan, baiklah saya baca teks dulu sehingga kaum muslimin lebih mantap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadi asyaraha salatun ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ay ba'da tasyahudil akhiri fala tajdi'u qablahu wa aqalluha Allahumma salli ala ay irhamhu rahmatan makrunatan bita'din aw sallallahu ala muhammadin aw ala rasulihi aw ala nabiyyi duna ahmad wa sunna fi tashahudi akhiri wa qila wajibu salatun ala alihi fayahsulu akallu salati ala ali bidiyadati wa alihi ma'a akalli salati la fil awali alal asahi li binaihi ala tahfif wali anna fiha naqlu rukni qawli ala qawlin wa huwa mutilun ala qawli wa akhtira muqabiluhu li sihati ahadisi fihi wa yusannu akmaluha fi tashahudil akhiri wa huwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi pada malam yang berbahagia ini, lanjutan rukun salat yang telah lalu yaitu membaca tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Ini bacaan tasyahud akhir
mulai daripada at-tahiyatu sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini setelah membaca kasur akhir, yang wajib kita baca adalah selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacanya sesudah bacaan tahajud akhir. Kalau misalnya seorang salat waktu dia duduk tahiyat akhir, dia mulai baca selawat kepada Nabi, bukan tahajud dia baca, ini tidak memadai selawat ke Nabi sebelum tahajud. Karena salah satu rukun salat adalah tertib. Tertib ini antara tasyahud dengan salawat lebih didahulukan bacaan tasyahud. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, seandainya kita membaca salawat dulu kemudian kita baca tasyahud akhir, ini tidak memadai. Artinya perlu kita ulangi lagi bacaan tasyahud. Kalau misalnya kita tidak mahu mengulangi lagi, langsung kita baca selawat kemudian kita baca tasyahud, kita tidak mengulangi lagi, ini tidak sah bacaan kita. Kalau tidak sah bacaan kita, maka rusaklah salat kita. Ini karena rukun salat adalah tertib, diwajibkan tertib antara selawat dan tasyahud. Didahulu bacaan tasyahud, kemudian baru bacaan selawat. Selawat kepada Nabi, bagaimana cara selawat kepada Rasulullah? Karena para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami berselawat untukmu ya Rasulullah? Ya Rasulullah menjawab, Allahumma salli ala Muhammad. Makanya bacaan kita selawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, ini bacaan yang paling kurang. Kalau dibaca Allahumma salli ala Muhammad, sudah memadai untuk selawat kepada Nabi. Namun disunatkan pada selawat kepada Rasulullah, sunat kita tambahi selawat atas keluarganya. Kita tambahi wa ala ali Muhammad. Yang bacaan Allahumma salli ala Muhammad ini rukun, tidak boleh tidak. Tapi kalau kita tambahi wa ala ali Muhammad, itu sunat. Namun ada juga pendapat mukabil asah, wajib kita membaca pada tasyahud akhir wa ala ali Muhammad. Tapi pendapat yang kuat, kita baca wa ala ali Muhammad adalah hukumnya sunat. Ini pada tasyahud akhir. Adapun kita baca pada tasyahud awal, misalnya kita duduk tasyahud awal, setelah kita membaca selawat kepada Nabi pada tasyahud awal, ini tidak disunat membaca selawat atas keluarganya pada tasyahud awal. Tapi kalau pada tasyahud akhir disuruh. Ha, ini karena tasyahud awal tidak dibinanya atas takhfif, artinya ringan, jangan kita sambung lagi setelah itu. Dan ada kaul yang daif, kalau kita baca wa ala ali Muhammad pada tasyahud awal, ini dapat membatalkan salat. Ini kaul daif, tapi kaul yang kuat tidak batal salat. Tapi tidak dianjurkan membaca selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud awal. Yang dianjurkan membaca pada tasyahud akhir.
Dan sunat kita membaca selawat pada Nabi pada tasawuf akhir yang lebih sempurna. Ha, walaupun tadi kita bilang Allahumma salli ala Muhammad, ini sudah memadai. Tapi kalau kita mau tambah yang lebih bagus, ini lebih banyak lagi pahala. Bagaimana kita baca yang lebih bagus? Misalnya di sini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini bacaan selawat yang sempurna. Ha, seandainya kita ada apa namanya bertolak-tolak angin, perut tidak enak, mau gentutnya keluar, kita maunya salat supaya sah, cukup kita baca saja Allahumma salli ala Muhammad, kemudian lalu kita salam. Ini kalau misalnya mudarat. Kalau kita tambah selawat ini, keluar angin kita. Kalau keluar gentut, ini batal salat. Jadi supaya jangan batal salat, setelah selawat kepada Rasulullah, selawat yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad, lalu kita salam. Ini salat kita sah. Tidak ada jadi masalah. Tapi kalau kita keadaan posisi kita normal, kita baca selawat kepada Rasulullah sampai innaka hamidum majid. Kalau misalnya ada orang bertanya, misalnya selawat kepada Rasulullah, kadang-kadang ada orang yang bilang Allahumma salli sayyidina. Tambahan sayyidina ini titik Rasulullah. Ini sunnah, bukan wajib. Ha, kalau misalnya kita bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Seperti yang dicantum di sini, ada juga disebut kalimat Sayyidina. Kemudian setelah membaca salawat kepada Rasulullah dengan lengkap sampai innaka hamidum majid, ini disunatkan, dianjurkan bagi kita berdoa. Tambahan doa. Doa tersebut apa yang mudah kita. Artinya kita berdoa dalam bahasa Arab. Setelah selawat kepada Rasulullah, kita berdoa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun kita minta panjang umur sama Allah, Allahumma tawwil umuri, ya Allah panjangkan umur aku, boleh. Tapi yang bagus doa setelah selawat pada Rasulullah, doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang datang daripada Nabi setelah selawat, apa doanya? Wa ma'suruhu afdalun wa aqidun wa huwa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang Rasulullah baca. Ha, kalau kita setelah selawat kita sudah selesai selawat yang sempurna, lebih bagus sampai innaka hamidum majid, lalu kita tambah doa. Ha, doa yang Nabi baca yang bagusnya. Doa yang Nabi baca di sini ada disebutkan Allahumma inni a'udzubika. Artinya doa di sini, ya Allah, aku berlindung dengan engkau min azabil kabri, daripada azab kubur, wa min azabin nar, dan daripada azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada
cobaan hidup dan cobaan mati, fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah tipuan dajjal. Itu bagus sekali doa ini. Maksud cobaan hidup, kita berlindung dengan Allah pada cobaan hidup. Dalam hidup kita, Allah coba kita dengan syahwat, dengan duniawi. Jadi kalau kita mantapkan membaca doa tersebut, kita hayati maknanya, insya Allah, Allah pelihara. Tidak tergoda kita dengan duniawi, tidak tergoda kita dengan nafsu syahwat. Ini kalau kita turuti duniawi dan nafsu syahwat, inilah yang membawa petaka bagi kita di dalam hidup dan di dalam kubur sampai bangkit yaumul kiamah. Makanya kita berlindung sama Allah supaya Allah jauhkan cobaan hidup kita dan cobaan mati. Cobaan mati apa? Cobaan mati adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Ini merupakan percobaan yang besar. Kalau kita tidak bisa menjawab, ini merupakan azab bagi kita. Makanya alangkah bagusnya kalau malaikat tidak bertanya kepada kita, ataupun malaikat bertanya, kita bisa menjawab. Makanya kita berdoa sama Allah supaya kita berlindung daripada azab kubur, azab neraka, fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah tipuan dajjal. Ini kalau misalnya dunia dekat kiamat nanti, Allah zahirkan makhluk yang besar ini, yaitu dajjal. Di sini ada disebut sedikit cerita masalah dajjal. Dajjal beserta dajjal itu pada satu saat nanti, tanda kiamat kubra, dia ada membawa dua macam, artinya sebesar gunung besarnya, daripada makan daging dan daripada roti dibawa oleh dajjal. Tapi kalau kita berdoa sama Allah, jangan sampai kita kena tipuan dajjal, Allah pelihara tidak sampai kita bertemu dengan dajjal. Maksudnya tidak bisa dajjal merusak iman kita kalau kita hidup di zaman dajjal. Semoga kita berdoa pada Allah, janganlah kita hidup di zaman dajjal. Siapa tahu nanti tidak selamat iman. Karena di sini disebut pada waktu negeri dalam keadaan sempit, datanglah dajjal membawa dua gunung makanan. Yang pertama adalah daging, yang kedua roti. Dan berserta dajjal jannah wa naru, ada syurga, ada neraka. Dan besertanya dajjal ada dua malaikat, satu malaikat pihak kanan dajjal, satu malaikat pihak kiri dajjal. Dajjal apa berkata sama kita? Kata dajjal, ana rabbuku, saya Tuhan kamu. Jadi pada waktu itu, pada waktu kita makhluk yang hidup pada zaman dajjal, dajjal bilang ana rabbukum, saya Tuhan kamu. Kita hidup dalam keadaan sempit morak marit, kalau kamu kata saya Tuhan kamu, saya kasih daging dan roti. Jadi waktu itu kaum muslimin yang terhormat menjawab oleh malaikat, malaikat yang ada sebelah kanan dajjal, kazib tu,
dusta engkau. Dusta engkau. Itu perkataan malaikat. Nyan wate getu'ut li malaikat ipegah di daju lun Tuhan katanya, ke li malaikat tuleka. Wate nyan getu'ut li malaikat yang ada sebelah kiri Dajjal. Malaikat yang ada sebelah kiri Dajjal menjawab, sadakta, benar engkau. Sehingga orang yang hidup pada waktu itu tidak mendengar seorang pun perkataan malaikat yang sebelah kanan. Yang banyak orang dengar, malaikat yang sebelah kiri jawab, benar engkau. Inilah fitnah yang besar. Sehingga banyak orang yang terperangkap. Banyak orang yang terperangkap dengan kata-kata malaikat yang sebelah kiri, karena mengatakan sadaqah, benar kamu. Sedangkan kita yang kita dengar perkataan tersebut, perkataan malaikat yang sebelah kanan tadi bilang dusta engkau, tidak kita dengar. Jadi dengan ada kita baca doa wa min fitnatil masihid dajjal, insyaallah Allah pelihara kita tidak sempat diganggu oleh dajjal. Dan hukum membaca doa yang tadi itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, adalah sunnah. Kalau orang meninggalkan bacaan tersebut, ini makruh. Kalau misalnya kita setelah baca selawat pada Nabi, dianjurkan kita membacakan doa tadi. Jangan kita tinggalkan hendaknya. Kecuali seperti saya bilang tadi, kita salat dalam keadaan mau keluar gentu. Ini bisa, karena daripada nanti sampai kepada doa itu batal salat, kita salam terus sesudah selawat. Tapi kalau kita normal, kita usahakan doa ini, supaya dengan doa ini terpeliharalah kehidupan kita, dan terpelihara kita di dalam kubur, terpelihara kita sampai kepada azab neraka. Kalau kita hidup zaman Dajjal, Allah peliharakan. Dan ada lagi doa yang maksur daripada Nabi, datang daripada Nabi. Apa doanya? Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraltu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Rawahuma Muslim. Jadi doa-doa tadi, Allahumma inni a'udzubika, dengan Allahumma firli ma qaddamtu, kedua doa tersebut meriwayat oleh Imam Muslim. Makanya ini hadis sahih, sangat bagus kita membaca doa tersebut. Dan ada lagi doa yang dianjurkan, Allahumma inni dalam tu nafsi dulman kabira kasira wala yaghfirud dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Rawahu Bukhari. Ini doa ini Imam Bukhari yang riwayat, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ini juga dianjurkan. Kalau kita tidak bisa doa
yang telah saya sebut tadi, kadang-kadang kita paling kurang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau mampu doa ini, ini lebih bagus. Yang pokoknya di dalam di dalam tasawuf akhir itu setelah selawat dianjurkan membaca doa. Tapi bagi imam membaca doa juga, tapi jangan terlalu panjang. Kalau kita salat sendiri, boleh kita panjang baca doa setelah selawat kepada Nabi, doa apa-apa beberapa buah doa bisa. Tapi kalau orang yang menjadi imam, jangan sampai panjang doa ukuran bacaan tasyahud. Sampai nanti imam lama sekali salamnya, itu jangan. Bagi imam dianjur juga doa tersebut, tapi jangan melewati ukuran bacaan tasyahud dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita baca panjang sekali, tentu makmum di belakang tidak enak perasaan. Kecuali boleh kita mak imam ini membaca doa panjang-panjang di dalam tasawuf akhir. Imam mahsurin, imam dengan makmum salat satu tempat, tidak bercampur dengan makmum yang lain, sudah sepakat untuk baca doa panjang-panjang, rela mereka itu. Misalnya kata imam, ini bagi makmum yang khusus, saya membaca tasawuf di dalam, membaca doa di dalam tasawuf akhir nanti panjang, lama, apakah kamu rela? Oh rela, kata makmum. Ini boleh. Tapi kalau kita di masjid ini, masjid Baitul Rahman, masjid tempat yang lain, tidak. Karena makmum tidak senang kalau bacaan panjang. Makanya jangan panjang sekali. Berkata oleh Syekhuna, tukrahu salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ad'iyati tasyahudi, dimakruhkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah doa-doa di tasyahud. Maksudnya begini, kita setelah selesai tasyahud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak kita baca selawat, kita baca doa tadi. Setelah habis doa baru kita baca selawat. Ini hukumnya makruh. Setelah tasyahud langsung baca selawat, setelah selawat baru baca doa. Jangan nanti bergeser. Setelah tasyahud baca selawat, setelah selawat baru dianjurkan baca doa. Jangan kita mendahulukan doa, terakhir baru selawat, setelah selawat baru kita salam. Ini hukumnya makruh. Makanya doa yang saya baca tadi, Allahumma inni a'udzubika, ini dibaca setelah selawat kepada Nabi dengan sempurna, baru dibaca doa. Dan yang kedua belas rukun salat, qu'udul lahma, duduk bagi keduanya. Artinya bagi bacaan tasyahud dan selawat, dan demikian bagi salam. Artinya seorang yang salat, waktu dia membaca tasyahud, ini posisinya di dalam duduk bacaannya. Jangan sekali-kali kita membaca at-tahiyyatu di dalam berdiri. Ini persyaratannya, bacaannya, rukunnya, bukan persyaratannya, rukun salat ni. Kita duduk untuk baca tasyahud dan selawat.
Jangan nanti orang sambil berdiri ataupun di dalam berdiri dia baca selawat, kemudian dia salam sambil berdiri. Ini tidak sah. Ini rukun salat yang ke-12 adalah duduk. Duduk untuk baca tasyahud dan selawat. Dan begitu juga untuk salam. Dan disunahkan pada duduk tasyahud akhir ini duduk tawarruk. Kalau duduk tasyahud awal, duduk iftiras. Bedanya iftiras dengan tawarruk, kalau iftiras kita duduk di atas mata kaki kita yang kiri, kita dirikan kaki kanan. Ini iftiras. Kalau duduk tawarruk, ini dianjurkan pada tasyahud akhir. Kita keluar kaki kiri kita kepada pihak kanan, pantat kita lengket dengan bumi, artinya dengan sajadah kita. Pantat kita lengket dengan sajadah, kaki yang kiri dikeluar kepada pihak kanan, dan kaki kanan didirikan. Ini namanya duduk iftirah. Ini hukum duduk iftirah sunat hukumnya. Kalau misalnya kita, apalagi kadang orang tua uzur kalau duduk bentuk iftirah sakit misalnya, boleh duduk bentuk yang lain bentuk iftirah. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat-sehat, bisa duduk tahiyat akhir adalah duduk tawarruk. Kalau duduk tahiyat awal, iftiras. Dan pada saat kita duduk tasyahud akhir ini, dianjurkan kedua tangan kita, ujung tangan kita, kita letak di lutut. Jangan sampai tangan kita kedua ini di pangkal paha, di lutut. Ujung jari-jari kita di lutut. Lalu jari kiri kita lepaskan, jangan kita genggam. Yang kita genggam adalah jari kanan. Semua anak jari yang kanan kita genggam, yang kita lepaskan satu masbihah, iaitu telunjuk. Waktu kita duduk tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, ini kita genggam tangan kanan, anak jari tangan kanan semuanya kita genggam, telunjuk jangan digenggam. Bagaimana juga telunjuk kita lepaskan, tidak kita genggam. Tak kala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah sampai kalimat illallah, hamzah itu, asyhadu an la ilaha illallah, illallah itu sampai bacaan kita illallah, tangan kita yang kita lepaskan telunjuk tangan kanan kita angkat sedikit. Misalnya gini-gini, kita angkat sedikit. Ini sunat. Waktu kita angkat sedikit, ini jangan kita goyang-goyang. Tetap. Sampai kapan tetapnya? Sampai salam. Assalamualaikum baru kita. Tapi sebelum salam ada juga orang salam. Waktu dia angkat anak telunjuk ini, dia seperti orang memancing, goyang-goyang ini. Ini tidak dianjurkan goyang-goyang. Tetap dia. Setelah kita angkat sikit, tetap. Dan disunatkan wa idamatuhu, kekal jari kita sampai salam. Dan disuruh sama kita wa sunnah nadru ilaiha, tilik kepadanya anak telunjuk. Waktu kita angkat tadi,
mata kita dalam salat posisi pada tempat sujud. Ini yang dianjurkan, ya Tuhan. Tapi tak kala mengata asyhadu an la ilaha illallah sampai tu illallah, mata kita disuruh lihat telunjuk ini. Kepada telunjuk pemandangan kita, tidak lagi pada tempat sujud. Sampai salam, assalamualaikum, baru tidak kita lihat lagi. Kita dianjurkan sunat. Sunat menilik telunjuk yang telah kita angkat tadi. Pada waktu kita angkat, pada waktulah pemandangan kita tertuju pada telunjuk. Dan kita, waktu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, supaya sesuai perkataan dengan hati kita, di mulut kita, kita sebut Allah itu satu, ma'bud satu. Artinya di mulut kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, itu menandakan ma'bud satu. Dan di hati kita juga itikadnya Tuhan itu satu, dan telunjuk kita pun satu. Makanya cocok perbuatan kita, telunjuk kita yang kita tunjuk ini satu, mengisyarahkan kepada Allah itu, ma'bud itu satu. Dan perkataan kita pun menunjukkan kepada Allah besar. Dan perbuatan kita pun telunjuknya satu kita. Ini dianjurkan untuk menggerakkan telunjuk pada mengatakan illallah. Waktu asyhadu belum diangkat, tak kata bunyi illallah hamzah itu keluar, sah itulah

0: sehingga tidak disunatkan goyang-goyang. Kenapa kita nanti berdalih, oh ada hadis ini, setelah angkat jari digoyang-goyang seperti orang memancing. Ini jangan kita turuti. Karena imam kita, imam besar, imam Syafi'i, tidak mungkin tidak tahu hal tersebut. Wasa lisa acaraha taslimatul ula. Dan yang ketiga belas rukun salat adalah salam pertama. Ini yang perlu diingat. Karena kita rukun salat, salam. Kita fikir salam itu dua-dua salam. Bukan. Yang jadi rukun salam yang pertama. Kalau misalnya seorang salam, waktu dia bilang assalamualaikum, sudah mengucap assalamualaikum warahmatullah, lalu keluar kentut, tidak sempat mengucap salam yang kedua, ini sah salatnya. Karena yang jadi rukun salam yang pertama, salam yang kedua sunat hukumnya. Jangan nanti kita setelah salam pertama keluar kentut, tidak sempat salam kedua, lalu kita ambil air sembahyang salat lagi, padahal salat kita sudah sah. Karena ada kesempatan kita mengucap salam yang pertama. Tentang hal tersebut, karena ada hadis Muslim. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa diakhiri salat dengan salam? Kan boleh dengan kalimat-kalimat lain. Ini ada hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Mengharamkan salat dengan takbir, menghalalkan salat dengan salam. Arti mengharamkan salat dengan takbir, tak kala kita salat membaca Allahu Akbar takbiratul ihram, sudah haram apa-apa yang halal tadi. Misalnya sebelum salat halal kita berbicara dengan teman. Sesudah kita mengucap Allahu Akbar, ini sudah haram. Begitu juga untuk melepas haram dalam salat, kita ucap assalamualaikum. Kalau kita sudah mengucap assalamualaikum, apa yang halal tadi sudah halal kembali kita kerjakan. Berhubung waktunya sudah habis, insyaAllah ke depan kita uraikan lagi sambungan masalah salam ini, supaya lebih tahu kita. Dan saya di mana ada kekurangan minta maaf sama kaum muslimin. Tentu ilmu saya pendek sekali, ada yang lebih orang lain, namun semampu saya uraikan. Hanya demikianlah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Dua dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92.6 MHz. Baru saja kita mengikuti halaqah maghrib yang langsung dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, di mana untuk berikut kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu Islami. Nah, mengingat juga kita sudah di penghujung pelaksanaan ibadah sholat isya, kita langsung aja pelaksanaan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala, ya.

الله

5.25 pun kamu berada dan terus stay tune di 98.6 MHz. Masih bareng aku juga di sini untuk lagu-lagu Islaminya kita cukupkan. Kembali di malam ini kita mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah aku berikan di 98.6 MHz. Tetap stay tune, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

Halo teman Prodo featuring Putri Aryani. Ini memang keren banget ya kolaborasi klubnya. Suara khasnya si Aryani ini juga luar biasa ya. Udah Aryani ini, informasi juga sekilas teman Prodo, dia kan memenangkan American Idol ya. Di sana dia mendapatkan juara 1 karena suaranya sangat merdu dan bisa menguasai bahasa Inggris dengan sempurna. Dan akhirnya dia juga mengikuti berbagai ragam festival dan juga perlombaan-perlombaan di pastinya ya, hingga dia bisa mendapatkan gelar sebagai musisi yang terbaik. Dan yang pastinya keren banget kamu Mulian ya. Oke, yang pastinya di malam hari ini masih dengan lagu-lagu hiburan aku pilihkan. Tetap stay tune, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu.

jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: jaga malam. Jangan galau, bala malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini.
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: seberang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Ya, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: kuping cara untuk dipanjang. Langsung masuk semua nih.
1: Missy, excuse me, Missy. Oh,
2: ambil kerika juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, aku tahu, Ji.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ولنجاح.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini di program Madua RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Norwegia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye celana.

0: Belanda masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cory Gakpo di sana. Kontrol bola sejenak, Cory Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
1: Ya, bergabung Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isakin di situ. Melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munchen. Langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberch mencoba berduel dengan Yasin Asiri. Masih ya, Ryan Gravenberch langsung ke tengah. Yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries. Masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda kali ini, mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Gravenberch mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberch sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini memberi meniup peluitnya, tanda tendangan bebas ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelah sana, masih membawa bola kali ini ke belakang dia. Isakin yang kembali kepada Lindelof, dibayang-bayangi oleh Ben Brobby, bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green, dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Yani Reinders menggunakan kaki kiri, tusukan ke dalam kotak penalti Swedia, ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav, sehingga gagal peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Sudah dilakukan pendek saja pada Christopher kali ini. Langsung yang dituju adalah Alexander Berhardsen, namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Berhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Yani Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di sektor tengah, kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberch sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan, geser dia, main ke de Jong. Gravenberch kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia. Ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries, langsung ke dalam tengah. Oh, gol! Umpan tarik yang sangat manis diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobby, pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini, karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
2: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobby di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi kenyang sekali Brian Brobby di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama.

0: ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
1: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Bernhardsson di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Di bayang-bayang Yellow Brobby tadi, Christopher bergeser, dia ada Gabriel Munsen. Dua pemain Belanda menghalangi dia, namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, pemain nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, bergeser dia. Kali ini ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Kembali lagi kepada Van Hek. Kemudian ada Frankie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Lebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frankie de Jong, lebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frankie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk. Melebar, Nicky Van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya, Frankie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan, bergeser ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana, mencoba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries, patah di kaki pemain-pemain Swedia. Kali ini serangan dari Belanda. Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia, Frankie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Mickey van der Veen, masih Mickey van der Veen. Ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Hek kali ini masih menguasai bola, dioper kepada Frankie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van der Veen, geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Mencoba untuk melewati satu pemain Swedia yaitu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Nicky van der Veen di sektor kanan pertahanan Swedia. Belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Ryan Brobby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari, terjatuh Yasin, bukan merupakan pelanggaran. Ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut. Kali ini ke belakang ada Van Hek, ke tengah Frankie de Jong, yang dituju Brobby. Terjatuh Brobby setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Hek, melebar dia, yang tuju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Sahin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Sahin tadi. Bola coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia. Dan masih mencoba untuk membangun serangan. bersamaan wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
0: Ya, Belanda luar biasa.

0: Joko Didapo di gol pertama.
1: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Rova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter,
0: ya,
1: Bung
0: Rova? Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri kepada Gudmundsson dan Ben Hartson yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
1: Gudmundsson dan Ben Hartson ya, asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami saat ini, Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan, dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3 sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyokeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mickey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung Belanda tadi Alexander Isak sepertinya, namun masih gagal, dan di bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang menggunakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren, namun sayang Yasin Al Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya, tidak kalah semangatnya meskipun tertinggal 0-2, terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia. Lemparan ke dalam, maksud saya. Lemparan ke dalam untuk timnas Swedia. Lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres. Namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres. Ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya yaitu Jesper Karlstrom ketika akan menerima umpan atau tendangan lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan, dan dituju adalah Mickey van de Ven. Balik belakang dia ada Virgil van Dijk, kemudian ada Frenkie de Jong, lebar lagi kepada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya. Belakang dia ada Frenkie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi Frenkie de Jong. Coba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo, namun gagal. Kali ini Jesper Karlstrom dari Swedia melakukan penetrasi, gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren, namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav, kali ini dibantu oleh Isakin menutup ruang gerak dari Cody Gakpo ke belakang dia. Frenkie de Jong kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah. tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini. Mencoba membawa bola, ngoper kepada Victor Gyokeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyokeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini, Bung Indra, untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
2: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia, namun penguasaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan kepada Mickey van Heen di sektor sebelah kiri, namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isak Hin, sodorkan saja kepada Christopher Raphael, alirkan dari Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi nomor punggung 5 di sana, De Gabriel tadi, sodorkan kepada Gyokeres bersama dengan Isak, mencoba menggiring cepat ini pertahanan atau serangan dari Swedia. Yasir namun kirimkan daerah kotak penalti tadi, tidak menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya. Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Bahaya sorot-sorot serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda, belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda. Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk kembalikan lagi pada Van Heek, coba menatap ke depan, menggiring perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Van de Ven, balikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini lewat 2 gol dari Brian Robbie. Angkat langsung jauh ke depan tadi dari gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan. Ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Pada siapa kalian berikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Brian Robbie, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi, lemparan ke dalam kiri bagi Swedia di sisi kanan ini serangnya. Di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Robbie, mencoba kejar Brian Robbie lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola. Lindelof, Victor Lindelof menatap ke depan. Lindelof bersiap akan diberikan apakah memberikan umpan langsung, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Kini ada Isak Hin. Isak Hin melebar ke sisi kanan luar dari ini serang, kembalikan lagi pada Isak Hin, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan, ada Gyokeres di sana, jarak kotak penalti, lepas tendangan, namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyokeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Heek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola, datang lagi bagaimana De Jong berputar-putar. Van De Jong, Frankie De Jong, sodorkan pada Gravenberg, menatap ke depan Gravenberg, Siapakah yang memberikan arahan pada rekan-rekannya Van de Ven di sektor sebelah kiri, Cody Gakpo. Cody Gakpo tadi dibayangi. Kembali lagi kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong. Van Heek ini menguasai bola. Melewati garis tengah Van Heek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda. Alirkan lagi pada Frankie de Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan. Mencoba menggiring perlahan. De Jong alirkan lagi. Ada Gianni Renders. Sama lagi kembali kepada Frankie de Jong. Masih Frankie. Persiapakah berikan berputar ke sektor sebelah kanan. Memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Mundur kembali ke belakang. Masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie de Jong menatap ke depan. Beralih lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Virgil van Dijk, Van de Ven. Mundur kembali kepada Virgil van Dijk. Seluruh pemain Belanda berada di daerah pertahanan dari Swedia. Namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Heek ini menguasai bola. Sodorkan kembali kepada de Jong. Masih de Jong dibayangi oleh pemain dari Swedia. Angkat langsung jauh ke depan. Ada Melon tadi namun tidak mampu dijangkau tadi. Meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya. Namun umpan dari de Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda Daniel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola. Di sektor sebelah kanan lu dalam Isakhin nampaknya menguasai bola. Dengan pada Gustav, alirkan kepada Alexander. Coba sodorkan bola ke depan namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Parang ke dalam bagi Belanda belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia sejauh ini di hingga menit ke 35 babak yang pertama ini masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brody. Ya, mencoba lagi Belanda namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi mencari kawannya. Sodorkan mencoba mencari Gyökeres. Tidak sama dia. Umpan 1-2. Di mana Alexander Isak. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21 Alexander Bjarnason. Mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi. Pemain-pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba kini Swedia menguasai bola. Sodorkan lagi pada Alexander Isak atau Isakhin. Datang lagi Gyökeres. Lepas ke

kembali Swedia masih menguasai bola. Di sektor sebelah kanannya mundur kembali ke belakang. Pada Lindelof lagi, kapten sebelasan dari Swedia. Melebar kini ke sektor sebelah kiri luar. Namun mendapat pengawalannya ketat. Datang lagi serangan mencoba dikuasai oleh Dumfries. Masih Denzel Dumfries. Namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri. Mencoba memainkan tempo. Pemain Belanda dengan tenang. Menguasai bola lagi kembali. Bagaimana Van Dijk alirkan kepada Dumfries. Ke Van Hek. Coba kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang pada Verbruggen. Ada Frankie de Jong berputar-putar. Frankie dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia. Melebar ke sektor sebelah kiri, memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan. Namun kembali bagi patah di tengah jalan tadi. Langsung disapu saja. Terjadi perebutan di sana. Mencoba dikejar lagi oleh Cody Gakpo. Cody Gakpo berputar-putar dibayangi oleh dua pemain dari Swedia. Atau lagi ada Frankie de Jong menguasai bola. Frankie de Jong ke tengah. Ada Ryan Gravenberg. Sodorkan kepada Chani Rendas. Masih Chani Rendas. Melebarkan pemain Malen. Di sektor sebelah kanan. Berbahaya. Malen.

menyentuh hingga menyusur tanah tadi sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Novak dari Swedia. Datang lagi, upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara terjadi dua kop di sana, mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frankie de Jong. Sundul saja tadi kepada Van Hek, masih Van Hek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk. Ada Van Hek, ada Mickey Van Hek. Ada de Jong kini menguasai bola kepada Van Hek. Coba melebar tadi, namun tidak jadi, kembalikan lagi Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah.

dikejar oleh Brian Bobby di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi, bagaimana Swedia mencoba membangun serangan. Alirkan ke sektor sebelah kiri, Gabriel Gudmundsson. Sodokan lagi pendek, angkat ke depan kepada Jesper tadi, kepada Isan.

0: Haji Lindelof, kapten ke-11, mencoba masuk ke daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemain Indonesia, Isakin! Atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya, yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar dari Gavenberg. Belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini. Setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frankie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Menatap ke depan, Virgil van Dijk mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya. Van Heek di sektor sebelah kanan dalam. Masih Van Heek, kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola ke depan kepada Van Heek lagi, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Heek alirkan lagi kepada Virgil van Dijk, kapten ke-11, coba mencari Mickey van Heek. Balikan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, di serang dari Belanda. Kembalikan lagi, masih Van Heek. Van de Ven berputar-putar. Bagaimana juga Frankie de Jong, Kiani Reinders, kerjasama umpan 1-2, kembalikan kepada De Jong. Masih De Jong menguasai bola, ada Gravenberg, masih Gravenberg menguasai bola. Ada lagi bagaimana juga Dumfries, menatap ke depan Dumfries di sektor sebelah kanan atau di lini sayap. Serang dari Belanda, Dumfries mundur ke belakang pada Van Heek. Masih Van Heek menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Virgil van Dijk mencari celah lagi pemain-pemain Belanda. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, Van Heek ini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan. Tiga sama dengan Dumfries, kirimkan umpan lagi ke penalti, berbahaya. Os, tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi. Maksud kami Christopher Nordfeld, upaya Dumfries mengirimkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia, namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh. Saudara-saudara, bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan, karena upaya dari Van Heek dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh. Gudmundsson menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan. Pemain-pemain Belanda turun ke belakang ke daerah kotak penaltinya. Bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah gol! Isakin nampaknya ke atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas masuk kami. Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi. Bagaimana sempat bersorak-sorai para pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offset nampaknya menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul Gustav Lagerbilk, yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini, kita masih menantikan, nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan. Masih ada kesempatan untuk dua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Masih terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frankie de Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, berhasil Gakpo, lalu kota penalti, kirimkan umpan ke tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia, angkat langsung jago depan. Terjadi perebutan di sana, di sudut Van Hek. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia, Gabriel Gudmundsson. Lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten. Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Terjadi perebutan di sana, dibayang oleh Frankie de Jong. Melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri, ini serang dari Swedia. Mundur kembali kepada Lindelof. Mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isakhin, kini menguasai bola. Sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana, atau juga Benjamin Nygren. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya. Mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini, babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sana juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di latas lapangan untuk mengantisipasi tendangan menyusur panah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyökeres konsentrasi memberikan arahan, menatap ke depan dia, komunikasi, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyökeres. Wah, mampu ditepis lagi oleh perbukan tadi. Upaya dari Gyökeres di sisi kiri gawang, mencoba menembak, memanfaatkan tendangan bebas tadi, namun mampu ditepis jaga gawang dari Belanda. Belum menciptakan gol kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan. Lemparan atau long throw nampaknya. Langsung ke daerah kotak penalti, dihalau lagi oleh barisan. Mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum. Bagaimana nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya waktu tambahan. Terjadi perebutan di sana, mencoba terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyökeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor 21 di sana. Ada Alexander tadi, namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong, mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan. Namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana. Ada Frankie de Jong, juga Gianni Rengas. Ada lagi sodorkan bola ke depan. Namun lagi bagaimana Swedia, Gyökeres di daerah kotak penalti. Gyökeres berputar-putar dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tengah. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangannya terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Belum membuahkan gol, namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah itu menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan kaki kanan. Oh, ditepis lagi oleh Verbruggen. Mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini, meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
1: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova, gimana Anda melihat menilainya?
2: Ya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5. Sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya,

0: melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi memang hingga 40 menit pertama ini belum ada gol ya.
1: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Brobby mencetak brace. Dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat?

0: menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu.
1: Yeah, the right man in the right place. Yeah. Yeah. Dan ya, Swedianya telah panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang demo pertama? Ini melihatnya seperti apa?
0: Iya, yeah. Dua faktor itu ya.

0: pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Broby. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Broby sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan cetak brace di menit-menit awal tadi, Pak?
1: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia

Indonesia. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Wiggers, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain babak kedua? Mungkin untuk rotasi.

0: sangat menit bermain kepada pemain-pemain yang belum bermain.
1: Atau Anda melihatnya Belanda akan lebih defense babak kedua untuk mempertahankan keunggulan atau masih tetap agresif nih taktiknya?
0: Sepertinya menyerang adalah pertahanan terbaik.
1: Oh gitu. Dan untuk kubu Swedia sendiri nih, seperti apa Anda melihat nantinya perubahan di babak kedua? Untuk pastinya mereka tidak mau tertinggal ya, pasti setidaknya mengincar imbang dan tentu saja bisa membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan

0: dan ke arah gawangnya 5 berbanding 4. Menarik untuk kita saksikan nanti di babak kedua seperti apa perubahan taktik. Dan juga pastinya Swedia akan lebih keluar menyerang ya, Bung Nova ya.
1: Iya, betul.
0: Ya. Dan ya, kita nanti akan jelang kick off babak kedua. Nanti kita bergabung lagi ya, Bung Nova ya. Di laporan pandangan mata juga kembali bersama Bung Indra dan Bung Tomo. Kita jelang warta berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBE,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Yang menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBE. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
3: Saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul 2 minggu lalu ya, gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru, pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
2: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Mampo, 3 RRI, Trusmo.

demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, terlihat ini kick off babak kedua sudah dimulai, di mana Swedia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke

0: coba dilakukan oleh punggung 8. Ke kotak penalti namun kembali dapat diblok dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Tomo dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil yang sudah mengawal bagaimana awal-awal babak yang kedua di laga antara Belanda menghadapi Swedia di fase grup F. Pertandingan kedua fase grup F, Belanda tadi di babak yang pertama unggul 2-0 atas Swedia. Kini Belanda menempati sisi kanan dari tempat kami melaporkan, sementara Swedia beralih ke sisi kiri lapangan pertandingan. Ada Virgil van Dijk menguasai bola kepada Van Heek. Kodorkan bola ke depan, kerjasama dengan Dumfries nampaknya. Alirkan langsung jauh ke depan, berbahaya, terjadi perebutan sana. Bagaimana Chani Rendes? Chani Rendes datang lagi, disapu saja langsung jauh ke daerah pertahanan Belanda. Virgil van Dijk sodorkan saja kepada Nicky van Heen, kepada Frankie de Jong di ketelengkaran tengah. Frankie de Jong bersama dengan ada juga pemain yang baru masuk dengan Summerfield. Sodorkan lagi, sodorkan bola ke depan. Goal! Bernie Gakpo nampaknya yang menciptakan gol ketiga bagi Belanda, memanfaatkan umpan crossing tadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, menambah unggulan bagi timnas oranye jadi 3-0 di babak yang kedua. Baru berlangsung sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
2: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Crescencio Summerville ya, pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
1: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen. Sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan, pada lagi Van Heek, menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam, ada Virgil van Dijk, tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia, meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini ketika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo, lepas ke tendangan, namun sempat kesulitan tadi dibayangi ketat oleh pemain-pemain dari Swedia. Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Christopher Nofeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Pendek saja kepada Benjamin Nygren, dekat lingkaran tengah. Benjamin Nygren sodorkan lagi kepada Isaac Hin, melebar ke sisi kanan ada Gustav. Gustav melebar ke sisi kanan luar, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba kini Swedia menguasai bola, melalui lagi sodorkan lagi ke kotak penalti, namun terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson. Berhasil dibuang oleh Summerfield di sisi kanan. Summerfield menggantikan pemain Donjel Malen, nomor punggung 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Lindelof kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Bersama 1-2 pemain Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri kerjasama dengan pemain Jesper Karlström. Mundur ke belakang kepada Isakhir. Isakhir menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Kembali lagi kepada Lindelof di sektor sebelah kiri. Sodorkan lagi bola ke depan. Mencari kawannya yang lebih bebas. Namun melebar ke sisi kanan dari Gustav. Lagi nomor punggung 21 Alexander. Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Oh, namun berhasil.

Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung jauh ke depan, coba menemui Brian Robbie tadi. Dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia. Kini nomor punggung 10 di sana, bagaimana Benjamin Nygren? Masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin. Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan. Sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri. Angkat ke depan tadi mencari Isak. Dia sama dengan Gyokeres tadi maksudnya, namun diberikan lagi kepada Van Hek. Ada Summerfield, namun terjatuh Summerfield. Mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson. Upaya untuk menghentikan pergerakan dari Summerfield. Menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Summerfield, pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye. Di sisi kanan lini serangnya sudah dilakukan yang cepat, ada Van Hek. Kini menguasai bola, Van Hek. Pada siapa akan diberikan Van Hek? Sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen. Angkat langsung jauh gerang, Verbruggen mencari Brian Brody. Namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi. Isakhin dari Swedia. Ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri. Balikan lagi pada Isakhin di daerah kotak penalti. Angkat langsung di depan Isakhin. Mencari Gyökeres dan juga Alexander Isak. Namun kembali lagi. Oh, dapat dijemput lagi oleh pemain dari Swedia. Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri. Berputar-putar dia. Kepada siapa yang diberikan? Ada lagi Isak. Masih Isak dari kotak penalti. Terlepas penguasaan bola dari Isak tadi. Dapat dilebut lagi oleh pemain Belanda. Dan satu juga Gravenberg. Nampaknya berada sama dengan Summer.

0: kedua dari Cody Gakpo kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Nova.
1: Iya, kali ini Cody Gakpo melakukan sebuah gocekan yang membuat sebuah pergerakan individu ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia kontang-panting, kocar-kacir. Kita saksikan kejelian dia cutting inside dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia. Dan Belanda masih mungkin bisa menambah gol jika situasinya masih seperti ini.
0: Ya, penampilan yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda, termasuk juga bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi melakukan serangan balik yang cepat di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Sodorkan bola kepada Cody Gakpo dan mampu dimanfaatkan dengan baik. Dan ini nampaknya akan pergantian pemain dari Swedia yang langsung merespon bagaimana ketertinggalan mereka di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian pemain ini, Bu? Tiga pemain sekaligus nih, Bu.
1: Ya, tampaknya pelatih Graham Potter ingin memasukkan pemain-pemain yang memiliki kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke-55, sehingga mereka kini harus bekerja keras memangkas defisit gol untuk setidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya terbatas ini.
0: Ya, upaya lagi gini Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan Alexander dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk Anthony Elanga. Sodorkan ke sisi kanan, kita sama dia umpan 1-2 di sisi kanan nomor punggung 7 bagaimana pemain Swedia. Sodorkan ke tengah, masih pemain Swedia mencoba bagaimana lepaskan tendangan. Oh. Nomor punggung 18 tadi Yasin Ayari lepaskan tendangan dari jarak jauh. Ini juga menjadi tentu solusi atau mencoba percobaan dari Swedia untuk memecah kebuntuan atau ketertinggalannya dari Belanda di babak yang kedua ini. Yasin Ayara tadi, Belanda kini menguasai bola, sodorkan kepada Verbruggen, sodorkan lagi ke depan kepada Van Dijk. Van Dijk melebar angkat ke depan, mencoba kini Belanda, Cody Gakpo mencoba menggiring cepat, di ketinggalan tengah, berbahaya, sodorkan lagi bagaimana Cody Gakpo, ada lagi, ada Brobby, ada Brian Brobby.

0: kanan, bagaimana Novel, lepaskan ke kanan. Oh. Atau juga Ryan Gravenberg nampaknya tadi di sisi kiri dalam dari pertahanan Swedia hampir saja kembali membuat bagaimana pertahanan dari Swedia tadi begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke-57 babak yang kedua ini di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi atau juga Gustav Lagerbilk dodokan kepada Lindelof. Masih Lindelof menguasai bola pemain Swedia. Lebih hati-hati Isakin sodorkan bola ke depan namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberg sodorkan pada Cody Gakpo kerjasama dengan Chiani Renders. Mundur ke belakang pada Van Hek. Ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan. Ada menemui Dumfries. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia. Masih Denzel Dumfries menguasai bola kerjasama dengan Chiani Renders. Masih Chiani. Oh, tadi ada bagaimana pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek kini, Frankie de Jong menguasai bola. Alirkan lagi, sodok kepada Chiani Renders kerjasama. Namun kembali patah lagi, berbahaya kini Swedia melakukan serang balik. Lalu Isak tadi, langsung lagi bola ke depan. Berbahaya, pemain Swedia tepat di lengan. Gol! Nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi. Bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Swedia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung? Gol dari Elanga membawa keserangan balik yang cepat tadi. Kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tiga pemain Swedia yang langsung mengisi daerah pertahanan Belanda, Bung.
1: Ya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat. Dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya. Baru beberapa menit di lapangan dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini. Yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
0: Ya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain, merespon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol di babak yang kedua ini. De Jong dan Reinders juga akhirnya diganti dan dilanjutkan oleh Kupainis dan Thiel di menit ke-59 babak yang kedua ini untuk memperkuat lini tengah nampaknya dari tim nasional Belanda. Serangan lagi dari Swedia. Oh, ada Elanga tadi. Rodokan bola ke depan. Elanga tadi mencoba menguasai bola. Namun, kembali gagal tadi bagaimana umpan dari Isakin kepada Elanga. Anthony Elanga namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Verbruggen. Jaga gawang dari tim oranye ini. Dia belum membahayakan gawang. Sodokan saja kepada Van Dijk. Sodokan lagi ke depan kepada Kupainas. Masih Kupainas mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri. Pecahan lagi kini mencoba Belanda kerjasama dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Gimana Gustav namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda. Mundur ke belakang. Ada Van Hek kini menguasai bola. Sodokan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Mundur lagi mundur kepada Denzel Dumfries. Masih Dumfries mencoba mundur lagi, membuka ruang, berikan lagi pada Verbruggen. Dodokan bola kepada kapten kesebelasan Van Dijk dengan tenang ke Pindus. Mundur ke belakang back pass kepada Verbruggen. Angkat ke depan Verbruggen. Mencari Cody Gakpo di sana namun begitu dekat kepada pemain Swedia. Elanga kini menguasai bola. Berbahaya. Kini Swedia menguasai bola. Tidak sama. Ada Elanga di sektor sebelah kanan. Tim kerupan. Dominasi. Hampir saja menemui bagaimana Alexander Isak yang sudah berdiri atau berlari di depan kotak penalti Belanda ini. Hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek nampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini setelah menciptakan gol dari Anthony Elanga. Ini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Riari, ada Ayari, maksud kami Yasin Ayari akan menguasai bola. Tendangan penjuru sudah dilakukan kaki kanan. Disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan. Namun datang lagi sundulan. Belum membahayakan gawang dari Swedia karena masih menyamping jauh di sisi dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. Gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini, di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
2: Ya, pertandingan sudah masuk di menit 62, di mana Belanda saat ini menguasai bola. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia mencoba untuk membangun serangan. Kali ini tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg, kali ini ada Van Heek, kemudian kali ini ke belakang lagi dia ada Virgil van Dijk, angkatan ke-11an, coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bobby hampir saja tadi, bagaimana Bobby coba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh pemain Swedia tadi, Isakin. Umpan yang disodorkan kepada Bobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Kopmeiner. Angkat tangan dia menggunakan kaki kiri sudah dalam kotak penalti. Umpan sambut oleh pemain-pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas di belakang, ada Denzel Dumfries. Kembali dia melebar ke sisi sebelah kanan, ada Kopmeiner menggunakan kaki kiri langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Sommerfeld. Namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia di menit 63 pertandingan. Swedia masih tertinggal 3 gol. Meskipun sudah berhasil tadi membalas melalui Anthony Elanga di menit 58, namun masih ada selisih 3 gol untuk mereka. Ceploskan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Belanda namun gagal lagi. Pemain-pemain Belanda berhasil mematahkan dengan mudah upaya-upaya pemain-pemain dari Swedia kali ini. Kopmeiners kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Lebar dia, dah terpatahkan oleh Gustav Lagerbilke. Ya, tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh namun berhasil dibaca oleh Lagerbilke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Bobby, maksud saya, ini mencoba untuk menerima umpan dari Kopmeiner tadi namun terjatuh. Satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, kapten ke-11an dari Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isakin kali ini coba untuk Yasin Ayari sepertinya melebar kepada Zenelli. Mainin Gustav Lagerbilke. Masih Gustav Lagerbilke, sudah melewati garis tengah, kembali ke belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isakin di tengah kali ini masih mencari rekannya yang berdiri bebas. Alexander Isak kali ini mencoba untuk menerima umpan ke depan. Victor Gyökeres yang ditunggu, yang dituju kali ini ada Elanga tadi, namun terlepas dari Elanga, berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak kali ini, Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerjasama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Menguasai kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frankie de Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ke belakang ada Van Heek di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain-pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Sommerfeld, belakang lagi ada Denzel Dumfries. Ke tengah dia, masih di sektor pertahanan Belanda, Virgil van Dijk. Kapten ke-11an berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayang-bayang oleh Isakin. Belakang dia offside ternyata. Ketika menerima umpan, Brian Brobby berada dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt, jaga gawang. Ke kiri dia, Victor Lindelof. Nomor punggung 3. Masih menguasai bola, Lindelof. Cari rekan yang bebas. Isakin, tengah kali ini masih di center pertahanan mereka sendiri. Swedia mencoba untuk membangun serangan. Isakin masih berjalan dengan santainya. Ada Yasin Ayari di situ. Kerjasama dengan Bergvall. Kembali ke belakang ada Lagerbilke. Tengah dia ada Erlangga. Erlangga bekerjasama dengan Gyökeres. Erlangga yang dituju berdibayang-bayangi oleh Nicky van de Ven. Berhasil lolos dari Nicky van de Ven. Erlangga ke dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali. Masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Erlangga yang ditujukan kepada Alexander Isak, namun masih patah lagi, mengecoh tadi Nicky van de Ven, nutmeg ya, lahir dari kolong. Ya, Swedia masih mencoba untuk membangun serangan, kali ini masih patah dari Belanda. Berhasil dicuri lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini menuju lagi, Gyökeres patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan, Gustav Lagerbilke. Kali ini melebar dia, Victor Lindelof yang berada dalam pertahanan Belanda. Kali ini Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini, Gudmundsson. Gudmundsson ada di dalam kotak penalti, yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik. Sehingga gagal maning, Son. Ederson break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali ini bersarang di gawang dari Swedia. Baru 1 yang di hadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti, Bung Nova nih, mereka menambah pundi-pundi gol mereka, Bung Nova?
1: Ya, 1 gol dari Anthony Erlangga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Erlangga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Nicky van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin,
2: yeah,
1: sarung, depan-depan. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Erlangga masuk, kemudian juga ada
2: Bergvall.
1: Dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia, ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain dan pemain itu mencetak gol, dan kali ini Erlangga yang masuk dan Erlangga mencetak gol, dan Swedia masih punya jatah pergantian pemain. Bukan tidak mungkin Graham Potter akan memaksimalkannya demi mencetak gol-gol selanjutnya bagi Belgia, bagi Swedia.
2: Ya, apa artinya kehadiran Somerville di Belanda menggantikan Daniel Mellen ketika Anda lihat malam hari ini?
1: Ya, tampaknya ini pergantian untuk memberikan darah baru, kesegaran ya, di dalam tim Belanda, karena posisinya sama-sama sebagai attacking penyerang sayap, dan kehadirannya benar-benar
2: cukup merepotkan tadi ya.
1: Ada kontribusi nyata dengan sebuah key pass tadi ya, di Somerville, kemudian berujung gol Cody Gakpo. Jadi ini juga meningkatkan kepercayaan diri juga bagi Belanda dan juga Somerville. Bagi pemain muda ya, ada Brobby juga pemain muda, Somerville pemain muda ya. Ini tampaknya masa depan Belanda masih cemerlang ini untuk menghadapi persaingan-persaingan di pentas Eropa maupun dunia.
2: Nah, Frenkie de Jong ditarik ini, apakah juga ada pengaruhnya juga nih dengan sektor tengah Belanda ini?
1: Ya, kalau untuk Frenkie de Jong bisa jadi Ronald Koeman menyediakan waktu istirahat, karena memang de Jong ini selama musim 2025-2026 tidak benar-benar pada kondisi fit dan hampir saja ditinggal oleh Koeman untuk ke Piala Dunia ya.
2: Jadi bangunnya kesiangan dia, makanya dia hampir ditinggal deh.
1: dan top miners yang menjadi pengganti juga sebenarnya juga layak tampil ya, meskipun memang De Jong punya kualitas tersendiri begitu.
2: Nah, ini Memphis masuk menggantikan Brian Brobby. Bagaimana nih Anda melihat nih Memphis apakah juga akan mencatatkan namanya di papan skor atau seperti apa skemanya yang Anda lihat dari pergantian pemain Brobby dengan Memphis ini?
1: Ya, yang pasti Brobby akan mencetak hat-trick ya. Nah, ini bisa jadi Memphis Depay akan menjadi ujung tombak dalam formasi 4-3-3. Akan didukung Gakpo dan didukung Somerville. Dan bukan tidak mungkin si Memphis Depay ini akan terlecut setelah dua rekannya mencetak brace. Jadi dia akan mencetak brace juga untuk menambah persaingan sengit di internal Belanda.
2: Oke, baik. Dan pertandingan kali ini sudah berlangsung. Swedia masih menguasai bola di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Ada Victor Lindelof tadi di 7, kali ini yang ada pemain dari tengah mereka terjatuh. Kali ini pelanggaran untuk pemain Swedia setelah tadi pemain nomor 18 Yasin Ayari ini bersentuhan dengan Kop Miner di tengah. Ya, terjatuh ketika sudah berhasil menggiring bola. Pelanggaran untuk Swedia. Dihadapi bola kali ini oleh Victor Lindelof. Sendirian dia menghadapi bola. Masih ada sekitar 4 pemain Swedia di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan dalam kotak penalti. Bola langsung disundul saja oleh Van Hek tadi. Hasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Masih mencoba untuk mencari rekannya kali ini, Gabriel Gudmundsson. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, disundul saja. Nah, kali ini datang lagi serangan dari Swedia. Kembali sektor sebelah kanan pertahanan Belanda. Alexander Isak kali ini coba untuk membantu serangan. Ya. Masih Swedia melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Belanda. Gagal lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Swedia tadi. Sudah dalam posisi, terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti Belanda. Pemain nomor punggung 3 tadi, Victor Lindelof melakukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Masih pemain-pemain Belanda menguasai di sektor-sektor kiri pertahanan mereka. Van Dijk kali ini. Masih Van Dijk coba untuk merangsek sektor serangan. Van Dijk lebar dia. Dituju adalah Cody Gakpo kali ini. Masih bawa bola Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Memphis Depay, terjatuh Memphis Depay dalam kotak penalti, bukan pelanggaran kali ini. Swedia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Yasin Ayari tadi masih terpotong lagi upaya yang dilakukan oleh Berkol tadi. Kali ini main-main Belanda terjatuh tadi, jadi sentuhan kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Michael Oliver terhadap pemain nomor 18 yaitu Yasin Ayari dari Swedia ketika tadi mencoba mengganggu Ryan Gravenberg saat membawa bola di sektor tengah pertahanan mereka. Yasin Ayari pemain nomor 18 mendapatkan kartu kuning. Belanda kali ini masih menguasai bola. Sang penjaga gawang Verbruggen tengah dia lebar sedikit, ada Mickey van de Ven langsung ke sektor sebelah kiri. Kali ini yang dituju adalah Kop Miner, main nomor punggung 15 tadi. Kemudian kali ini masih Gravenberg melebar dia, yang dituju adalah Somerville, main nomor punggung 24. Bisa dikuasai dengan baik oleh Somerville, dibayangi oleh dua pemain Swedia. Kali ini Somerville belakang dia, kali ini ada Denzel Dumfries coba untuk membantu serangan. Van Hek masih bawa bola. Van Hek sudah merangsek ke sektor tengah pertahanan dari Swedia, melebar dia. Kali ini ada Till di situ. Cody Gakpo dia sama dengan Till dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali umpan yang coba dilakukan oleh Till tadi, Jesper Till tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Di menit pertandingan sudah memasuki 75 menit di babak kedua, Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang cetak gol yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Till tadi mencoba untuk melewati satu pemain Swedia namun gagal menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Zanelli ke belakang dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan sektor serang Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti. Gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Alexander Isak di sana dalam kotak penalti Belanda. Bergvall kali ini dekat sama dengan Alexander Isak. Sudah merangsung dalam kotak penalti. Isak ke dalam. Ah, hampir saja. Melu terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasai oleh pemain Belanda. Bola jatuh. Satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres, yakni Memphis Depay, menghasilkan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang membuat kesalahan ya, mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek main nomor punggung 6, sektor kanan depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Somerville, langsung dalam kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mistar gawang Swedia. Tendangan gawang untuk Swedia kali ini Christopher Nordfeldt. Ya, wasit menghentikan pertandingan jenak. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan hijau untuk malam hari ini. Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Isak Hin, lebar dia, Gustav Lagerbilke, balik kepada Isak Hin, jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson, namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Ali, main nomor punggung 26, masuk dari Swedia. Baru saja masuk, pergantian pemain tadi. Langsung saja umpan dilakukan oleh Rotel tadi. Hasil curi oleh pemain-pemain Belanda, dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Ketengah dia kali ini. Alexander Isak melebar dia. Kali ini ada Yasin Ayari. Coba untuk membangun serangan kali ini. Swedia. Ali tadi kembali kepada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda, namun salah umpan tadi kepada Elanga, maksudnya berhasil dipotong oleh pemain-pemain Belanda. Buang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini Isak Hin. Ada Bergvall di situ di tengah. Ah, yang dituju adalah Victor Lindelof, namun salah umpan, berhasil dikuasai oleh pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk bangun serangan Memphis Depay. Kali ini yang dituju berhasil patahkan lagi oleh pemain Swedia. Curi Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, melebar dia ke kanan. Ada Elanga di situ, main nomor punggung 11, berhadapan dengan Mickey van de Ven. Ah, sayang sekali, berhasil dicuri, terjadi pelanggaran oleh Bergvall tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo. Terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini setelah tadi berbenturan dengan Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sehingga menghasilkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Belanda kali ini, masih unggul 4-1 di menit pertandingan sudah memasuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga sekaligus mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bola sudah dikuasai oleh pemain Belanda kali ini. Virgil van Dijk masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak tadi. Melebar dia, yang dituju adalah Jesper Thiel. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola. Sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi dia, Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek coba mencari rekan, yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang. Berhasil menguasai bola dengan kaki kanan Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside sehingga wasit meniupkan peluit tanda tendangan bebas untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang dia Christopher Nordfeldt, langsung umpan pendek saja yang dituju adalah Bergvall tadi. Berhasil dikuasai oleh Lagerbilke. Elanga turun jauh ke belakang Elanga, terjatuh Elanga tadi, mendapatkan dorongan dari Nicky van der Veen. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Pendek saja, Isak Hien kali ini menguasai bola. Masih Isak Hien, coba untuk mencari rekan yang berdiri bebas dia. Pendek dia, yang dituju adalah Anthony Elanga, belakang lagi. Kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli kerjasama dengan Lindelof, baik lagi ke belakang ada Isak Hien. Lebar ke kanan ada Gustav Lagerbilke. Isak Hien lagi, Zenelli lewati dua pemain Belanda ya. Zenelli umpan langsung terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti, langsung saja ke dalam kotak penalti umpan. Namun sayang sekali kok Alexander Isak tadi yang dituju, nah, tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga, Anthony Elanga. Gagal lagi serangan-serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain Swedia. Hingga belum berubah, kedudukan masih tetap 4-1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Denzel Dumfries. Yang dituju adalah Somerville, jatuh Somerville. Kembali lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Di sektor kanan pertahanan mereka masih akan dilakukan oleh Denzel Dumfries. Sudah dilakukan, yang dituju adalah pemainer tadi. Kembali bola jatuh di luar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah untuk Belanda. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberch kali ini. Ke belakang sepertinya masih mencari rekan, akankah ke belakang, ke tengah. Oh, yang dituju adalah pemainer tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Swedia. Cocor saja tadi pemain Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dibayang-bayang oleh pemain Swedia kali ini. Tendangan langsung dilakukan, wah, ditepis sambil terbang oleh Bert Verbruggen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi. Bert Verbruggen harus terbang untuk mengamankan gawangnya. Pojok sebelah kanan, kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi berhasil dibaca oleh Verbruggen. Gunakan tangan kanan menghalau bola. Tendangan penjuru dihadapi oleh Elanga, pemain nomor punggung 11 dari Swedia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, semua disendul lah, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk tadi. Datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Verbruggen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini. Di menit 85 pertandingan tampak kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan. Sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Pemain nomor punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk, masih mengelus-ngelus otot paha sebelah kanannya. Sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bert Verbruggen masih menguasai bola kali ini. Langsung saja, coba diganggu tadi oleh Victor Gyökeres. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver. Gyökeres, pemain nomor punggung 17 dari Swedia ini, mengganggu Verbruggen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Ya, Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Verbruggen langsung umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo, bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lagerbilke. Isak Hien kali ini kembali kepada Lagerbilke di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ke tengah lagi dia, yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan, namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Melalui sundulan tadi Ryan Gravenberch, yang dituju adalah Somerville, namun tidak berhasil bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Akan diambil oleh Isak Hien, pemain nomor 4 dari Swedia. Pendek saja dia kepada sang penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan, Ketujuh adalah Chandler Isak tadi namun patah lagi. Kali ini umpan dari pemain-pemain Belanda dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nomor 2 Gustav Lagerbilke mengecoh Cody Gakpo tadi. Umpan mendatar Gyökeres, kali ini Zanelli, Elanga dari sektor kanan sayap Swedia memasuki pertahanan dari Belanda. Gyökeres bekerja sama dengan Elanga, kali ini umpan dalam kotak penalti namun dipatahkan oleh Virgil van Dijk kembali. Bagaimana pemain-pemain Belanda ini mematahkan berkali-kali upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia. Kandas lagi, bagaimana pelatih Graham Potter ini masih terus menginstruksikan para pemainnya untuk terus melakukan penetrasi-penetrasi. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari sektor kiri, jatuh Cody Gakpo, bola dikuasai oleh Bergvall kali ini dari Swedia di dalam sektor tengah pertandingan. Alexander Isak lebar dia ke sisi kanan. Pertahanan Belanda kali ini masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan. Sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Pemain yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan dari Swedia.
1: Ya, baik. Dengar dimanapun Anda berada, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, menit 88, serangan coba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg dan juga bagaimana Kup, pemain dari Belanda, Summerfield tadi, Kup Miners, sodorkan lagi bola. Masih memainkan bola, memainkan kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan. Berbahaya, melakukan serangan, lepaskan tendangan, gol! Summerfield akhirnya menciptakan kembali gol bagi Belanda. 5-1 bagi tim oranya. Belanda memanfaatkan serangan balik, tendangan kaki kanan menghujam di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, sehingga kembali menciptakan gol bagi timnas Belanda. Bung Nova, akhirnya kembali ada ciptaan gol dari Summerfield.
3: Iya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telak masuk ke gawang dia, sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Nordfeldt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
1: Ya, gembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Serangan pun coba kembali bangun oleh Belanda namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi mencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Lini serang dari Belanda dibuang saja langsung jauh oleh Kristoff. Sundul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas Regal tadi, mencoba membangun serangan namun terjatuh. Dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberg nampaknya. Ya, Isakin sodorkan lagi, ada nomor punggung 22 tadi, Lindelof melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama kini bagaimana pemain Belanda, Ali yang juga baru masuk di bawah babak yang kedua, sudah lakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Mencoba kini Swedia menguasai di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari Belanda, berada di kotak penalti. Lepaskan tendangan, namun membentur dari Van de Vecht tadi. Bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia melepaskan tendangan di sisi kanan. Berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor, angkat langsung ke depan, namun lemah tendangannya, masih dan mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan
0: telah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi serangan dari Belanda kembali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih nantikan. Terlihat Cody Gakpo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda. Virgil van Dijk sodokan bola ke depan untuk Gravenberg. Ada Van Heek melebar ke sisi kanan. Menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi maksudnya untuk mencari Summerfield. Namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor punggung 5. Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda. Di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini. Yang diberikan 5 menit. Dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih nantikan upaya lagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanan. Masih melakukan pergantian pemain nampaknya. Gudmundsson digantikan Stroot. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Belanda. Terjadi perebutan di sana. Ada Lucas tadi. Coba dikejar oleh Summerfield. Ada juga Wasai kini. Summerfield. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield dibayangi 2 pemain dari Swedia. Namun terjatuh tadi. Bagaimana perebutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield yang sambil memegang mukanya tadi. Wajahnya terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbentur dengan Stroot dan juga nomor punggung 22 nampaknya Besport Zenelli. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kah bagi Swedia. Bagaimana Summerfield yang juga mampu menciptakan gol bagi Belanda di babak yang kedua ini. Gol kelima datang dari pemain pengganti Summerfield. Kita masih nantikan menit-menit akhir atau babak yang kedua. Tersisa beberapa menit saja. Unggulan bagi Belanda yang saat ini di klasemen dengan nilai 4. Maka memimpin sementara klasemen grup F. Di bawahnya ada Swedia yang baru meraih kemenangan atas Tunisia. Namun harus takluk dari Belanda pada malam hari ini setelah tertinggal 5-1. Ya, upaya lagi. Anthony Elanga sodorkan bola ke depan. Berbahaya. Swedia kini menguasai bola. Ada Ali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ali. Masih tidak jadi lepas.

0: De Van Dijk dengan kaki kirinya, bola bergulir ke atas mistar gawang dari Belanda di sisi kiri pertahanan dari tim Oranye ini, sehingga nampaknya akan menghasilkan tendangan penjuru kini di menit akhir atau detik-detik akhir babak yang kedua ini. Semua nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Swedia berada di kotak penalti Belanda bersiap-siap akan menyambut tendangan penjuru. Sudah dilakukan, mencoba disundul, bad for Gembok. Begitu lugas untuk menangkap si kulit bundar tadi sambil menjatuhkan dirinya, berhasil mengamankan peluang terakhir nampaknya bagi Swedia di babak yang kedua ini. Dan bersamaan dengan itu juga wasit Michael Oliver dari Inggris sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, di mana Belanda akhirnya mampu menutup pertandingan melawan Swedia dengan skor 5-1 dan juga memimpin klasemen sementara grup F di Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kembali kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia antara Belanda dan juga Swedia. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia yang berkesudahan 5-1. Dan masih bersama saya Bung Nova di sini. Bagaimana Bung Nova, 5-1 hasil akhir, apakah sesuai prediksi Anda sebelumnya?
2: Saya tidak memprediksikan hasil sebesar ini ya. Yang jelas ini Belanda haus gol, tapi yang dihapus dahaganya adalah penonton sepak bola di mana berada ini. Memang sangat menyenangkan melihat pertandingan dengan banyak gol. Belanda buktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat juara ya, meningkatkan daya tawar mereka setelah kemarin hanya bermain imbang 2-2. Orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda, dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia, kemarin bersuka, sekarang berduka.
1: Iya.
2: Habis 6-5-1, kemudian kalah 1-5. Ya, inilah sepak bola. Yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menatap pertandingan melawan Jepang.
1: Iya, skor yang identik, kemarin menang 5-1, sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia, dirasakan supporter Swedia malam ini. Namun masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner up ya, atau misalkan juga untuk perebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan melihat seluruh pertandingannya tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan buruk ya bagi Swedia ya. Gol dari Cody Gakpo di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Swedia untuk comeback ini, Bung Nova nih.
2: Di babak pertama, Broby mencetak gol ketika

0: kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Anthony Elanga di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang, tapi banyak juga gagalnya ini.
1: Ya,
0: kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan ya untuk kemudian menang.

berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi Ali, ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba bahkan dari luar kotak penalti terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa seperti tembok besar yang sulit ditembus.

Oh, baru 4 ya, karena pertama seimbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan satu laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang belakang?

0: Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
1: Iya.
0: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
1: Iya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya.

0: membahayakan lini pertahanan lawan. Dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
1: Ya, Bung Abah, kita juga undang pendengar ya. Mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Munova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos, karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda. Lihatnya gimana kalau Jepang?
0: Seandainya Jepang nanti menang, berarti

0: sangat penting untuk menjadi juara grup karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih mudah. Biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya Bung Nova. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari Pak Sarwi.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
1: Iya dong, kan juara besok.
0: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
1: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
0: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
1: Iya dong. Saya boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
0: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Iya. Terus untuk nanti ini enggak ada?
0: Oh, Jerman kita tidak melayangkan, Bapak.
1: Oh gitu, oke, ya, ya. Saya tunggu besok jam 11 ya.
0: Nanti siang, bukan besok.
1: Oh iya, nanti siang, ya.
0: Ya, terima kasih, Pak Sarwi. Salam olahraga jaya. Kita ke Tori-Tori, ada Mbak Yanti. Selamat dini hari, Mbak Yanti.
2: Dini hari.
0: Iya, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
2: Ya, tetap emang kan sudah Belanda kan ditunggu-tunggu tim orang ini.
0: Oh, jagoan Belanda.

0: maafin saya.
1: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
0: Oh, pastinya.
1: Baik, Mbak Yanti ya.
0: Oke, terima kasih. Iya. Salam olahraga.
1: Olahraga jaya. Dan kita ke Flores, ada Pak Putra. Selamat dini hari, Pak Putra.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
2: Ya, selamat ya, untuk

0: seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya. Mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
1: Waduh, beribu-ribu tahun.
0: Juara Piala Dunia.
1: Siap, Pak Putra di Barat. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat dini hari Pak Atong. Tadi jagoin Belanda pas media ya.
2: Tadi jagoin media. Karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali. Karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau cintanya jelas timnas pusat kan gitu.
1: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
2: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu, saya mau menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu tapi Argentina, yang ditunggu Jerman, juara dunia Argentina.
1: Baik, Pak Tom.
2: Iya.

sebetulnya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang-Tunisia, namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup.

0: produktivitas gue yang akan dimenangkan. Iya, iya.
1: Oke, pertama head to head dulu ya.
0: Iya.
1: Baik, Bang Nova, kalau begitu terima kasih banyak sudah menemani kami selama 2 jam lebih ya, dari membuat prediksi dan hingga ikut tadi running ya, laporan pandangan mata bersama rekan saya juga tadi, Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan ya, ini mengakhiri rangkaian pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya pertandingan, dan juga saya mewakili rekan-rekan saya tadi, Bung Tomo dan Bung Indra, juga pastinya Bung Nova sebagai komentator, pamit undur diri, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami, dan kami ingatkan kembali, pada pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung laporan.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama

0: 26. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, otot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: 768.000 rupiah, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes. Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh. Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan. Betul.
2: Musik sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Dan pendengar, lihat UMKM Nusantara, kami akan membahas terkait dengan batik sebagai warisan budaya, kekayaan bangsa, bersama dengan dua narasumber kami. Saya sapa yang pertama adalah owner batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin. Apa kabar Pak Syamsuddin siang hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, baik, sehat sekali Pak.
1: Alhamdulillah, dan berikutnya kami juga sudah tersambung bersama dengan owner kampung batik Pancamukni, Ibu Nanik Hidayati. Iya, kabar baik Bu Nanik ya?
3: Alhamdulillah.
1: Ya, kita akan mengenal batik lebih banyak di siang hari ini dari dua motif batik yang berbeda ini. Saya ke Pak Syamsuddin dulu ini, pertama ini tertarik nih, owner batik Banjarwangi. Di awal bisa diceritakan Pak Syamsuddin, apa sih ciri khas utama yang membedakan batik Banjarwangi dengan batik daerah lainnya nih Pak?
2: Baik, terima kasih Mas. Mungkin saya sedikit perkenalkan diri, saya Syamsuddin ini batik Banjarwangi ini, kita Banyuwangi Pak.
1: Banyuwangi
2: lokasi kami. Aha. Sehingga yang pastinya kami memproduksi produk batik itu yang khas Banyuwangi.
1: Gitu, Pak. Seperti apa itu Pak, khas Banyuwangi?
2: Khas Banyuwangi itu kita punya motif-motif tersendiri Pak. Di Banyuwangi itu kami walaupun tidak seperti yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Cirebonan, Jogja, Solo, Pekalongan, kami punya motif sendiri itu yang paling orang gampang dikenali itu adalah Gajah Uling.
1: Gajah Uling,
2: itu motif Banyuwangi asli gitu, dan itu memang warisan dari leluhur kami gitu.
1: Itu
2: Pak,
1: betul. Gajah Uling yang paling terkenal. Tapi kalau paduan warnanya gimana nih Pak Syamsuddin?
2: Memang sih kalau kami kan pesisiran ya Pak, agak terang-terang gitu sih, cuman awal-awal gitu dulu, tapi ya karena berkembang berjalannya waktu, dan permintaan pasar, akhirnya juga kita bermain di yang agak soft-soft gitu, yang ke arah sogan begitu Pak, gitu.
1: Oke, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan Pak ya, atau yang paling favorit motif apa ini, yang paling dicari orang ini Pak?
2: Ya, Gajah Uling itu Pak, walaupun kami ada banyak motif lain sih sebetulnya di Banyuwangi itu. Ada gedekan, ada gerimis, ada banyak sih itu, totokan. Cuman ya itu tadi, orang-orang di luar Banyuwangi lebih kenalnya ke yang Gajah Uling itu sih.
1: Iya. Jadi saya barusan cari di Google, Gajah Uling ini sebenarnya bukan dari gambar gajahnya di sini Pak ya.
2: Oh enggak ada. Itu kayak bunga gitu.
1: Kayak bunga ya.
2: Jadi tumbuhan laut sih sebetulnya Pak.
1: Oke, ada lengkungan di atas seperti tanda tanya, di bawahnya juga itu seperti ada bunga terlantar di bagian belakangnya begitu ya Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Itu banyak, itu motif Gajah Uling yang paling terkenal dari batik Banjarwangi di Banyuwangi. Iya. Saya ke Bu Nani, kalau di kampung batik Pancamukti bisa digambarkan suasana dan profilnya

0: gitu.
1: Dan ini seperti kami tampilkan di visual RRI.net ya, ada beberapa contoh motif dari Kampung Pancamukti di Sungai Lemau ini.
0: Ya.
1: Jadi kalau motif batik tadi gunung ini memang betul-betul motifnya sama, ada gambar gunungnya atau gimana nih Bu? Atau kiasannya?
0: Ya, jadi untuk batik Sungai Lemau itu sendiri, itu sudah terbit indikasi geografisnya. Jadi untuk Lemau itu karakteristiknya adalah dari Gunung Bungku itu. Jadi ketika orang bertanya apa sih yang mana sih batik Sungai Lemau begitu, itu ada karakteristik dari Gunung Bungkunya itu. Nah untuk motif lainnya itu sebagai motif tambahan ataupun motif pelengkap begitu.
1: Oke, awalnya bagaimana Bu untuk sampai terbentuknya kelompok usaha batik di Pancamukti ini?
0: Awalnya begini, kami ini kan warga transmigrasi di tahun 77.

0: lumpuh begitu ya.
1: Karena pandemi.
0: Tapi alhamdulillah disitulah muncul ide kami dengan teman-teman, salah satu teman, gimana kita butuh kelompok. Kenapa kamu ambil batik? Karena pertama, karena ada darah Jawa pada kami gitu. Pancamukti ini kan terdiri dari 5 tari tudenan. Ada dari Banyumas, Magelang, Pati, Magelang, dan Pekalongan. Maka kami bentuklah namanya Kampung Batik Pancamukti.
1: Jadi Pancamukti itu 5 diambil dari 5 tari tudenan yang ada. Kalau sekarang pengrajin batiknya ada berapa banyak, Bu, di sana?
0: Kami sekarang anggotanya ada 10 orang.
1: Sepuluh orang pengrajinnya sendiri ini ya. Baik, ditahan dulu Bu, saya kembali ke Pak Syamsuddin ini. Nah, halo Pak Syamsuddin.
2: Halo Pak. Siap.
1: Sebagai owner batik Banjarwangi ini Pak, apa yang pertama kali membuat Bapak mantap terjun total ke bisnis UMKM batik ini Pak?
2: Baik Pak, jadi awalnya kami kan melihat ada keresahan Pak di Banyuwangi. Saya kan di desa nih Pak, di tanggal. Banyak kan anak-anak desa itu pemudanya pada keluar dari desa, terus cari kerja di luar lah. Kebanyakan ke Bali, Surabaya, ke Jakarta mereka. Gitu loh. Jadi desa itu sepi dari para pemuda gitu loh. Karena memang untuk cari kerjaan atau di desa itu sudah nggak ada kerjaan gitu kan. Kebanyakan kan petani, dan petani itu udah yang usia-usia 40 ke atas gitu yang mau bertani, pemudanya nggak mau bertani gitu loh. Nah, berangkat dari situ saya bikin apa namanya, sementara batik Banyuwangi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada jadul, yakni berusaha menghidupkan itu lagi, tetapi dengan yang lebih apa namanya, bisa diterima pasar lah gitu, kita bisa laku gitu. Nah, mulailah kita apa namanya, produksi itu dengan merekrut pemuda-pemuda yang...
1: Jadi sekarang sudah banyak anak-anak muda gitu, yang ikut ambil bagian ya Pak, di Banjarwangi ya?
2: Sampai hari ini yang paling tua itu istilahnya usia masih 28 tahun.
1: Ada berapa Pak yang membantu di Banjarwangi?
2: Yang membantu kita sih ada 6 sih Pak, cuma nggak terlalu banyak kita.
1: Kalau target pasarnya sendiri kemana ini Pak, atau siapa?
2: Kalau kami sih target pasarnya selain wisatawan, karena Banyuwangi sekarang kan lagi bagus nih Pak pariwisatanya gitu. Jadi pada banyak tamu yang datang di Banyuwangi, baik yang mau berkunjung ke batik kami maupun yang di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi itu, kami ada produk-produk kami di sana juga ada Pak.
1: Baik, saya kembali ke Bu Nani Hidayati. Bu Nani, tadi kan di Kampung Pancamukti ini ada 10 pengrajin ya Bu ya, di sana ya?
0: Iya.
1: Kenapa sih Bu harus berkelompok? Kenapa kok tidak membuka?

0: sekarang dipasarkan kemana nih Bu? Dan berapa mungkin harga jualnya? Atau bagaimana pendengar kita atau pendengar Pro 3 itu bisa mengetahui produknya untuk bisa membelinya Bu?
1: Bagus. Kebetulan kami di

0: kebijakan dari pemerintah daerah untuk seluruh pegawai di lingkungan Bengkulu Tengah wajib menggunakan batik Sungai Lemau di setiap hari Kamis.
1: Oh gitu. Jadi ada kewajiban menggunakan batik Sungai Lemau. Iya. Sangat terbantu berarti ya Bu ya di sini ya sekarang ya.

0: sudah mulai dikenalkan karena kami juga menjadi binaan Bank Indonesia KPW Bengkulu.
1: Nah, dari sisi tadi ada akses dari pemerintah tadi yang menggunakan batik Sungai Lengo tiap hari Kamis, kemudian juga binaan dari Bank Indonesia. Kalau masalah modal, kemudian keterbatasan alat-alat mungkin, ini bagaimana? Apakah juga di

0: gitu.
1: Yeah.
0: Bukan kita uang dan bahan, tapi alat-alat
1: kerja alat.
0: Gitu.
1: Nah. Jadi ada bantuan ya Bu ya, berupa alat ya. Boleh tahu Bu harga jualnya berapa untuk batiknya Bu?
0: Untuk batik kami ada di harga 250,
1: ya.
0: 200 sama 300. Itu kapung.

0: untuk teras ya, itu harganya di kisaran harga 500 sampai 600 ribu.
1: 500 sampai 600 ribu untuk kain sutra ya Bu ya. Oke.
0: Sutranya.
1: Iya, baik. Saya kembali ke Pak Samsudin. Pak, sekarang ini kan ya, karena ada gejolak di global ini kan memaksa untuk harga-harga bahan baku itu mengalami kenaikan ini Pak ya. Dan tekstil pun juga demikian. Gimana nih Pak strategi menyiasati agar harga jual dari batik Banjarwangi nggak naik terlalu tinggi sehingga masih tetap menjaga daya beli masyarakat ini, Pak Syamsuddin?
2: Iya Pak, jadi memang ini si Marakama Pak, nggak dinaikin itu kita yang boncos.
1: Dinaikin takutnya nggak ada beli.
2: Masyarakat kita belum ini gitu Pak.
1: Iya, iya.
2: Tapi intinya kami sampai hari ini sih belum naikin Pak gitu. Memang ada kenaikan apa namanya tekstil, tapi tidak begitu signifikan sih kalau di tekstil Pak. Jadi sampai hari ini kami belum menaikkan harga Pak gitu loh. Karena ya itu tadi pertimbangannya apa namanya masih secara kemampuan daya beli masyarakat masih belum bagus. Jadi insya Allah kalau nanti sudah mulai bagus mungkin ada penyesuaian harga gitu loh Pak.
1: Ya, Pak Syamsuddin, Bu Nani, kita bacakan dulu pesan yang masuk ya Pak dari pendengar kami melalui WhatsApp. Langsung saya akan menuju rekan saya, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan pesan yang sudah kita terima di siang hari ini. Ya, Adi Kurnia, pesan apa saja dan dari siapa saja yang sudah kita terima siang ini?

0: demikian, Ruth.
1: Iya, baik. Terima kasih, Adik Kurnia. Mungkin Pak Syamsuddin dulu bisa membantu menjawab, Pak. Ada nggak pelatihan untuk masyarakat membatik ini, Pak?
2: Baik, jadi memang di kami, Pak, di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mungkin hampir setiap bulan itu ya, Pak, ada apa namanya, ada pelatihan batik, pelatihan batik untuk masyarakat umum gitu. Jadi mereka bisa daftar lewat link yang ditentukan oleh Pemkab. Tapi kami juga secara pribadi juga membuka apa namanya program pelatihan, mau yang mau ingin belajar kita buka, kita terbuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau belajar di tempat kami, kita juga terima, Pak, gitu.
1: Oh, ada ya, berarti yang mau belajar juga ya, Pak, di sana,
2: ada,
1: ya?
2: Pak, ada.
1: Iya, baik. Gitu. Kalau dari Bu Nanik sendiri gimana, Bu?

0: alhamdulillah saat ini kelas 11 itu sudah bisa memproduksi sarung batiknya.
1: Oh, sudah bisa memproduksi ini Bu ya.
0: Iya,
1: anak-anak itu ya.
0: Jadi dia sudah mulai dipasarkan hasil produk dari anak kelas 11 itu.
1: Oke. Baik, kalau begitu untuk Pak Syamsuddin, Bu Nani, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Dan tentu kami harapkan menjadi inspirasi yang baik untuk pelaku-pelaku UMKM lainnya di tanah air. Terima kasih banyak Pak Syamsuddin, Ibu Nani, sehat selalu. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin, kemudian juga berbincang bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukti di Bengkulu, Nani Hidayati.

TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita Nasional.
2: Pendengar, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan bahwa sebagian proyek PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah.

0: membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.

0: 10 kota ya, tadi disebutkan oleh pemerintah dalam konteks krisis sampah perkotaan di Indonesia saat ini.
1: Ya, memang kita akan menuju era pengolahan sampah menjadi teknologi ya. Saya pikir ini harus gitu ya, kita masuk ke era ini karena memang sudah darurat ya. Kita lihat di TPA-TPA kota-kota besar itu sudah menumpuk, overload. Dan hanya ditumpuk saja. Kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar. Bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya. Kemudian ada gas rumah kaca, air lindi atau air apa namanya kotor gitu ya, air licinnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1.000 ton per hari minimal itu Mbak.
0: Okay.
1: Ya, pada posisi ini dibutuhkan begitu ya.
0: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh mana PSL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang Prof untuk mengurangi ketergantungan TPA?
1: Ya, ini jadi memang harus didesain master plan-nya begitu ya. Master plan dari pengolahan sampah di kota ini dengan adanya PSL itu dia diletakkan di mana begitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa. Kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2.000. Berarti dengan PSL ini belum semuanya tertangani kan, ada sebagian. Kalau misalnya PSL-nya 1.000 ton misalnya ya, tapi per hari 2.000 berarti masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah, TPA-TPA itu sampai mati. Nah, itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSL itu harus membuat desainnya dulu, grand design-nya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak. Terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati, kan kita juga ada pemulung, pengepul, ya, sirkular ekonomi, dan seterusnya, begitu. Sebenarnya kalau PSL itu, kalau menurut pandangan akademisi, bukan sirkular ekonomi, karena kan materialnya habis, Mbak Safira, ya. Materialnya kan dibakar, jadi ya hanya bisa diekstrak energinya. Jadi material yang dibakar di PSL itu sudah habis umurnya, sudah tidak ada kehidupan lain, nanti kan jadi abu saja.
0: Terputus di situ saja, ya?
1: Ya, tapi kalau daur ulang, itu kan jadi material baru, jadi produk baru. Dia hidup lagi, dipakai lagi. Kemudian nanti kalau didaur ulang lagi, dia hidup lagi. Dan seterusnya itu kan sebenarnya ideal seperti itu, gitu ya.
0: Itu dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi lingkungan, seperti apa, Prof, dampaknya?
1: Iya, ya memang ada banyak keraguan dan ketakutan ya. Karena ketika kita membakar sampah, kalau tidak betul-betul punya pollution control atau air pollution control dari emisi pembakaran itu memang ada bahayanya. Misalnya, yang paling ditakuti adalah gas dioksin dan furan itu. Ketika kita membakar sampah plastik, khususnya jenis-jenis yang ada klorinnya ya, PVC dan seterusnya, ketika kita bakar dengan pembakaran yang suhunya tidak tinggi begitu ya, dan tidak ada pembersihannya, nah itu akan bisa keluar. Nah itu kan semacam gas karsinogenik ya, Mbak. Jadi bisa menimbulkan ya dampak kesehatan dan semacam kanker autoimun atau apa yang lainnya. Nah itu memang yang ditakutkan itu, tapi kan ini teknologi tinggi ya, ya kita harapkan lah yang betul-betul nanti vendor yang menang itu betul-betul air pollution controlnya itu sangat canggih begitu ya, sehingga bisa menyaring semua gas-gas berbahaya itu sehingga keluar hanya tinggal gas yang aman untuk dikeluarkan ke lingkungan. Kan harapannya seperti itu ya, kita akan kawal bersama lah ya nanti itu, tentang itu kita pastikan adanya air pollution control yang bagus gitu.
0: Selain dari kontrol dari udara tadi, ada langkah mitigasi lainnya lagi tidak, Prof, yang ideal sehingga tetap
1: lingkungan? Ya, memang dampaknya selain emisi, kalau sudah dikontrol tadi aman ya, itu bisa juga abunya. Nah, abu, fly ash itu kan juga mengandung logam berat di situ ya, ada logam beratnya, ada karbon logam beratnya, begitu ya. Ada pengotor-pengotor yang lain, nah itu juga harus ditangani. Ya, biasanya memang nanti dipadatkan, kemudian istilahnya apa ya, disolidifikasi, dipadatkan, kemudian nanti bisa ditumbuk. Jangan lupa PSL itu juga mengeluarkan fly ash tadi atau abu terbang itu yang harus ada landfillnya. Jadi jangan dikira dengan PSL itu sudah bebas lahan tumpukan enggak, kita masih punya PR yaitu abu ya, sekitar 5% atau apa itu ya. Nah, abu ada dua, abu atas, abu yang melayang dengan abu yang ke bawah. Batu es itu bisa dipakai. Ya, untuk batako itu enggak masalah karena dia tidak mengandung polutan-polutan berbahaya, bisa dipakai batako, bisa dipakai untuk mecor apa beton, nah ya campuran semen itu bisa. Tapi kalau yang fly ash memang kita harus padatkan dan harus kita tumpuk di tempat tertentu. Jadi masih ada TPA-nya. TPA yeah. abu itu masih harus tetap
0: masih dibutuhkan juga.
1: Iya, betul gitu ya. Nah itu abu dan emisi biasanya itu sih Mbak yang harus kita perhatikan.
0: Jadi harus dipikirkan juga, membakar bukan berarti semuanya hilang, tapi masih ada sisa-sisa dari tumpukan abu yang mengendap di bawah ya. Sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana untuk mengubah ini menjadi solusi yang baik. Baik, kemudian seberapa penting pemilahan sampah? Kita mulai dari rumah mungkin ya, sumber rumah tangga, sehingga PSL ini bisa efektif, Prof.
1: Iya, nah itu sebenarnya kalau idealnya misalnya aglomerasi atau kota itu menghasilkan 2.000 ton misalnya ya. Ya harusnya kita ambil dulu, kita pilah dari rumah, kita ambil dulu yang bisa kita daur ulang, katakanlah daur ulang 500 begitu ya. Atau mungkin ada juga yang bisa dikomposkan gitu ya, atau magot, itu harusnya tetap berjalan itu ya. Nah nanti memang yang tidak bisa diolah masyarakat itu idealnya baru ke PSL begitu ya. Itu harusnya memang idealnya seperti itu, kecuali memang daerah itu hanya memproduksi sampah 1.000 ton, nah itu pas pas ya, ya semuanya harus masuk ke ya, cuma tapi, idealnya itu yang untuk residu sih Mbak.
0: Terkadang kan memang kalau rumah tangga sudah memisahkan tapi nanti di akhirnya malah disatukan lagi, itu bagaimana Prof?
1: Betul ya, makanya itu pemerintah daerah itu harus punya planning juga ya. Memang PSL ini kan canggih, teknologi canggih, harusnya semua sistemnya juga menjadi canggih, mulai dari pengumpulan ya, dari rumah ke rumah itu kan namanya pengumpulan, kemudian nanti pengangkutan dari TPS/TPS/TKR itu ke PSL, pengangkutan itu juga harus pakai truk yang modern, karena PSL itu juga mengharuskan ada dumpster-dumpster tertentu yang dia bisa membuang sampahnya ke bunkernya itu loh, makna itu. Jadi semuanya harus menjadi modern ya, jangan sampai ada PSL yang harganya 2 triliun begitu, tapi ngangkutnya masih pakai truk ke bak terbuka yang kemana-mana, cacar-cacar air.
0: Kurang efektif juga ya.
1: Betul ya, dan juga memang nanti jadi tercampur lagi tadi, jadi kan harus ada penjadwalan misalnya ya. Itu juga harus jalan. Nah ini memang mumpung ya, mumpung kita mau masuk ke era PSL itu harusnya dibenahi semua sekalian dari hulunya sampai ke hilir.
0: Harus secara
1: kalau tidak semuanya diperbaiki, nanti PSL juga akan terbebani sampah yang campur baur ya, basah, itu juga akan mempertinggi ongkos maintenance operasional, itu juga akan tinggi mereka ya. Jadi tidak awet juga alat-alatnya gitu ya, kalau kemasukan misalnya kemasukan logam ya yang panjang itu rusak, itu nanti bisa, atau kawat yang panjang atau tadi yang banyak PVC-nya dan sebagainya, itu akan membebani pembersihan emisi dan seterusnya.
0: Baik.
1: Jadi mending ketika kita mau masuk era teknologi tinggi ini, semuanya harus diperbaiki dari hulu ke hilirnya memang. Nah, dan tadi jadi apa, fasilitas-fasilitas pengolahan sampah di tengah itu jangan sampai mati juga. Nah itu harus dipikirkan. Kompleks ya.
0: Banyak sekali harus dipikirkan, tidak hanya serta-merta PSL kemudian bergerak jalan seperti itu ya. Tapi ternyata di sisi-sisi lainnya juga harus dipikirkan juga ya, Prof.
1: Betul.
0: Kalau begitu apa rekomendasinya dari Prof. Chandra kepada pemerintah sehingga ini juga terus berkelanjutan, tidak hanya sekedar proyek jangka pendek saja, Prof?
1: Ya, betul. Jadi memang ini kita akan menuju ke era teknologi pengolahan sampah yang modern, itu juga harus didukung dengan sistem ya, manajemen sampah yang modern juga, supaya tadi ya berkelanjutan begitu ya, dan jangka panjang begitu. Dan jangan lupa aktor-aktor lain ya yang saat ini sudah berjalan itu jangan sampai juga akan kehilangan mata pencahariannya begitu ya, sehingga semuanya harus dipetakan ya, kemudian didesain dengan apa, grand design yang bagus, master plan yang terarah gitu ya. Jadi diposisikan di mana ini PSL ini terhadap konstelasi yang sudah ada sekarang begitu ya. Dan modernisasi juga tidak hanya di hilirnya saja, tapi di hulunya, transporternya begitu, itu juga perlu dibenahi semuanya, mumpung ya kita akan masuk ke era persampahan modern tidak ditumpuk saja gitu ya, ditimbun seperti sampahnya juga di negara-negara yang miskin itu kan ya hampir sama dengan kita ya, mohon maaf ya. Jadi sektor persampahan kita itu masih sama dengan negara-negara di bawah kita sebenarnya, belum sampai ke modern. Nah ini kan mumpung ada ini ya momentum ini, kita perbaiki semuanya dari dulu ke hilir, sekarang terintegrasi gitu, Mbak Safira.

0: di mana memang pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional ini mencapai 100% pada 2029. Dan saat ini timbulan sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari dengan kapasitas pengolahan yang masih terbatas. Sehingga melalui program ini pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48%.
1: Wawancara Pro 3.

0: sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
2: Pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat malam kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPR juga siap memfasilitasi dialog lanjutan apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan pemerintah.
1: Soal tadi tuntutan pertama apa BBM, terutama kenaikan pertama, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang...
2: Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang menunggu tindak lanjut pemerintah. Salah satunya terkait kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
3: Pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif, tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita...
2: Denny mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI yang langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil audiensi tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Udara untuk Indonesia. Indonesia. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Laporan yang disampaikan Cantia dari RRI Surabaya.
1: Anak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengabulkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik tali hanya bercanda. Padahal, bagian anak istri

0: Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
1: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama, di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom, yang saat-saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
0: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
2: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, tapi secara batin itu kita sangat miris ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh gitu.
0: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dalam mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Canda melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia. Datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Tetap bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mewujudkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemadaman listrik yang bergilir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan keresahan bagi para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat. Di Probolinggo, para pelaku usaha ikan hias mengalami kerugian yang luar biasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kematian ikan yang sangat bergantung pada pasokan oksigen dan aerator. Salah satu pedagang yang merasakan dampak adalah Novian Gimasya, merupakan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Selama hampir dua pekan terakhir, ia mengaku harus menghadapi ketidakpastian akibat pemadaman listrik yang kerap terjadi hampir setiap hari. Dan bagaimana pemadaman listrik bergilir ini dan dampaknya seperti apa? Kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak pemadaman listrik, dengan Pak Ruli.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ruli, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya. Pak Ruli, domisili di mana nih tinggalnya?

0: ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, tergantung di sana sih. Ada yang 12 jam pernah.
1: Oh, beda-beda. Tapi dalam sepekan ini berapa kali pemadaman listrik?
0: Kemarin sekali, terus kemarinnya lagi sekali. Sudah 3 kali lah.
1: Dalam satu pekan ini sudah 3 kali pemadaman listrik?
0: Iya, 3 kali
1: ya. Dan itu tadi ya, untuk durasinya cukup panjang juga ya, Pak Roli ya?
0: Jam,
1: nah, itu ada informasi terlebih dahulu tidak?
0: Pemberitahuan, saya nggak dengar sih pemberitahuan, nggak ada, itu aja langsung mati.
1: Lalu bagaimana Pak Ruli dan juga tetangga ataupun masyarakat, ini kan cukup lama juga ya pemadaman listrik ini, dampaknya seperti apa?
0: Ya, dampaknya ya kayak elektronik, kayak kulkas, TV, takutnya imbasnya rusak, itu kan sering mati. Kalau jualan, susah juga jualan. Jualan yang pakai es, blender-blender gitu kan harus ada
1: terdampak
0: listrik,
1: ya.
0: Jadi susah juga kan. Iya, jualan sepi jadinya kan.
1: Nah, ini bagaimana? Mungkin ada Pak Ruli ataupun tetangga yang memang memiliki anak kecil atau bayi?
0: Ada anak kecil, untuk anak sekolah. Susah untuk belajar kan, gelap harus pakai lilin, ya ribet lah.
1: Itu
0: lilin, gelap pelawan belajar, kayak gitu kan dampaknya.
1: Oh, pemadamannya malam, Pak? Bukan siang?
0: Iya, malam, ada yang malam. Kemarin sampai malam jam 9. Dari sore sampai malam.
1: Dari sore sampai malam?
0: Iya, kadang ada yang siang.

0: sosialisasi ke masyarakat juga kan.
1: Kalau sebelum-sebelumnya biasanya diinfokan tidak Pak kalau ada pemadaman listrik?
0: Dulu ada di rumah pakai di dari RT RW ada pemadam jam

0: air sanyo kan, pada air buat wudu, buat sholat kan susah kalau habis air.
1: Iya. Nah ini kemarin kayak tidak gitu. Ada pemberitahuan bagaimana? Artinya tidak ada persiapan loh.
0: Ya nggak ada ya, mau sholat ya nunggu, paling numpang ke tetangga yang pada pam yang nyala paling.

0: estimasinya Pak Ruli, kerugian yang Pak Ruli sejak pemadaman listrik, estimasi saja berapa ini Pak?
1: Ya turun sih, lumayan turunnya untuk penjualan. Tapi nggak terlalu gede, turun juga lumayan, lumayan turun. Jadi sepi lah.
0: Iya, sepi ya.
1: Ada yang jualan es kan jualannya.
0: Nah, selain Pak Ruli, di sekitar Pak Ruli ada usaha-usaha lain juga Pak yang memang ikut terdampak?
1: Banyak, saya depan kampus malahan. Kita kampus kan banyak yang jualan UKM-UKM gitu. Ya mereka juga ngeluh. Ya sepi jadinya, peminat yang beli, mau beli juga kan susah, mau ada alat-alat untuk digunakannya, ada listrik.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kalau di sekitar ini kan juga mungkin kayak minimarket dan lainnya kan memiliki genset ini.
1: Oke, genset. Iya, iya, genset ada.
0: Mereka masih bisa beroperasi ya? Atau memiliki keterbatasan juga?
1: Oh, mereka mah hanya terus. Banyak ada gensetnya, soalnya kalau minimarket kayak gitu mah.
0: Nah ini kalau untuk kayak kebutuhan seperti cas handphone gitu tuh bagaimana Pak Ruli?
1: Ya mati aja internet juga, mati dampaknya lemot kayak gitu, susah komunikasi, susah ya, mendingan beli ya rebahan kali mau nyala kayak gitu karena internetnya lemot nih.
0: Iya
1: dampaknya kayak gitu, internet susah, apa-apa susah.
0: Iya, akhirnya
1: mati kutu lah
0: warga ini pada keluar gitu, keluar rumah ya Pak atau
1: iya
0: gitu.
1: Jadi di jalan pada jadi rame aja, pada nongkrong di tengah jalan, di jalan tuh pinggir jalan. Mobil lewat sekarang.
0: Luas tidak Pak pemadamannya ini, wilayah apa Ruli yang padam?
1: Luas juga sih kayaknya. Lumayan sih ke Bogor Barat, Bogor Tengah, paling gilirang gitu sih. Ke Bogor.

0: Enggak ada keterangan juga dari Pak RT atau Pak RW, mungkin diberitahu oleh pihak PLN ya, Pak Ruli.
1: Oh, enggak ada. Paling pemberitahunya gitu aja, jadi udah mati aja ada pengumuman dari RT. Ada gangguan di gardu utama, kata perbaikan gitu aja.
0: Oh,

0: takutnya ada maling gimana kan, ngeri juga kalau gelap-gelapan, nggak ada persiapan untuk jaga-jaga, makanya pada keluar jalan.
1: Baik,
0: kayak gitu.
1: Iya, saya sapa pendengar dulu boleh ya Pak Ruli ya, kita ke Boyolali nih, Pak Udin. Pak Udin, malam.

0: curiga tentang ini adalah efek dari perang gitu. Terima kasih.
1: Iya. Iya. Tapi kalau Pak Ruli curiga sebelum tadi dapat informasi dari Pak RT itu seperti apa? Menduga-dugaannya. Sebelum dapat info ya dari Pak RT, apa namanya biasanya juga ada pemadaman juga tidak sebelumnya?
2: Oh, enggak, justru dulu sebelumnya jarang, waktu itu di Bogor jarang mati listrik. Sekarang aja mati listrik kok sering gitu sekarang mah.
1: Oh, baru-baru ini aja gitu, gitu ya.
2: Oh, tuh belum bertahun-tahun gitu enggak ada pemadaman listrik, sekarang aja ada. Aneh gitu kok.
1: Iya. Iya, tapi ya ada dugaan tidak mungkin ada gardu yang terbakar atau apa, tidak ya? Tidak sampai tidak, situ ya?
2: Tidak, kita tanya mungkin stop apa, stop listriknya habis, kok bisa habis itu tidak tahu. Kan bayar, kita bayar kenapa habis gitu. Harusnya apaan, kasih tahu mau habis kok bisa habis, kita kan bayar.
1: Iya, baik, kita sama pendengar lagi ada Pak Rifanto di Bualemo. Pak Rifanto, malam.
3: Iya, selamat malam Mas Lukman.
1: Malam Pak, silakan.
3: Ya.
1: Bualemo aman tapi Pak, sebelumnya Pak.
3: Oh, kalau Bualemo itu tadi sempat ada pemadaman juga dari jam 9 pagi.
1: Belum pagi?
3: Sampai jam 5 sore.
1: Wah, itu cukup lama Pak.
3: Iya, gitu. Tapi itu sama juga nggak ada pemberitahuan.
1: 8 jam?
3: Kan biasanya itu dulu ya, sering ada informasi di radio. Bahkan ada pemadaman.

0: sekali.
1: Itu hari apa, Pak, yang padam, Pak?
0: Tadi, hari ini.
1: Oh, hari ini. Dalam ya. Sepekan ini baru hari ini padam.
0: Itu memang sudah sering berapa kali padam gitu ya, tapi nggak terlalu lama.
1: Oh ya, ini yang paling lama hari ini.
0: Iya, paling lama yang kalau yang biasa kita sering alami itu

0: itu aja.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Boleh mau kita ke Kutai Barat, Kalimantan, Pak Haryanto. Malam, Pak.

0: membutuhkan energi listrik kan jadi terganggu. Misalnya kan fotokopi atau piara ikan di akuarium itu ngomong-ngomong menggap-menggap ikan.
1: Iya, baik.
0: Ada kompensasi kan enggak gitu ya kalau yang di daerah

tidak bersedia untuk memberikan keterangan karena kami dikirimi ini ya, video. Pak Ruli, gimana sih kalau memang tadi ya, harapannya kepada pihak PLN ini seperti apa yang

0: informasi jauh ini minim gitu ya?
1: Minim, informasi minim sekali. Belum ada
0: jadi kabar tidak, dari PLN sendiri. Jadi tidak ada
1: yang ada cuma itu doang, ujung-ujung minta permintaan maaf aja sama dari PLN itu aja.
0: Oh gitu.
1: Nggak dijelasin kenapa-kenapanya.
0: Permintaan maafnya itu melalui apa? WhatsApp atau SMS?
1: Nggak, lihat di berita aja.
0: Oh gitu. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih ya, Pak Haruli Fardini untuk RRI Pro 3.

0: pemadaman yang ini tidak di ini ya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu.
1: Dinamika olahraga
2: dan Farhan Halep berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
3: luar biasa. Penampilan terpukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: jaringan berita nasional.
1: Kita akan membahasnya ya terkait dengan keluhan juga terkait dengan hal ini yang memang minim informasi untuk pemadaman listrik secara bergilir ini bersama dengan pengamat kebijakan.

0: Wawancara Pro 3. Prof. Trubus, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Mas.
0: Ya. Kalau Prof tidak terdampak ya, Prof ya? Pemadaman listrik berkeliling ya, Prof ya?
1: Enggak, tangan dong. Ini kita di Jakarta Timur.

0: mengkomunikasikan kepada masyarakat, user lah, kepada pengguna bahwa ada persoalan, misalnya ada PLTU, dua PLTU yang katanya bermasalah secara teknis lah, katakanlah seperti itu, itu disampaikan saja gitu. Jadi ada apa misalnya, karena apa pasokan batu bara itu ada persoalan gitu, katakanlah seperti itu, tapi nggak usah terlalu terbuka lah, misalnya DMO atau katakanlah ada produsen-produsen yang nakal karena tidak mau ini tau,
1: menyediakan nggak perlu terlalu detail, yang penting ada informasi pemadamannya.
0: Iya, kalau yang tahu detail ya mestinya kita tahu lah, tapi sebenarnya nggak perlu. Ini yang penting publik dikomunikasikan secara baik gitu ya, itu kan itu. Yang ketiga tentu perlu adanya edukasi publik. Nah, edukasi publik ini adalah masyarakat punya persiapan, punya antisipasi sehingga harus kemana dan harus bagaimana gitu setidaknya. Karena kalau sifatnya ujuk-ujuk gitu tiba-tiba mati gitu ya, itu masyarakat mesti ini kan. Bukan hanya kaget, terkejut, tapi juga bingung mau berbuat apa.
1: Tidak ada

0: tentu dalam hal ini kita juga memaklumi secara keseluruhan bahwa disinilah kemudian ini momentum lah, setidaknya momentum bahwa ini perlu diedukasi ke publik,
1: yeah.
0: Momentum untuk transisi ke energi terbarukan lah, katakanlah seperti itu kan. Di dalam apa kita itu kan rencananya itu kan ada RUU PLTN lah, katakanlah seperti apa sampai 2035 lah, katakanlah seperti

itu kan tersinggung ataupun malah melukai perasaan publik, karena memang publik merasa bahwa ada semacam kekurangan, karena masyarakat itu memandang bahwa selama ini kami sudah membayar listrik tepat waktu, jadi semua kewajibannya sudah di ya sudah dilaksanakan lah kan itu, jadi dia hanya menuntut haknya, kan hak saya kan mendapatkan apa pasokan listrik yang sesuai dengan apa kebutuhan. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang penting Mas ya. Terlepas ada persoalan teknis yang sangat rumit lah, katakanlah karena ada IPP yang bermasalah, itu nggak usah diini gitu, nggak usah menjadi apa ya.

desain batu bara terbesar di dunia, tapi kok persoalan-persoalan batu bara kok jadi problem. Ada juga persoalan-persoalan ada penguasaan oligarki karena harganya tidak sesuai, misalnya karena apa harga yang

0: Jadi itu hal-hal yang kaitannya menurut saya menjadi sangat mendesak gitu. Nah, yang penting juga dipaham masyarakat bahwa mungkin juga suatu saat pemerintah juga memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya. Apakah karena selama ini cuma agak alergi juga misalnya mengenai listrik nuklir itu kan dari bahan nuklir juga agak ini ya itu kan. Padahal mungkin suatu saat itu dibutuhkan karena kita kebutuhan ini tinggi sekali. Mungkin mencarikan tempat yang agak ini produktif misalnya, atau sambil secara bertahap masyarakat bisa ada konsultasi publik, ada dialog publik yang dimana kemudian ada aspirasi publik yang disampaikan yang terbaik seperti apa agar nanti tidak terulang kembali seperti ini gitu ya. Artinya kan potensi-potensi ini kan sangat ini. Kemudian juga human resources-nya mungkin juga perlu ini, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri sangat pintar dan mereka sekolah juga berdikan di sana dan bekerja di luar itu bisa ditarik juga ke dalam negeri untuk membantu menyelesaikan persoalan listrik di masa yang akan datang.
1: Prof, pemadaman listrik yang berlangsung lama ini kan berdampak pada kerugian usaha UMKM gitu ya, dan juga terganggunya ujian akademik gitu, hingga pada kerusakan ekosistem akuarium dan perikanan. Ini usaha perikanan yang luar biasa juga ini ikut terdampak. Nah, yang jadi pertanyaan, sejauh mana pemerintah ataupun dari pihak PLN ini juga bertanggung jawab secara terkait dengan kerugian ini?
0: Ya, menurut saya ini yang perlu di apa sebenarnya dikoordinasikan kan ya. Artinya gini, bahwa pemerintah tetap harus memberikan insentif ya kepada ini kewajiban ya, kepada user lah, karena

spekulasi bisa diantisipasi dan bisa diperhitungkan secara secara real. Tapi ada juga yang namanya non-linear atau disebut non, katakanlah ada domino lah, katakanlah seperti itu, terjadi sesuatu yang di luar itu. Nah ini kan mungkin perlu juga apa semacam ya tidak hanya klarifikasi tapi sebenarnya memberikan juga solusi-solusi ya, gitu loh. Jadi ini kan sesungguhnya kebijakan memberikan arahnya kan solusi tapi masyarakat sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban

yang lain mungkin juga perlu di ini, perlu di pinjaman, karena dampak ini kan ada kerusakan-kerusakan. Kalau industri itu berat sekali, macam biayanya sangat mahal untuk ini lagi kan, istilahnya untuk memperbarui atau menservis

biasanya ada letupan-letupan di masyarakat, ya entah itu protes-protes, entah itu kemudian berbentuk demonstrasi atau bentuk yang lain, kan ini berbahaya mas, artinya kaitannya dengan ketertiban publik, ya, ketertiban masyarakat. Nah ini kan harus diantisipasi. Jadi dalam

0: sumbernya dari APBN atau dari APBD atau bagaimana kemudian juga mungkin produsen-produsen ini batu bara atau produsen yang lain juga memberikan bantuan gitu Mas. Jadi ini apa hal-hal yang menurut saya bagian dari yang tak terpisahkan, kita ini alamnya kan gotong royong gitu Mas. Yeah. Jadi dan kemudian kita seolah ini bebannya ya khusus PLN, tanggung jawab. Iya betul, tanggung jawab PLN, tapi kan dalam konteks ini karena sifatnya apa bergilir masif dan sampai waktu yang berjam-jam lah, ini kan juga kan apa kerusakannya jadi masif gitu loh Mas. Hmm. Nah kerusakan masif inilah menurut saya agar tidak menimbulkan reaksi, karena publik ini kan kalau sudah tidak sabar ya emosi Mas, kita emosi ya munculnya letupan-letupan. Kalau sekedar konteks di media sosial atau berbentuk jargon-jargon ataupun apa, kita masih bisa ditanggung. Tapi kalau sudah melakukan action, nah itu yang khawatir, karena publik kan apa merasa kemudian negara abai, pemerintah sepertinya kurang ini, kurang peduli. Nah itu kekhawatiran kesana Mas, munculnya karena ada perasaan ini.
1: Itu artinya ada karena komunikasi yang tersumbat atau yang

meringankan, dan itu kan sebenarnya nggak seimbang dengan kerusakan yang diderita oleh publik kan gitu. Jadi nah ini juga harus dipahami, karena apa pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana kemudian agar apa namanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelistrikan ini tidak jadi berulang-ulang. Kan ini kan sudah lama waktu di Sumatera kan sudah lebih awal kan pemadaman itu terjadi. Nah sekarang merembet ke Jawa, nah kemudian nanti merembet lagi ke daerah.

0: yang kedua memang harus memikirkan bagaimana kemudian kita tidak tergantung kepada satu sumber. Misalnya sekarang kan tergantung pada batu bata.
1: Yeah.
0: Nah sekarang bagaimana kemudian pemerintah memikirkan selain batu bara apa sih, apa energi terbarukan, ITB-nya apa gitu ya. Jadi ini kan harus dicari.

tidak akan ada kenaikan, misalnya seperti itu kan hal-hal yang penting lah. Menurut saya ini adalah momen bagi apa pemerintah dan PLN termasuk juga dalam ini DPR segera terus melakukan ini apa namanya mendorong dengan memberikan satu solusi-solusi pemerintah ini ya khususnya kemudian SDM jadi mencari ini dan kita kan ada riset-riset apa seperti BRIN kan bisa dilibatkan misalnya untuk meriset apakah yang paling ideal dan paling tepat dalam posisi yang memang kebutuhan yang terus

0: dari orientasi pembangunan kita sendiri yang memang semuanya menggunakan listrik kan gitu. Jadi ini menurut saya yang penting. Yang ketiga itu ada solusi lain ya, setidaknya perlulah ke ada semacam inilah ya, semacam kolaborasi yang sifatnya berkesinambungan. Bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah kalau sudah juga tampil itu apa titik pertama memikirkan solusi-solusi yang sifatnya ini gitu jangka panjang gitu,
1: yeah. Mas.
0: Kan bisa bahkan ada banyak perguruan tinggi ya, ada banyak juga ahli-ahli yang bisa dilibatkan semua. Jadi maksud saya sih listrik ini jangan hanya urusan PLN, jangan urusan hanya pemerintah pusat, tapi juga masih tanggung jawab masyarakat juga gitu lah, Mas. Jadi masyarakat pelaku saya itu kan atau produsen itu kan sebenarnya bagian dari masyarakat kan,
1: yeah.
0: Cuman dia kok dalam posisi sebagai produsen, jangan kemudian ada kesan oligarki dan sebagainya, itu kan nggak perlu diungkap,
1: yeah.
0: Itu sesuatu ada, tapi maksud saya ini kesempatan.

gitu loh, Mas. Yeah. Menyinggung apa pesan publik lah, katakanlah seperti itu. Nah, itu saya yang terakhir itu bagaimana ada keterbukaan informasi publik terkait dengan ini pemajaman-pemajaman ataupun juga ada kaitannya dengan ini apa pemikiran mengenai dampak-dampak itu, yeah. Mengenai dampak-dampak itu

tetapi juga bagaimana kemudian ada pemikiran-pemikiran lain yang terkait dengan apa namanya sifat-sifat yang kebutuhan besar kaitan dengan listrik ini, misalnya industri.

0: dengan kepentingan buyer juga kan banyak hal mas yang kemudian menurut saya ini pengaruhnya sangat besar.
1: Iya. Jadi pembelajaran untuk peristiwa ini ya. Baik Pak Prof, terima kasih Prof waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Prof.
0: Yo Mas, selalu sama-sama.
1: Pendengar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Rahardiansah melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan pemadaman listrik bergilir.

0: siap lunak dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas, dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepatasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: berjalan sesuai target dengan mengedepankan kualitas dan percepatan pelaksanaan. Ia juga menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari jajaran Kementerian PU, DPR, kementerian lain hingga dukungan media.
1: Jadi siapkan saya kepada publik bahwa kita nggak pernah main-main dengan konstruksi, hasil kualitasnya nggak pernah main-main, progres juga kita nggak pernah main-main, semuanya berjalan as usual dan kalau juga kita bersepat, kita bersepat lagi.
0: Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Cipta Karya, Chandra R.P. Situmorang mengatakan, buku tersebut tidak hanya mendokumentasikan proyek pembangunan. Menurutnya, buku tersebut juga merekam arah kebijakan dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
2: Buku ini sebagai dokumentasi sekaligus refleksi atas perjalanan pembangunan infrastruktur pada masa awal pemerintahan Kabinet Merah Putih. Buku ini berupaya merekam bagaimana arah pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, program, dan tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
0: Chandra juga menjelaskan buku tersebut.

pembaca diajak melihat bahwa infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur Lapindo dari dalam waduk keluar area penampungan. Laporan yang disampaikan Januar Fahmi.
1: Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan melalui pengaliran lumpur dari dalam waduk menuju Sungai Porong Sidoarjo. Langkah ini bertujuan menjaga kapasitas tampung waduk sekaligus mendukung stabilitas tanggul yang mengelilingi kawasan tersebut. Perwakilan BPLS, William, menegaskan pemantauan kondisi tanggul dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan sejumlah instrumen yang dipasang di sekitar lokasi. Selain itu, pengurangan volume lumpur Lapindo juga terus dilakukan setiap tahun melalui kegiatan pengaliran yang dikerjakan secara kontraktual.
2: Kita memang bisa menjaga stabilitas atau storage dari waduk ini. Jadi mungkin yang tanggul-tanggul pun juga itu ada di dalam mitigasi dan juga dalam ini kami, perhatian kami untuk selalu menjaga biar tanggul-tanggul itu tetap aman dan tetap stabil, di mana juga ada beberapa instrumen yang kita pasang di sekitar tanggul kami. Dan juga memang setiap tahun diadakan pengaliran lumpur secara kontraktual untuk mengurangi kapasitas lumpur atau waduk yang ada di sini. Itu dari saya sih.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hario Soekartono meminta BNPB dan Basarnas memperkuat kesiapsiagaan di kawasan lumpur Lapindo. Menurutnya, status bencana nasional yang masih melekat mengharuskan pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi secara serius untuk mengantisipasi berbagai potensi resiko.
3: BNPB di luar daripada PU ya, itu sudah harus melakukan persiapan untuk mitigasi bencana, yang di mana mitigasi bencana ini sudah harus disiapkan yang namanya early warning system atau peringatan dini, sirine atau apapun yang langsung ke penduduk. Nah, terus di sini harus juga disiapkan bagaimana masyarakat atau penduduk itu melakukan evakuasi, namanya evacuation plan. Nah, dari evakuasi itu dia harus lari ke pada posisi tempat berkumpul yang aman.
1: Pak Mahario juga meminta pemerintah pusat mempertahankan dukungan anggaran penanganan lumpur Lapindo. Pihaknya menilai operasional pengaliran lumpur Lapindo dan air menuju Sungai Porong merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan kondisi kawasan tetap aman dan terkendali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador.

lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated.

Oh ya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini,

0: dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya,

jauh. Ih, kamu bisa aja.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
1: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran pada minggu ini resmi membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial setelah lumpuh total sejak Februari 2026. Momentum ini langsung memicu penurunan harga minyak mentah ke level $79 per barel dan memberikan sentimen positif bagi stabilitas fiskal Indonesia yang sempat tertekan akibat tingginya biaya impor energi. Kendati demikian, industri pelayaran global masih bersikap waspada akibat bayang-bayang ranjau laut, tingginya premi asuransi, serta rencana Iran.

0: tarif maritim sepihak setelah jendela negosiasi 60 hari berakhir. Selat Hormuz dibuka, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Itulah yang akan kami bahas dalam perbincangan siang hari ini. Dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, pakar kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Anda melihat kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang belum lama ini menandatangani MOU tersebut, bagaimana ini, Pak?
2: Ya, tentu ini kan menjadi angin segar ya bagi dunia global, terutama yang terdampak oleh penutupan Selat Hormuz, ketika kedua belah pihak ya, baik Iran maupun Amerika, bersepakat ya untuk menandatangani perdamaian yang salah satunya tentu berkaitan dengan pembukaan kembali ya, Hormuz bebas ya seperti sedia kala ya, walaupun tentu masih ada isu-isu berkaitan pengelolaan Selat Hormuz ya, setelah 60 hari ke depannya seperti apa. Nah ini juga tentu juga harus kita perhatikan berkaitan juga dampak pengelolaan Selat Hormuz ke depannya dan sebagai apa lalu lintas ya yang cukup padat kaitannya dengan lalu lintas energi.
0: Oke, Iran kan menyatakan seperti yang Anda katakan tadi, selat ini hanya dibuka gratis selama 60 hari masa negosiasi. Kemudian skenario politik yang kemungkinan terjadi setelah 60 hari itu apa yang mungkin terjadi atau potensi terjadi di sana nih, Pak Yon?
2: Tentu dengan dibukanya 60 hari dan pasca itu kondisi Selat Hormuz tidak seperti sebelum perang ya. Kalau sebelum perang itu kan bebas, tidak ada biaya sama sekali. Nah, kondisi ini akan memungkinkan bagi Iran ya untuk walaupun bukan biaya seperti tol, tetapi adalah biaya pemeliharaan, kemudian kayaknya dengan lingkungan, asuransi ya dalam melewati Selat Hormuz dan beberapa hal. Tentu ini juga akan apa menaikkan walaupun tidak sebesar saat ini ya secara proporsional harga minyak dunia tentu tidak serta merta turun sebelumnya, tetapi mungkin akan naik beberapa apa persen ya berkaitan kemungkinan potensi tambahan ya biaya-biaya untuk pelayaran dan pengangkutan. Okay. Tapi ini akan menjadi lebih jelas dibandingkan kemudian kondisi ketika ada penutupannya.
0: Tapi ketika Iran menerapkan tarif tadi setelah 60 hari ini, Anda melihat bagaimana potensi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat ke depannya dengan Iran ini?
2: Nah, tentu kan penerapan tarif itu akan melakukan apa? Dilakukan perundingan ya, baik antara Iran dengan Oman yang memang memiliki wilayah yang berimpitan, ya, maupun juga dengan Amerika yang tentu juga berkepentingan terhadap pengaturan ini sejauh mana kemudian itu reasonable begitu ya, karena pasti juga tidak mungkin sepenuhnya itu digratiskan ya, karena kan lalu lintas itu juga menimbulkan pencemaran, menimbulkan masalah pengaturan dan lain sebagainya, navigasi. Nah mungkin beban-beban itu akan dirinci ya, lebih detail yang yang pada akhirnya ya disepakati secara bersama-sama.
0: Ya, masih ke Selat Hormuz tapi dari perspektif yang berbeda. Gencatan senjata yang disepakati ini kan juga mencakup wilayah Lebanon. Tetapi kita tahu bahwa Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan tetap akan mempertahankan zona keamanan di sana. Nah, bagaimana friksi tersebut akan berpotensi memberikan ancaman terhadap keberlangsungan dibukanya Selat Hormuz ini, Pak Yon? Anda melihatnya seperti apa?
2: Nah, memang hambatan terbesar itu kan dari Israel ya, yang menganggap tidak apa terikat ya dengan perjanjian antara Amerika dan Iran, menganggapnya bahwa ya itu adalah keputusan Amerika dan tidak ada kewajiban bagi Israel ya untuk mematuhi keputusan itu, terutama juga berkaitan dengan wilayah Lebanon ya. Israel kan masih melakukan serangan ya ke wilayah selatan Lebanon dan juga memperluas wilayahnya di situ. Sementara Iran sendiri menganggap bahwa keputusan itu juga harus menyangkut perdamaian ya, di semua front yang itu menjadi concern Iran. Di sini nanti akan terjadi negosiasi dan sejauh mana Amerika juga mampu memaksa ya Israel untuk mematuhi atau diakhiri dari konflik yang ada di Lebanon, karena ini kan menjadi faktor penggagal utama ya perdamaian di kawasan.
0: Tapi kenapa ini Pak ya, penghentian operasi militer di Selat ini kok tidak melibatkan Israel secara langsung dalam penandatangan dokumen perjanjian itu Pak, atau kesepakatan itu Pak ya?
2: Nah itulah kemudian kita lihat ya bagaimana manuver-manuver yang selalu dilakukan oleh Israel ya, ketika awal dia bersama-sama berperang dengan Amerika, tetapi ketika perang itu disudahi justru Iran ya, menganggap bahwa yang disepakati oleh Amerika tidak menjadi bagian dari Israel ya. Israel sendiri kan tentu terutama Netanyahu mengkalkulasikan apabila dia ikut dalam perjanjian itu di dalam negeri dukungan kelompok sayap kanan akan berkurang dan itu juga akan menurunkan popularitas Netanyahu yang sangat yakin memenangkan peperangan, sehingga itu terus dilakukan.
0: Kesepakatan ataupun langkah Iran ini kan cukup mengejutkan ya banyak pihak gitu. Bahkan kita baca berita juga cukup kaget ketika Mojaba Khamenei memberikan izin kepada timnya untuk berdiskusi atau bernegosiasi dengan tim dari Donald Trump. Dan melihat langkah yang signifikan ini, Anda melihat seperti apa atau bagaimana harusnya posisi diplomasi Indonesia dalam menyikapi pencairan hubungan yang mendadak antara Amerika Serikat dan Iran ini Pak Yang?
2: Nah ini kan menunjukkan bahwa profil diplomasi Iran itu kan mengalami peningkatan ya pasca peperangan. Yang pertama kemampuan untuk menandingi dan menahan ya serangan militer dari Amerika. Kemudian yang kedua, gaya diplomasi Iran kan juga cukup tinggi ya, menampilkan sosok-sosok figur-figur yang cukup berpendidikan, rasional, sehingga itu menarik perhatian publik dunia. Nah dengan kondisi ini memang potensi akan terjadi hubungan yang membaik antara Amerika dengan Iran, termasuk juga sanksi Amerika juga akan dihilangkan. Kemudian Iran bisa melakukan aktivitas ekonomi secara bebas. Maka tentu posisi Indonesia ya menjadi lebih terbuka ya, melihat potensi itu dan memanfaatkan begitu ya untuk bisa membangun komunikasi dengan Iran secara baik, karena Amerika sendiri sudah membuka pintu itu untuk negosiasi, bahkan menawarkan bantuan rekonstruksi ya, 300 miliar US itu kan bukan angka yang kecil ya. Itu angka yang sangat besar ya yang diterima oleh Iran.
0: Oke. Nah, langkah strategis apa kalau melihat dari dampak posisi kita sendiri terhadap jalur perdagangan Selat Hormuz yang bisa dilakukan sesegera mungkin oleh tim diplomasi kita ini, Pak Yon?
2: Ya, tentu kan pertama ya melakukan komunikasi juga intensif ya kepada Iran, karena posisi Iran saat ini kan sudah berbeda ya dengan sebelumnya, sehingga tidak perlu ragu atau takut ketika posisinya dekat dengan Iran, karena kan Amerika sendiri sudah membuka diri. Nah, negosiasi berkaitan dengan Selat Hormuz ya, potensi-potensi komoditas kita terutama energi yang sebagian ya walaupun tidak semuanya berasal dari sana kan juga harus diperkuat dan ya menjaga agar kesepakatan ini akan terus ya terjalin di kedua belah pihak dan mendapatkan dukungan, sehingga Selat Hormuz setelah 60 hari ke depan itu ya akan terbuka selamanya, tidak ada hambatan-hambatan yang bisa mempengaruhi kondisi Indonesia dan global.
0: Baik, Pak Yon Mahmudi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Harga minyak Brent langsung anjlok ke level $79 Amerika Serikat per barel setelah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran diumumkan dan mengejutkan banyak pihak, yang artinya memberikan respon kecepatan terhadap pasar energi global saat ini. Dan kami akan lanjutkan tema saat Hormuz dibuka, bagaimana dampaknya bagi Indonesia, bersama dengan ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Anda melihat respon cepat terhadap energi global ataupun anjloknya harga minyak Brent ke level $79 setelah kesepakatan itu diumumkan, bagaimana nih Pak?

0: 1-3%. Nah, kemungkinan itu di akhir bulan Desember atau di awal tahun
1: ya,
0: kemungkinan akhir tahun dan awal tahun depan. Itu harga di kisaran sekitar 70, ya mungkin sekitar 85 sampai dengan 70-an lah ya.
1: Artinya cukup kondusif ya dengan harga
0: ya,
1: seperti ini.
0: Tapi tidak drastis ya di sini, tidak drastis.
1: Baik. Nah
0: kemudian juga
1: ya,
0: ini belum selesai, ada dua hal gini.
1: Silakan.
0: Nah, yang kemudian yang kedua itu yang fragile trust ya. Jadi ada misalkan kalau sekarang itu

0: terjadi perang kembali itu harganya akan sedikit lah, sekitaran sekitar 115.
1: Oke.
0: Nah, kalau misalkan kita lihat di sini sejauh mana prospek ya, prospeknya. Kalau kita lihat prospeknya itu, jika diasumsikan bahwa tadi kita bisa mempertahankan yang 55% asumsi sampai dengan akhir tahun dan kemudian awal tahun, di sini misalkan saya berdasarkan pada kondisi 16.250 untuk Pertamax ya, ataupun RON 92, ini bulan Juli itu akan ada sekitar 15.200, Agustus di 14.500, September 14.100, Oktober 13.800, November 13.600, dan Desember 13.479.
1: Oke, artinya
0: jadi untuk kembali lagi ke harga 12.300 masih jauh nih.
1: Masih jauh. Oke.
0: Masih jauh.
1: Sampai dengan 3-4 bulan masih paling enggak di antara 14.000 ya mentoknya itu ya.
0: Betul.
1: Ketika melihat beberapa asumsi yang tadi Anda paparkan tadi ini, Pak Yayan ya.
0: Betul.
1: Baik. Tetapi Pak, itu kalau dari sisi dampak ke harga BBM. Kalau memang beberapa opsi tadi, saya tertarik di opsi pertama, opsi kedua, sampai ke tahun 70-80 dolar atau bahkan mungkin di 90 dolar per barel tadi. Seberapa signifikan simulasi itu terhadap pelonggaran postur APBN kita saat ini, Pak?
0: Oke. Kalau misalkan untuk yang reopening tadi, ya ini tergantung kurs nih. Di sini kalau misalkan kita asumsikan kursnya itu di 16.000, nah ini penguatan ya, di sini saya nggak tahu nih. Kalau misalkan di 16.250, katakan ini average, kita itu kurang lebih sekitar 0,48 triliun untuk tetap aja ada selisih ya, ada selisih, dan kemungkinan ini bahwa

0: 90 dolar per barrel di sini, karena ketika biasanya harga minyak itu 90 US dolar per barrel, nah ini kursnya itu jadi naik. Nah di sini diasumsikan naiknya sampai 16.750. Nah jadi kemungkinan bahwa pemerintah itu membayar harian itu sekitar 0,79 triliun. Nah berarti kemungkinan bahwa kebutuhan government spendingnya itu di kisaran sekitar 306 triliun sampai nanti di akhir tahun. Nah kemudian kalau misalkan tadi yang 15% tadi naik lagi ya, kemudian harga minyaknya sekitar 115 dolar per barrel, maka kursnya akan naik lagi nih menjadi 17.740. Maka setiap hari pemerintah harus membayar itu sekitar 1,36 triliun. Nah berarti bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran kurang lebih sekitar 418 triliun. Nah jadi kalau misalkan kita lihat kondisi saat ini ya, kalau kita menggunakan harga actual day, kalau misalkan nanti sampai dengan akhir tahun ya, mudah-mudahan ini terjadi dan itu terus turun terus ya, maka kemungkinan itu akan bisa sekitar di 289 triliun. Jadi kita bisa menghemat kurang lebih sekitar ya 50 sampai dengan 100 triliun.
1: Kalau tidak ada gangguan 60 hari ini kemudian juga.
0: Betul, mudah-mudahan jangan ada gangguan dan bisa bertahan sampai akhir tahun. Jangan ada gangguan.
1: Tapi paling tidak penguatan rupiah kita berpotensi nggak sih Pak? Masa iya 60 hari ini tidak ada dampak positif terhadap?
0: Waduh, ada ya. Saya kira dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah

0: melakukan peningkatan suku bunga ya, nilai tukar dan lain-lain, karena bahwa nilai tukar rupiah ini itu government intervention melalui open market policy ya, ya misalkan ya. Langsung nah itu nggak udah kalau misalkan dalam bahasa mungkin ya agak sedikit ini itu udah impoten, udah nggak bisa. Karena apa? Karena ketika misalkan dari sisi current account balance apapun external balance itu sulit untuk dikendalikan ya, karena misalkan terus mengalami capital flight. Nah di sini maka fiscal efficiency itu menjadi pertanda bahwa pemerintah itu memiliki keseriusan untuk memperbaiki government spending.
1: Oke.
0: Nah jadi di sini kualitas government spending ini yang ditunjukkan dengan adanya perbaikan dari sisi misalkan kemarin ya ketika harga pertama itu langsung sesuai dengan harga keekonomiannya. Nah ini sudah mulai menekan bahwa ada sentimen positif bahwa pemerintah itu concern terhadap efisiensi dan juga peningkatan khususnya pelayanan publik dan juga ini akan memberikan sentimen yang baru bagi pengembangan khususnya economic efficiency. Nah, ini yang sehingga kita lihat nilai tukar kita agak sedikit muat nih. Walaupun itu belum selesai ya, itu masih perlu perjuangan karena harus ada kebijakan-kebijakan lainnya yang
1: Kalau dari fiskal sudah Anda jelaskan, terakhir ini Pak, untuk moneter apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan momentum ini Pak? Mempertahankan suku bunga atau koordinasi kebijakan fiskal moneter kita seperti apa yang harus dibutuhkan saat ini?
0: Kalau moneter itu tidak bisa hanya dari sisi Bank Indonesia saja, itu harus diimplementasikan melalui alokasi kredit. Jadi kalau misalkan dia itu tingkat suku bunga, tapi kalau tidak ada alokasi kredit dan itu tidak berdampak terhadap sektor ini, itu percuma. Karena apa? Karena ketika tingkat suku bunga itu tinggi, uang itu ditarik, tetapi kalau misalkan dia mengganggu terhadap pembiayaan, nah itu masih agak repot tuh. Karena kan yang dibutuhkan ketika untuk penciptaan tenaga kerja, kemudian juga untuk meningkatkan sektor ekonomi, berarti kan labor creation, firm creation, berarti pembiayaannya
1: Baik Pak, sayang sekali waktu kita sudah terbatas, tetapi terima kasih banyak Pak Yayan Satyaki untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, Ahli Ekonomi Energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan frekuensi 97,3. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Siaran Radio Republik Indonesia.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: mı Ece?
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Kepada Imam Besar Abu kita Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan seluruh abu-abu wakil iman dan seluruh pengurus yang ada, pada ahli ulama, tokoh-tokoh, hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pesan Allah dalam Al-Quran yang kali ini kita ambil dari surah Al-Had ayat 41 dari tafsir Al-Qurtubi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, adalah suatu kemuliaan ketika kita bisa duduk dalam halaqah seperti ini. Halaqah itu lingkaran, dan ini kita kembali kepada sejarah awal Islam itu muncul dan berkembang, baik pada era Rasulullah maupun pada era sahabat-sahabat yang besar, era sahabat-sahabat yang kecil, dan sampai kepada era para alim ulama mujtahid. Maka pemahaman penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber inti pokok, itulah yang kita kenal dengan tafsir. Cuma di Aceh tentu ada aturan main. Jadi kalau kita misalnya dalam bidangnya dekat, itu harus ahlus sunnah wal jamaah, dan itu diatur di dalam kanun pokok-pokok syariat Islam nomor 8 2014. Kalau kita beribadah diprioritaskan pada ibadah bermazhab syafi'i, boleh tiga mazhab yang lainnya yang mu'tabar di Aceh, di empat mazhab mu'tabar. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa di Aceh kok dilungkupi seperti di ini, dibatasi, karena kita diatur dalam undang-undang kita yang disebut dengan kanun-kanun syariat Islam. Di sini letak bingkainya. Di an-nasu ala yadi mulukihim, masyarakat itu harus betul-betul terafiliasi istilahnya, artinya mengikuti bagaimana keadaan rajanya, imamnya, dan itu sudah pernah terjadi dalam lingkup sejarah perkembangan Islam yang sangat hanif ini. Maka halaqah ini kaum muslimin nyolon tuan antar baju ilai, sesungguhnya adalah bagaimana menghidupkan hati dan roh kita. Maka dulu setelah salat lima waktu, Rasulullah bersama sahabat dan para sahabat sering datang dengan keluarga, membawa keluarga termasuk anak-anak, cucu-cucu, nanti duduk di sudut-sudut halaqah. Apa yang diajarkan? Al-Quran. Kenapa? Untuk mengatur hati kita. Wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Hai Muhammad, tidaklah aku turunkan Al-Quran litasqa, agar kamu itu susah tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali untuk pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tazkirah ini, kalau kita kembali ke tanggungan anak-anak, adik-adik kita yang hidup dalam era milenial ini, adalah laram. Laram. Jadi laram itu pengingat kita misalnya nanti salat subuh tadi, misalnya kita sudah paling lambat kita buat laram misalnya jam 4.30 kita bangun, kemudian kita berwudu, kemudian terus salat dan salat di masjid. Kenapa? Anna hayatal ruh wad-din la takunu illa bil ilmi. Menghidupkan ruh dan agama tidak akan terjadi kecuali bil ilmi, dengan ilmu ini. Jadi duduk seperti inilah majelis ilmu, dan inilah sebenarnya kampus ilmu pengetahuan. Dulu kampusnya di dalam masjid, baru di keluar masjid setelah itu pada saat berkembang Islam. Jadi ini ar-ruju' ila asli fi'alihi, kembali kepada asalnya. Anak-anak sekarang ya apa namanya, good to back ya, kembali ke asalnya, kembali ke asal. Jadi kita duduk inilah kampus kita. Cuma kampus kita adalah kampus yang berkembang dari notabene adalah dari masjid kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi hati kita yang kita hidupkan sesungguhnya karena pernah mati. Dalam surah Al-An'am ayat 122, awamangka namaitan, ketika hati kamu mati kata Allah, fa'ahyainahu, kami hidupkan hati itu, waja'alna lahu nura, dan kami jadikan nur. Berarti cahaya Allah itu tidak diberikan kepada siapa-siapa kecuali orang yang diberi pengetahuan. Datang kemari Allah, hidayah Allah, nur, sama dengan nur ini. Misalnya ketika cahaya masjid ini redup, listrik mati, lampu mati, maka kita pasti berada dalam kegelapan. Bayangkan ini baru pada proses kehidupan yang hanya di sini, maka keabadian nanti lebih lagi. Nur itu penting ya, nur Allah fa'alul lima yurid. Allah itu selalu aktif memberikan cahaya kepada siapa yang tak ada kini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat 41 surah Al-Had itu berkaitan dengan kita hari ini berada pada bulan Muharram, 6 Muharram 1448 Hijriah, di mana tahun Hijriah itu sudah kita tidak rasakan, sudah 1448 Hijriah dari penanggalan awal pada masa Umar bin Khattab itu. Maka kalau kita lihat kenapa Rasulullah hijrah, karena Rasulullah karena tanda kutip diusir oleh kaumnya sendiri, orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sesungguhnya padahalnya berat sekali hati untuk meninggalkan kota Mekah. Dan kota Mekah apalagi beliau sudah membangun fondasi akidah yang kuat sampai 13 tahun di Mekah. Maka ketika keadaan sangat keras, intimidasi, kekerasan, perampokan yang terjadi pada masa era awal Islam dikembangkan oleh baginda Rasulullah, dan kekerasan itu terjadi dari kaumnya sendiri, kaum Quraisy, dan dipaksa untuk meninggalkan Makkah. Maka Rasulullah pada saat itu bersumpah, wallah, wallah innaki la khairu ardillah, hai bumi Makkah, sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling terbaik di dunia ini. Itu sebenarnya, dan bumi yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau hari ini kita berlomba-lomba untuk datang ke Makkah, tanah suci, karena ada Baitul Aqim, ada Ka'bah di sana, karena memang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan jilat-jilat ya, ulun jauh haji, orang yang ingin umrah, dan tu sekarang setelah haji selesai maka berlomba-lomba. Kenapa? Karena memang ardullah, bumi Allah yang terbaik, tidak ada lain kecuali itulah tanah haram. Kata Rasulullah apa? Walaula anni ukhrijtu, kalau bukan aku dipaksa untuk keluar dari kota Mekah, maka kharajtu. Hadis riwayat Imam Ahmad, aku tidak pernah akan keluar dari kota Mekah ini. Maka itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, penting kita jaga ruh kita di sini. Aceh, miladi, wa injaran alaiya azizah, negeriku Aceh, tetap Aceh. Meskipun orang tidak senang dengan Aceh. Kenapa tidak senang? Diatur-atur. Bagaimana diatur? Salat berjamaah, baca Al-Quran, kembali kepada hakikat kebenaran. Dan kita harus pakai kostum yang menutup aurat, baik laki-laki atau perempuan, diatur. Memang agama mengatur kita. Kalau orang-orang tidak suka diatur dengan ajaran-ajaran agama, maka sesungguhnya orang itu tidak bisa di dalam beragama yang benar. Kaum muslimin, apa kajian-kajian yang mendekati pemikiran atau bulan Muharram ini adalah ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi, setelah bumi Allah itu Mekah yang mencintai, maka Aceh merupakan serambi Mekah, maka alladzina immakkannahum fil ardi, nah, orang-orang yang kami teguhkan kedudukannya di bumi ini. Ini kalau kita ya alladzi, qarinah Arabnya, struktur qawaidul lughah itu menyebutkan tentang alladzina adalah syarat. Jadi kalau kita belajar-belajar di daya, di pesantren, tempat-tempat pengajian, di kampus-kampus, maka di sana diajarkan bahwa ada syarat, maka ada jawab syarat. Ada sebab, ada akibat. Kalau orang rajin sholat, dia akan mendapatkan surga. Maka kalau ada kalau, jika kamu rajin belajar, maka kamu akan sukses. Itulah jawab syaratnya. Atau bagaimana? Alladzina immakkannahum fil ardi, orang yang kami teguhkan kedudukannya di bumi ini, aqamus sholat, maka mereka wajib mendirikan dan melaksanakan sholat. Mendirikan beda dengan melaksanakan. Kalau mendirikan betul-betul sholat itu dilakukan secara teratur, disiplin. Tapi kalau melaksanakan ya, karena dalam fikih ini adalah ada waktu muasa. Ada waktu masa, misalnya begini, waktu yang luas. Jam berapa subuh? Jam tadi jam 5 lewat, katakanlah jam lewat 5, lewat 4 atau lewat 5 menit. Maka sekarang boleh masih boleh. Itu ada. Kapan panjang waktu muasanya? Waktu panjangnya adalah salat Isya. Isya sampai qablul fajri, sebelum salat subuh. Hadirnya waktu subuh, itu namanya waktu masa. Tapi yang namanya mendirikan sholat tepat waktu beda dengan kita hanya melaksanakan sholat. Itu satu sholat. Maka sholat di sini kaum muslimin menggambarkan tentang bagaimana kita secara aktif berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi ada Khalik, ada makhluk. Inilah ada dua tadi, khalik, makhluk. Maka makhluk dengan khalik harus terus tersambung. Sama juga kita dengan ketika kita pakai handphone sekarang, smartphone atau Android. Kenapa memudahkan kita itu? Karena tersambung dengan misalnya teman kita, keluarga kita, istri, anak kita, tersambung. Coba misalnya sekarang yang kita alami, handphone misalnya hanya mati, tidak hidup, WhatsApp-nya hanya setengah jam, seolah-olah kita besok atau sekarang akan mati. Itulah. Apalagi Khalik dengan makhluk. Jadi makhluk dengan Khalik. Maka sebenarnya ayat ini menggambarkan tentang bagaimana hubungan itu selalu aktif. Aktif. Jadi hubungan dengan sang pencipta tidak boleh mentok dia. Ya harus selalu aktif. Jadi kalau Al-Quran mengatakan fa'alul lima yurid, Allah itu maha aktif tentang sesuatu yang Allah kehendaki. Coba bayangkan kalau Allah pasif saat ini, maka kita akan terpuntung. Dunia ini akan hancur. Maka fa'alul lima yurid. Satu kaum muslimin. Yang kedua adalah wa atau zakat, mau membayar zakat itu bagian dari hubungan komunikasi dengan sesama, hablum minan nas, di samping perintah Allah membangun komunikasi, interaksi dengan sesama kita. Ada satu tugas lagi, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, dan dia berkenan mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemudaratan. Maka ada empat pilar di sini ayat ini. Empat pilar pertama. Pilar pertama adalah salat, zakat, mengajak kepada kebaikan, dan kalau ada hal pelanggaran maka bagaimana kita melakukan nahi 'anil munkar. Empat pilar utama menjadi kekokohan hidup. Ini ayat ini kalau kita lihat, jadi itu masuk bagian dari ayat-ayat yang turun pada saat Rasulullah berada di Madinah. Ayat Madaniyah. Walaupun surah Al-Had antara Makkiyah dan Madaniyah, tapi ayat ini khususlah pada saat Rasulullah beliau berada di Madinah. Maka apa penafsiran dari Al-Qurtubi? Al-Qurtubi ini seorang ulama besar yang kita kenal dalam tafsirnya adalah Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Tafsir ini adalah mengumpulkan ayat tentang hukum-hukum yang adalah Al-Quran wal mubayyin lima tadammana wa sunnah, dan menjelaskan dengan versi sunnah. Maka tafsir ini sesungguhnya lebih kepada corak tafsir hukum atau fikih, ya, hukum-hukum. Tapi surat ini berkaitan dengan kekokohan kita diberi kekuatan sebagai pemimpin-pemimpin umat. Setidaknya kita memimpinkan diri sendiri, memimpin rumah tangga, dan memimpin keluarga dan masyarakat kita. Maka pada ayat ini, raddan ala man qala wal yansurunallahu man yansuru. Kata Qurtubi itu menolak bagi orang-orang yang memang dia tidak percaya bahwa Allah itu akan membantu orang-orang yang menolong atau membantu agama Allah. Jadi hadirnya ke masjid sebenarnya sudah intan surullah, sudah kita membantu agama Allah. Ketika kita buka Al-Quran sudah membantu agama Allah. Kita duduk bermujadalah seperti ini membantu agama Allah. Intan surullah. Jadi yang surkum Allah akan itu akan sentiasa membantu kita. Yakinlah itu. Maka allazi immakkanahum fil ardi, ada pandangan yang mengatakan bahwa hanya orang-orang empat tipe sahabat saja, empat sahabat besar Maka menurut Al-Qurtubi ini tidak sejalan dengan prinsip prinsip apa yang disebut waqala Qutada atau Qatada hum ashabu Muhammad. Keempat sahabat yang besar maka tidak masuk kita. Tapi ditegaskan oleh Qatada, sahabat Rasulullah mengatakan bahwa masuk kita. Orang-orang yang datang kurun waktu setelah Rasul wafat rentang waktu yang lama. Waqala Ikrimah. Ikrimah ini adalah seorang sahabat Rasul dan dia ada anak Abu Jahal. Jadi anak Abu Jahal masuk Islam dan menjadi sahabat Rasul yang sangat setia, dan beliau syahid di dalam beberapa peperangan. Itu Ikrimah. Apa kata beliau? Hum ahlus salawatil khal. Yang Allah teguhkan hati dan jiwanya di bumi Allah jadi pemimpin yang hak, hum ahlus salawatil khal. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan dan mendirikan solat lima waktu. Maka kaum muslimin mafhum khalafahnya orang-orang yang tidak salat, exit, khurud, tidak masuk dalam kelompok yang Allah janjikan dalam Al-Quran surah Al-Had 41. Boleh nanti kita buka Al-Quran di Android, boleh. Al-Quran yang seperti ini boleh. Kenapa? Kita tidak masuk sana. Hum ahlus as-salawat, masuk orang-orang. Dia orang yang beribadah tadinya. Ada juga yang mengatakan bahwa qala al-Hasan wa Abu al-Aliyah hum hadhihi al-ummah idza fataha Allah 'alaihim aqamu as-salah. Sama mirip dengan Ikrimah tadi. Apa kata mereka? Bahwa orang-orang yang diberi kekuatan dalam hati dan jiwa, diteguhkan hati dan jiwa ya, mereka dibukakan hidayahnya, itulah mereka, mereka yang mendirikan salat dan masuk dari alladzina immakkannahum fil ar, orang-orang yang Allah teguhkan kedudukannya di bumi Allah ini. Jadi sinilah letak kadang-kadang terjadi perbedaan dalam tafsir-tafsir. Maka kalau kaum muslimin dan muslimat lihat tafsir bermacam ragam tafsir, tafsir yang tertua adalah At-Tabari, tapi bukan nama saya. Orang tua saya kan memberi nama karena suka kepada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari Jami'ah, yang kita kenal Jami'ul Quran. Itu orang tua saya dulu di daya, di pesantren sebelum saya kuliah di IAIN dulu, dan sampai sekarang masih menjadi orang UIN. Maka semuanya beri nama saya Mahibut Tabari, yang senang, suka, mencintai kita Utari. Jadi tafsir yang paling besar, yang paling agung adalah itulah tafsir Jami'ul Bayan, atau yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari. Jinan Ulun lebih terafiliasi dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Maka jika pada bagian ini kita mengambil bagian yang terkait dengan tafsir, kami memang dari orang tua saya senang kepada ilmu-ilmu tafsir, karena di sana membuka wawasan kita, ilmu kita tentang agama kita. Karena agama ini adalah mengajarkan kita ilmu, dan dari ilmulah kita beramal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir barangkali salah satu yang paling prinsip dari kita adalah bagaimana empat pilar itu ada. Empat pilar itu, dan kita bangun pemikiran ini untuk keberlanjutan sampai kepada anak cucu kita. Sebab sekarang dengan dunia teknologi IT itu semua terkalahkan. Silaturahim kita sering saya sebut-sebutkan terkalahkan dengan logika media sosial. Jadi medsos itu tidak bisa kita bendung, tapi bagaimana medsos itu kita atur. Kalau kita atur medsos itu, maka kembalilah kepada hakikat kebenaran sebagaimana Allah menciptakan kita di dalam kebenaran. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tafsir-tafsir ini, dan tuh ayat ini berkaitan dengan bagaimana diusirnya Rasul dan para sahabat dalam rangka menyiarkan Islam. Dan kalau hari ini kita bisa duduk seperti ini, yakinlah semua itu karena Rasulullah. Kita bisa mengenal Allah, agama karena Rasulullah. Kita bisa baca Al-Quran karena Rasulullah. Dilanjutkan oleh pewaris para Rasulullah, para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ini tidak boleh kita caci-caci ulama. Kalau tidak suka kepada seseorang lah, tapi jangan menghukum dia sebagai ulama. Jangan, karena Rasulullah sendiri adalah mengajarkan ini melalui lisan-lisan para ulama, cendekiawan-cendekiawan, tokoh-tokoh yang ilmu yang kokoh kita. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat kita termasuk dari empat pilar ini yang Allah teguhkan syarat-syarat tadi dengan jawab syarat bahwa kekokohan fondasi yang terbangun di dalam kehidupan kita karena kita beribadah, karena kita menjaga muamalah, karena dalam kerja kita, karena juga satu lagi karena tanggung jawab sosial kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi terutama saya sendiri dan kita sekalian. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon diperbanyak maaf atas khilafan, karena kebenaran datangnya dari Allah. Manusia la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kita kecuali apa yang hanya Allah ajarkan kepada kita. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
1: jalan pokoknya. Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Kesejahteraan masyarakat. Laporan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
4: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pada!
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.